0: Selatan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Kesenggara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karyayuda, Karsa Yuda, meminta Usman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsa Yuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi. Karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Proses pengawasan bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya. Dan setaman media,
3: sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi usul menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Tidak terjadi untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian ini, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang tadi disampaikan oleh
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai 4.106,3 triliun rupiah. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Utara.
5: Laporan khusus.
6: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih.
1: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Dan kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.

0: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
1: Yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara.

0: pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga tetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
4: Ya menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
5: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
6: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansi pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
7: editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mensformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dikenai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola. APBN 2020 terus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Malaysia
3: memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games AIC Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas termaklukan pangan Tiongkok Liang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lupa untuk jaga imunitas tubuh pendengar ya, sarapan. Karena aktivitas kita kan cukup berat ya setiap harinya, maka dimulai dulu dari sarapan. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup gitu ya. Boleh diimbangi dengan olahraga. Pokoknya Anda harus jaga kondisi tubuh dengan baik, apalagi di tengah gempuran penyakit influenza yang sekarang nih banyak dirasakan oleh orang-orang pendengar ya. Nah, Kementerian Kesehatan mencatat kasus influenza masih mengalami peningkatan di Indonesia. Berdasarkan data surveillance hingga minggu ke-38 2026, ternyata DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak pendengar. Dikatakan oleh pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes, Andi Saguni mengatakan, terdapat 1.527 kasus influenza positif. Jumlah tersebut tercatat sepanjang 2026 hingga akhir September. Ternyata jumlah ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 tercatat ya, dari Kemenkes ada 2.790 kasus influenza positif pendengar. Nandi mengatakan bahwa DKI Jakarta yang menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak. Jadi diikuti Jawa Barat dan juga Banten, pendengar. Nah, berdasarkan data surveillance Sentinel, peningkatan kasus juga terlihat di fasilitas kesehatan. Data dari 35 rumah sakit Sentinel Sari pada minggu ke-38 2026 menunjukkan proporsi kasus positif influenza ini meningkat. Dan peningkatan ini menjadi 53% dari 28% pada minggu sebelumnya. Meski meningkat, tingkat aktivitas influenza di rumah sakit Sentinel masih berada dalam kategori rendah ya. Jadi hal ini masih sesuai dengan pola musiman di Indonesia, pendengar, influenzanya. Sementara itu, data dari 39 puskesmas Sentinel menunjukkan proporsi positif influenza yang meningkat. Nah, Anda juga bisa baca berita ataupun kabar ini melalui portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak juga nih berita-berita lain yang bisa disimak, berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga berita lainnya.

0: Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
2: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Di akhir bulan September ini full senyum ya, karena Indonesia berhasil meraih prestasi di Asian Games. Terbukti sudah 3 medali emas yang kita kantongi, pendengar, dari beberapa cabang olahraga. Tapi memang untuk bulu tangkis lah yang menyumbang 2 medali emas ya. Dimana untuk beregu dan juga untuk ganda putra ya. Memang yang paling terbaru adalah kemenangan dari Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin di partai final ganda putra Indonesia melawan perwakilan dari Cina. Pendengar, berhasil nih Leo Daniel ya untuk menambah pundi-pundi emas Indonesia. Dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kedua pasangan ini, di mana ganda putra Indonesia tersebut sukses menyumbang medali emas di cabang olahraga bulu tangkis pada Asian Games 2026. Ya, Wamenpora mengucapkan rasa syukur dan juga selamat gitu ya selepas pertandingan final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium di Jepang, pendengar ya, pada Selasa 29 September 2026. Memang Leo Daniel sendiri membawa pulang emas setelah berhasil menumbangkan wakil dari China, Liang Weiqing dan juga Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18. Kemenangan ini menjadi catatan hebat bagi bulu tangkis Indonesia. Wamenpora Taufik juga memuji kerja keras serta dedikasi pantang menyerah yang ditunjukkan oleh keduanya di lapangan, karena menurutnya daya juang pasangan ini menjadi contoh nyata dari mentalitas seorang juara. Lebih lanjut, Wamenpora Taufik juga berharap keberhasilan di Asian Games 2026 dapat menjadi pemicu semangat bagi atlet-atlet lainnya, pendengar. Di sisi lain, Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran menambahkan bahwa hasil tersebut menjadi awal yang baik guna menghadapi Olimpiade 2028 Los Angeles. Regenerasi juga menjadi salah satu program prioritas dari kepengurusan ya, tentunya nanti akan diperkuat juga dengan para pemain-pemain muda berkarakter yang bisa juga belajar dari senior-seniornya yang sudah mendapatkan prestasi ini. Ya, semoga memang di akhir bulan September ini memang banyak keceriaan yang kita rasakan.

0: Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portabel yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI Digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih ada Marisa yang memandu Anda di Bogor pagi ini untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Saatnya untuk kita masuk ke Asta Cita Dialog ya. Hingga pukul 9 nanti akan ada perbincangan yang hadir di ruang dengar Anda. Beberapa narasumber juga sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di tengah derasnya arus informasi dan komunikasi di era digital. Jadi kita akan berbicara nih, bagaimana ada sebuah pesan yang tidak berhenti hanya sebagai informasi, tapi akan bisa memberikan dampak juga, sekaligus bagaimana strategi komunikasi dapat digunakan untuk membangun kepercayaan publik. Dan topik kita pagi hari ini adalah Road to Konvensi Humas Indonesia 2026, dari pesan menjadi dampak, strategi komunikasi membangun kepercayaan publik. Oke, di studio sudah hadir perwakilan dari BPC Perhumas Bogor ya. Ada tiga sebetulnya yang hadir, tapi yang satu sifatnya mendampingi. Tapi ini kayaknya memang paling senior ibu ya. Oke, kita sapa dulu yang pertama ada Kang Rio Fatahillah Cita Putra, selaku Ketua BPC Perhumas Bogor. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum. Mbak Marisa.
0: Waalaikumsalam. Oke, gimana perjalanan menuju Pangrango 34?
1: Lancar, alhamdulillah.
0: Lancar ya, nggak macet ya.
1: Nggak macet.
0: Di akhir bulan lancar.
1: Di akhir bulan, karena berangkatnya tadi spare 1 jam juga, jadi lancar lah gitu.
0: Estimasi waktu. Oke, terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian juga ada Kang Teddy Asfarila selaku Sekretaris Umum BPC Perhumas Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Gimana perjalanan yang berkesan pagi hari ini menuju Pangrango 34 apa?
2: Lumayan lancar ya Mbak ya?
0: Lancar?
2: Karena saya dari Cikarang sih kebetulan.
0: Wah, jauh ini ya. Tapi suasana hati happy dong hari
2: happy
0: ini?
2: Happy dong.
0: Happy banget ya. Oke. Tentunya ada juga nih ya yang mendampingi Ibu Mei Kresentia Rahail selaku Wakil Ketua 1 BPC Perhumas Bogor. Selamat pagi Ibu.
3: Pagi.
0: Pengennya sih diajak ngobrol, tapi Ibu katanya saya mau mendampingi aja gitu ya. Sekalian dokumentasi ya Bu ya. Oke, terima kasih tentunya sudah hadir juga bersama Pro 1 RRI Bogor ya. Kita akan bahas juga mengenai persiapan menuju Konvensi Humas Indonesia 2026. Nah, kita perkenalkan tadi dari Perhumas Bogor gitu ya. Banyak masyarakat yang mungkin belum kenal, belum tahu, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, boleh dari Kang Rio, Kang Teddy juga memperkenalkan apa sih Perhumas Bogor itu, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Marisa. Perhumas itu merupakan organisasi profesi ya Mbak, yang secara resmi telah didirikan. Awalnya itu di 2015 kami mendirikan Perhumas Bogor, tapi sebelumnya ada induknya nih, Perhumas Indonesia yang memang sudah berdiri sejak tahun 1972 gitu. Itu merupakan perhimpunan dari organisasi profesi dari Humas Indonesia begitu.
0: Oke. Kalau Kang Rio sendiri di masa terpilihnya sebagai ketua, kemudian struktur organisasi lainnya, itu sejak tahun berapa?
1: Ya, kebetulan baru tahun ini saya terpilih. Di awal tahun kemarin terpilih jadi ketua BPC Perhumas Bogor. Sebelumnya juga sejak 2015 sudah ikut sebagai sekretaris di BPC Perhumas Bogor.
0: Oke. Tugasnya apa sih dengan adanya BPC Perhumas Bogor ini?
1: Nah, tugasnya dari BPC Perhumas Bogor adalah untuk mengkonsolidasi ya, membuat humas-humas di Bogor ini untuk berkumpul, untuk menjadi sarana belajar bagi para humas di Bogor, dan juga mengedukasi masyarakat terkait bagaimana proses komunikasi publik itu dilaksanakan, dan juga memberikan dampak kepada masyarakat terkait komunikasi dan kehumasan gitu.
0: Oke. Nah, sebagai ketua nih ya Kang ya, tentunya juga kan sebelum jadi ketua jadi anggota sempat kan ya.
1: Iya.
0: Gabung gitu ya sudah beberapa tahun. Nah, melihat bagaimana perkembangan profesi humas di Bogor saat ini tuh sudah semakin pesat atau gimana ya, nih?
1: Beragam sih. Kalau humas di Bogor memang secara apa ini beragam. Ada yang memang di satu divisi itu digabung dengan marketing, ada juga yang pure kehumasan. Cuma memang secara semangat dan secara apa pekerjaan kita saling support ya satu sama lain. Justru dengan adanya BPC Perhumas Bogor ini tidak jadi silo-silo gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dikerjasamakan antara humas di satu institusi dengan institusi yang lain gitu. Nah itu kalau bisa semua berjalan dengan baik, secara kehumasan akan solid dan akan mudah untuk membangun jejaring di Bogor gitu.
0: Oke. Nah, berbicara komunikasi, satu hal yang bikin komunikasi itu berhasil, apalagi untuk tingkat lembaga, organisasi maupun pemerintah, tuh gimana caranya berbeda dengan komunikasi dengan masyarakat biasa tuh gimana biasa?
1: Ya, biasanya kalau antar lembaga itu kita justru harus tahu dulu masing-masing lembaga tuh punya kepentingan apa ya, dari apa yang mau dikomunikasikan dan apa yang bisa dikerjasamakan. Misalnya institusi A akan membuat kampanye tentang lingkungan hidup, itu dikerjasamakan dengan institusi lain yang punya masa dan punya interest tentang lingkungan hidup juga. Nah itu bisa nyambung tuh, interestnya bisa berjalan berdampingan gitu. Nah itu hal-hal tersebut yang harus diperhatikan sebelum bekerjasama. Selain itu juga mungkin banyak hal seperti pelatihan-pelatihan yang mungkin juga bisa dikerjasamakan gitu antar institusi.
0: Oke, gitu. Baik. Nah dari banyaknya isu ataupun mungkin krisis yang terjadi juga gitu, biasanya prinsip utama apa sih yang memang harus dipegang oleh humas gitu supaya kepercayaan publik juga terjaga?
1: Ya ada beberapa step sih biasanya Mbak Marisa yang dilakukan oleh humas untuk agar komunikasi kita tuh berdampak gitu ya buat masyarakat. Yang pertama itu riset itu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan di awal perjalanan sebelum memulai komunikasi, karena dari riset itu kita harus bisa mengetahui isu apa yang akan kita perhatikan dari sekian banyak isu yang hadir di masyarakat sekarang ya, apalagi sudah media sosial sudah sangat berkembang gitu. Isu-isu yang kita pilih itu menjadi penting dan harus ada landasannya. Dan juga selain itu ada pemetaan stakeholder juga di situ. Stakeholder mana yang bisa kita ajak kerjasama? Kira-kira stakeholder yang ini support atau tidak, atau sebaliknya gitu. Itu juga harus diperhatikan dalam proses riset. Okay. Gitu. Nah setelah riset itu nanti kita baru bisa tuh menentukan tujuan, menentukan strategi, menentukan taktik yang akan dipilih, implementasinya seperti apa, sampai nanti di akhir harus ada pengukuran terkait komunikasi kita tuh sudah berhasil atau sudah berdampak belum kepada masyarakat, seperti itu Mbak Marisa.
0: Oke. Kang Teddy mungkin bisa menambahkan juga gitu ya, kalau dari sisi organisasi gimana Perhumas Bogor nih membangun kolaborasi antara praktisi humas, pemerintah, pihak swasta, akademisi dan juga media.
2: Oke. Di Perhumas itu sendiri banyak banget ya Mbak Marisa ya, dari organisasi, dari pemerintahan, bahkan ada dari mahasiswa. Kalau di Perhumas itu, kalau mahasiswa kita ada yang punya juga namanya Perhumas Muda. Okay. Yang dimana itu menaungi atau mewadahi ya para mahasiswa-mahasiswa untuk bisa belajar nih komunikasi PR itu seperti apa, membangun kepercayaan publik itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya yang senior saja lah gitu ya bahasanya, untuk bisa belajar dan berkembang lagi, tapi kita membawa pihak mahasiswa juga untuk bagaimana dia memulai curi start duluan lah sebelum bekerja nantinya, bagaimana menulis press release dan lain-lain. Nah, membahas mengenai kolaborasi di Perhumas itu banyak banget ya kolaborasi-kolaborasi dengan pemerintahan yang kita lihat. Ke kita juga ada tagline itu Indonesia Bicara Baik. Yang dimana itu kita anti dengan hoax, yang based on data itu kita anti banget. Benar kata Mas Rio tadi, kita based on hasil evaluation measurement, yang dimana di saat kita sudah menemukan hasil, menemukan sesuai fakta, baru kita bisa mengucapkan, memvirtuakan secara bahasa seperti apa, sehingga tidak keluar common sense atau tidak secara akal dikata atau tidak ada data ya, asal ngomong dan lain. Makanya di Perhumas itu kita membuat tagline Indonesia Bicara Baik, sehingga bisa melontarkan bahasa-bahasa yang pantas dan layak, sehingga kolaborasi antar pemerintah, masyarakat itu terjalin sebagaimana mestinya, Mbak Marisa.
0: Oke. Nah, di tengah maraknya hoax ya, disinformasi di tengah masyarakat, gimana caranya supaya Humas ini bisa menjadi sumber informasi yang bisa dipercaya masyarakat, nggak blunder juga gitu?
2: Oke. Okay. Secara yang kita lihat sekarang ini banyak banget ya hoax-hoax itu terjadi dimanapun ya. Yang pertama, kalau menurut kita itu pertama kita harus jujur dulu berdasarkan fakta, benar-benar fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa. jangan kalau misalkan tanpa ada ngomongnya, tanpa data, terus kita ngomong lontarkan langsung ke media, itu salah banget. Yang kedua itu konsistensi. Konsistensi itu maksudnya adalah mungkin dari di saat itu nyampe itu berita, kita konsisten itu misalkan itu tidak benar. Jangan sampai-sampai di saat udah berjalan waktu tiba-tiba kita error atau beda lagi informasinya. Itu bisa menimbulkan hoax itu tadi. Mungkin setelah itu terjadi baru kita melihat bagaimana publik itu berbicara. Sehingga bisa kita katakan bahwa jangan sampai dari awal terjadinya media itu muncul sampai terakhir, jangan itu menjadi hoax yang berkepanjangan. Jadi kita harus jujur terus, mengucapkan apa adanya dengan sesuai data, dan sehingga berita-berita hoax itu bisa tenggelam seperti biasa. Gitu Mbak Marisa.
0: Okay. Nah, soal data ini kan memang sangat penting ya, kemampuan seseorang untuk membaca data, tren media sosial gitu ya. Apalagi bagi praktisi humas, gimana Kang?
2: Based on data, pada saat sekarang mungkin secara measurement yang tadi Mas Rio bilang ya, itu kita bisa melihat itu apakah efektif atau tidaknya sebuah campaign, kampanye kita lakukan. Dari mana, dari awal kita meriset, tadi Mas Rio bilang dari awal riset campaign itu seperti apa, apa yang dibutuhkan oleh khalayak, dan bagaimana itu penerapannya seperti apa, dan mungkin evaluasinya seperti apa. Karena based on data itu perlu banget untuk kita melangkah lebih jauh. Melangkah lebih jauh dulu dalam arti kata adalah bagaimana kita memperkembangkan after campaign atau after tagline yang kita lakukan. Apakah berimpact kepada masyarakat kah? Atau hanya kayak sepintas lalu kah? Atau bagaimana? Nah, apabila kita sebuah campaign itu tidak berimpact, mungkin kita melakukan treatment lainnya. Oh, ini berdasarkan evaluation yang kita lakukan, ini ada minusnya nih. Nah, itu mungkin kita bisa lakukan treatment lainnya supaya based on data tersebut sesuai after dari campaign itu bisa meningkatkan secara pengetahuannya seperti apa, afirmasi seperti apa, dan lain-lain. Gitu Mbak Marisa.
0: Nah, soal peningkatan kapasitas atau kemampuan seseorang, nah apakah di BPC Perhumas juga nih berperan gitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan humas di wilayah Bogor, dan caranya seperti apa Kang Rio?
1: Ya baik, jadi kalau untuk peningkatan kapasitas ya jelas perlu ya, karena menurut saya sepengalaman saya profesi humas tuh setiap harinya selalu belajar gitu, dari satu kejadian ke kejadian lain dan juga situasi di satu situasi ke situasi lain. Karena contohnya seperti krisis itu nggak bisa kita pakai template. Mungkin template ada, cuma di setiap situasinya pasti akan berubah gimana terkait handlingnya dan lain-lain. Nah, di sebenarnya di Perhumas Indonesia itu setiap bulan, satu bulan sekali menyelenggarakan sertifikasi dan akreditasi untuk insan humas nih Kak Marisa. Jadi apa, setiap satu bulan sekali kita mengadakan sertifikasi yang mungkin juga bisa diikuti oleh teman-teman humas di Bogor gitu.
0: Oke. Ini sertifikasinya merata atau misalnya kayak ditunjuk beberapa orang gitu untuk mengikuti kegiatan tersebut?
1: Ini programnya mendaftar. Jadi dari Humas Bogor mendaftar untuk ikut sertifikasi tersebut, nanti memilih kategorinya apakah junior PR atau supervisor PR atau sampai ke yang lebih advance lagi gitu.
0: Oke. Tahun ini kira-kira sudah ada berapa kegiatan sertifikasi yang dilakukan?
1: Sudah ada sekitar 5 sampai 6 di Perhumas Indonesia, dan itu memang rutin tiap bulan kita selenggarakan gitu.
0: Dengan antusiasme yang tinggi juga
1: ya, tentunya.
0: Dari berbagai kalangan.
1: Betul, kan memang ya tadi saya sampaikan, humas itu belajar, pasti teman-teman di humas juga merasakan hal yang sama dan bersemangat sekali untuk belajar gitu.
0: Dalam waktu dekat kabarnya akan ada kegiatan ya, ini secara nasional ya.
1: Iya.
0: Konvensi Humas Indonesia 2026 yang diselenggarakan di Surakarta, di Solo gitu, pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2026. Nah, ini boleh disampaikan juga apa yang menjadi agenda utama dalam Konvensi Humas Indonesia ini?
1: Ya, baik. Jadi Konvensi Humas ini merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Perhumas Indonesia. Itu biasanya di akhir tahun kami menyelenggarakan sebuah konvensi, dan tahun ini akan diselenggarakan di Surakarta pada 17 sampai 18 Oktober. Nah, ada dua agenda besar yang akan dilaksanakan pada konvensi tersebut. Yang pertama adalah konvensi Humas Indonesia-nya sendiri, lalu ada pertemuan Humas Muda. Jadi kami juga mengundang semua Humas-Humas Muda untuk bertemu, berkumpul, sharing, dan mendengarkan paparan dari beberapa narasumber gitu.
0: Oke. Jadi menarik nih, ada Humas Muda, ada Humas Senior kali ya, tanda kutip senior. Nah, ini yang membedakan apa nih Humas Muda dan yang tingkatan di atasnya,
2: Kang? Oke. Kalau di Humas Muda itu kita oco pasti yang muda-muda ya, Mbak Marisa ya.
0: Ada dari, kategori usianya memang.
2: Ya, pasti ada kategorinya. Ada.
0: Okay.
2: Kita itu rentangnya dari grade mahasiswa sampai umur range 24. Itu masih kategori di Perhumas Muda. Tapi kebanyakan yang bergabung di Perhumas Muda emang orang anak kuliah. Berarti rentang umurnya berarti sekitar sampai 21 kali ya. Nah, itu sebenarnya di Perhumas Muda ini benar-benar wadah yang menaungi mahasiswa buat belajar sih, lebih tepatnya sih bagaimana dia curi start terlebih dahulu buat dunia pekerjaan, yang dimana dunia pekerjaan yang kita lihat bahwa keras banget ya, Mbak Marisa. Tetapi di bergabung di saat di Perhumas Muda itu bisa mewadahi mereka-mereka untuk kayak bagaimana sih menulis press release itu seperti apa, table manner itu seperti apa, event management itu seperti apa. Nah, di Perhumas Muda itu kita bisa belajar semuanya dari yang mereka tidak belajar di dalam masa bangku perkuliahan, tetapi di Perhumas Muda itu mereka bisa mempelajari semuanya. Sambung dengan Mas Rio tadi, itu pemuda, karena di nanti di acara KHI 2026 itu pemuda itu tempat perkumpulan Perhumas Muda juga, yang dimana seluruh Humas Muda seluruh Indonesia akan berkumpul di Surakarta nantinya. Mungkin dengan bergabung di Perhumas Muda banyak channel ya, banyak teman, banyak dan lain-lain. Dulu saya berawal dari Perhumas Muda juga, Mbak Marisa, FOI. Jadi sakingnya kita masih keep contact sampai sekarang, kita masih tektokan, ngobrol kayak anak-anak sekarang lah, nongkrong, sharing seperti apa perkembangan Humas zaman sekarang. Jadi banyak banget insight-insight yang benar-benar berdampak bagi diri kita, bagi khususnya saya pribadi, dan makanya saya tetap enjoy di Perhumas
0: sampai sekarang.
2: Yeah.
0: Sudah berapa tahun?
2: Sekitar 2017 ya. 2017 sampai tahun
0: sekarang
2: ini, kurang lebih 10 ya? Tahun lebih kali.
0: Iya, ya. Oke. Nah, di KHI 2026 ini apa yang akan dibawa dari BPC Perhumas Bogor gitu, mungkin untuk didiskusikan di sana gitu, atau bahkan diperkenalkan di sana, apa Kang Rio?
1: Ya, jadi dari Perhumas Bogor ya tentu saja kami akan membawa beberapa teman-teman untuk ke sana, dan juga apa mendiskusikan terkait bagaimana jalannya kehumasan ke depan. Tapi memang gagasan besar dari Konvensi Humas Indonesia ini sendiri pada tahun ini, temanya Kak Marisa membawa tema Humas adalah penenun kepercayaan
0: menggerakkan
1: Indonesia. Nah, itu filosofinya sebenarnya adalah menghubungkan institusi dengan masyarakat, kebijakan dengan pemahaman publik, teknologi dengan nilai kemanusiaan, juga warisan budaya dengan masa depan gitu. Ketika kepercayaannya itu berhasil ditenun, nah itu mudah-mudahan bisa menggerakkan Indonesia gitu ke arah yang lebih baik. Okay. Gitu.
0: Jadi ada berapa BPC Perhumas nih yang sekiranya akan hadir di sana?
2: Kurang lebih sekitar 15. Kurang lebih dari 15. Dan sebelumnya Indonesia tahun 2024 alhamdulillahnya BPC Perhumas Bogor dapat penghargaan sebagai terbaik se-Indonesia. Dan alhamdulillahnya pas tahun 2024 Indonesia merupakan tuan rumah WPRF. WPRF itu kayak World Public Relations Forum. Jadi seluruh humas dunia ini konteksnya berkumpul di Bali pada saat itu, yang dimana kita kurang lebih kita menjadi kayak banyak BPC-BPC juga berkolaborasi, dan para praktisi PR seluruh dunia hadir. Dengan 20 BPC yang hadir itu kita berkolaborasi juga dengan sebuah lisensi PR dunia juga, yang dimana kita mendapat mandat amanah itu banget di Indonesia. Jadi sebuah forum yang sangat menarik pada saat itu, Mbak Marisa.
0: Oke, ya, izin, Bogor, iya silakan.
1: Bisa menambahkan Mbak Marisa, ya. Jadi memang KHI ini sejak 2024 itu sudah berstandar global, karena kami didukung oleh Global Alliance for PR and Communication Management. Jadi mulai dari kerangka dan pembicara itu sudah yang dihadirkan itu bertaraf internasional sebenarnya, Mbak Marisa. Okay. Gitu.
0: Dan kabarnya Bogor 2 tahun lalu juga mendapat prestasi ya?
2: Ya. Sebagai BPC terbaik.
0: Okay. Indikatornya apa sampai disebut yang terbaik?
2: Banyak dari indikator penilaian itu berdasarkan dari program-program ya Mbak Marissa yang telah kita lakukan selama ini, dan banyak banget item-item yang terindikasi buat kita bisa mendapatkan apresiasi tersebut. Mungkin salah satunya kita membuat program seperti ini juga, Road to KHI 2024 pada saat itu, dan dari awal buat dari event ini seperti apa sampai nanti publish di media seperti apa, gitu Mbak Marissa.
0: Oke, dan tentunya ya tadi ada banyak hal yang nanti akan dibawa di KHI 2026 gitu ya, dari BPC Perhumas Bogor tentunya Kang Rio, Kang Teddy
2: yeah.
0: dan juga jajaran tentunya akan hadir di sana ya, untuk kumpul juga yeah. dengan
1: yeah. semua hadir.
2: Perhumas
0: ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi untuk sesi kedua. Pendengar ya, Anda masih menyimak Asta Cita Dialog kita untuk edisi hari ini. Tentunya masih bersama Marissa hingga pukul 9 nanti. Yang ingin bertanya juga silakan di 0815x4200 untuk WhatsApp kami ataupun di live chat RRI Digital.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita lanjut kembali untuk berbincang bersama BPC Perhumas Bogor. Pendengar ya, masih ada Kang Rio, Kang Teddy, ada Ibu Mei juga. Sebetulnya saya pengen nanya Bu Mei, Bu Mei boleh dong gabung ke tengah dulu Bu, karena pengen tahu nih dari perspektif seorang wanita gitu ya, karena kan pionir juga ya kalau Bu Mei ya. Nah Bu Mei, boleh dipakai headsetnya. Oke, bolehlah menyapa dulu nih para pendengar.
6: Selamat pagi.
1: Merindu sekali.
0: Suaranya kayak kenal ya, pasti mungkin pendengar merasa kok kayak kenal gitu ya, kalau dengar radio sebelah ya. Oke, Bu Mei, ini soal peran dalam profesi kehumasan, peran perempuan. Nah, Ibu sendiri gimana nih yang memang menjalani profesi kehumasan sudah bertahun-tahun ya Bu ya? Perannya seperti apa kalau untuk seorang wanita Bu?
6: Ya, tentu saja perempuan yang bergabung di dalam humas itu memiliki peran strategis banget ya, Mbak Marissa. Bukan hanya sebagai komunikator, tapi juga sebagai penggerak kepercayaan dan juga reputasi organisasi. Itu yang saya rasakan selama bergabung bersama BPC Perhumas dari tahun 2016 sampai saat
0: sekarang.
6: Ini. Sampai saat ini. Jadi akhirnya kita punya relasi bukan saja di Bogor, tapi di berbagai daerah di tanah air, termasuk bagaimana juga kita belajar membangun komunikasi yang jelas, membangun komunikasi yang berempatik dan juga berorientasi pada solusi.
0: Oke. Bu, kalau menurut Ibu nih ya, kompetensi apa yang perlu dipersiapkan oleh calon-calon praktisi humas supaya mampu menghadapi tantangan komunikasi, apalagi sekarang kan ada AI ya Bu ya, kemudian perkembangan media sosial dan lain-lain tuh apa yang harus dipersiapkan?
6: Iya, meskipun AI sudah ada dan sangat membantu ya, beda dengan zaman kita dulu, tapi tentu saja kitalah yang menentukan itu layak ataukah tidak untuk diikuti, untuk ditayangkan misalnya. Jadi sesungguhnya komunikasi itu menjadi basic banget bagi siapapun dan di dunia kerja apapun dan juga profesi apapun, termasuk bagi teman-teman perempuan.
0: Oke. Karena kabarnya nanti di KHI 2026 etika AI juga akan menjadi salah satu fokus dan isu
6: pembahasan.
0: Banyak
6: banget yang dibahas. Jadi setiap KHI itu selalu agenda yang ditunggu-tunggu oleh kami yang bergerak di bidang kehumasan ya. Jadi sudah enggak tahan. Semoga RRI juga bisa ikut bisa ikut ke Solo.
0: Amin. Oke, baik. Kemudian Bu, dari Perhumas Bogor, ada gak sih program yang memang diarahkan gitu untuk pengembangan kapasitas yang tadi untuk generasi mudanya ada, kemudian ada gak misalnya yang khusus juga untuk perempuannya gitu?
6: Banyak sebenarnya yang sudah kita lakukan, karena beberapa tahun lalu Bogor juga pernah menjadi tuan rumah dari konvensi Humas Indonesia. Jadi kami tahun 2000 berapa ya, dan terkait dengan program-program pemberdayaan kepada UMKM, bagaimana komunikasinya, PR-PR perusahaan, perbankan, kemudian perguruan tinggi, itu semuanya kita lakukan sampai hari ini, termasuk berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia Bogor dan berbagai media lain.
0: Oke. Nah, Ibu juga yang memang melintasi waktu ya, Ibu kan lebih senior gitu, melihat bagaimana perubahan ekspektasi masyarakat gitu terhadap peran humas Bu, sesuai dengan perubahan zamannya.
6: Banyak banget saat ini kalau dibandingkan dengan zaman kita dulu ya, yeah. Pak Rio, dengan zaman sekarang itu sudah jauh beda banget, apalagi dengan teknologi yang begitu maju pesat saat ini. Saya pikir humas itu bukan saja kami, tapi hampir seluruh masyarakat di Indonesia adalah humasnya Indonesia, termasuk di Bogor ya. Sudah saatnya kita kemudian terus menggaungkan bagaimana menarasikan Indonesia bicara baik, termasuk juga Bogor bicara baik gitu. Jadi hal-hal baik saja yang disampaikan. Jadi Mbak Marissa, saya, Mas Rio, Mas Teddy, Pak Joni, Pak Egi, semuanya masyarakat Indonesia adalah humas untuk Indonesia.
0: Oke, tepuk tangan dulu untuk Perhumas Bogor. Nah, ini soal bicara yang baik-baik gitu ya. Mungkin netizen ataupun masyarakat di luar sana kan kayaknya beberapa waktu belakangan ini banyak disuguhkan dengan kabar-kabar yang ya apa ya, bikin kita juga jadi overthinking gitu. Nah, biasanya kalau untuk menyampaikan sebuah kabar ataupun komunikasi yang sebetulnya mungkin konotasinya bukan negatif, tapi apa ya, mungkin bahasanya mungkin teman-teman lebih tahu gitu ya, tapi disampaikan dengan kata-kata yang menyejukkan gitu agar tidak membuat masyarakat jadi overthinking, tadi gaduh, biasanya seperti apa sih kalau kiat-kiat dari Perhumas sendiri?
6: Nanti Mas Rio akan melengkapi, tetapi bukan sekedar bagaimana kita bicara saja ya, Mbak Marissa, tapi bagaimana setiap kata yang kita sampaikan itu mampu membangun kepercayaan, merawat hubungan, dan yang paling penting adalah menggerakkan perubahan
0: yang menyejukkan juga ya Bu.
6: Yes. jadi gak asal bicara juga.
0: Karena memang kalau yang namanya humas itu kan harus mampu membangun komunikasi yang juga ada keterlibatan publik ya Bu ya.
6: Betul, karena Indonesia yang baik itu dimulai dari cara kita berbicara dengan baik juga, seperti pagi ini.
1: Iya, izin menambahkan, Mbak.
0: Silakan.
1: Jadi memang tadi saya sampaikan tahap riset itu di kehumasan menjadi penting karena kita jangan sampai menjadi humas yang self-centris gitu. Mm-hmm. Kita harus tahu dan menganalisis sebenarnya masyarakat tuh butuh informasi apa sih dari kita gitu. Jangan mm-hmm. sampai kita hanya berdasarkan insting kita bikin konten aja, bikin konten setiap hari. Cuma memang konten-konten itu sayangnya nantinya tidak menjawab kebutuhan dari masyarakat gitu. Butuh informasi apa dari kita, terus ingin pesannya yang seperti apa, kemasannya seperti apa. Nah itu di tahap riset itu menjadi penting agar komunikasinya bisa lebih berdampak, bisa lebih mengena di masyarakat. Mungkin itu, Mbak Marissa.
0: Oke. Nah saat ini kan di era ketika publik gitu ya, masyarakat bisa langsung memberikan respon bahkan melalui media sosial gitu. Nah, apakah humas sendiri masih menggunakan pola komunikasi satu arah atau ya tadi mengikuti perkembangan zaman ada metode lain? Kang Teddy.
2: Oke. Kita selama ini kita terapkan adalah kita menggunakan mengikuti perkembangan zaman ya, di mana nanti kita juga akan melihat respon publik itu seperti apa. Mungkin dalam suatu ada based on yang hoax yang kita lakukan itu pasti akan ditanyakan kepada kita bagaimana apakah itu benar atau tidaknya, apakah itu apa real atau tidaknya. Karena kan banyak banget ini trigger-trigger pada masyarakat, berita-berita yang tidak sesuai konteks ya, yang bisa meriwuhkan gitu ya. Meriwuhkan dan mengganggu dari masyarakat. Nah, bagaimana peran-peran humas di sini sebagai tameng garda terdepan untuk itu supaya tidak terjadi kepada masyarakat, sehingga tidak memunculkan keambiguitasan yang tinggi kepada masyarakat dan zona nyaman masyarakat itu tidak terganggu. Makanya humas itu sangat berperan aktif juga dalam mentamengi berita-berita yang tidak sesuai dengan realnya gitu, Mbak Marissa.
0: Oke. Nah, Kang Teddy, kalau kita mengukur cara apakah sebuah strategi komunikasi itu betul-betul menghasilkan dampak, bukan hanya sekedar jumlah publikasi ataupun jumlah engagementnya atau likesnya lah kalau di media sosialnya, itu gimana cara mengukurnya?
2: Oke, mungkin nanti juga ditambahkan Mas Rio ya. Sepengetahuan yang pernah kita alami adalah kita ada menggunakan AMEC. AMEC itu seperti measurement dalam pengukuran bagaimana efektivitas kampanye, apakah berdampak kepada masyarakat kah ataukah hanya sepintas lalu saja kah. Nah, nanti setiap humas itu ada pengukurannya, nama measurementnya itu namanya AMEC. Mungkin disambung oleh Mas Rio.
1: Silakan. Ya, jadi memang untuk mengukur sebuah komunikasi itu harus kita tarik dari awal. Itu kan riset, tujuan, strategi, taktik, terus implementasi kan pasti perangkai. Ketika kita menentukan tujuan dan pada hasil yang nggak sampai, itu kan berarti komunikasinya belum berhasil. Nah itu memang secara step by step itu perlu diterapkan. Jadi kita dari awal harus riset dulu. Setelah riset kita menentukan tujuan kita apa. Tujuannya tentu yang objektifnya yang smart ya, yang punya angka gitu, yang punya pengukuran yang valuable gitu. Misalnya sebanyak targetnya meningkatkan sebanyak 80% masyarakat Indonesia untuk mendengarkan program RRI gitu. Nah itu ditempuh tuh sama RRI, misalnya strateginya apa, taktiknya seperti apa, terus implementasinya nanti gimana, entah itu mengadakan program offline untuk meningkatkan engagement atau terus aktif di media sosial. RRI sekarang ada live dan lain-lain, lalu nanti diukur tuh di akhir secara measurement target itu tercapai nggak gitu, mulai dari output, outtake dan outcome-nya sampai nanti impact-nya dari komunikasi tersebut, dari campaign tersebut buat RRI itu apa sih gitu.
0: Oke. Nah, soal impact atau dampaknya gitu ya. Ada enggak sih tantangan terbesar dari para praktisi humas gitu dalam menyampaikan pesan supaya ya enggak sekedar didengar yang selewat, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi akhirnya apa yang disampaikan tuh betul-betul memberikan dampak bagi masyarakat.
1: Ya, jadi mungkin sekarang humas-humas itu sudah membutuhkan tadi yang namanya tools sosial media listening dan media monitoring. Mm-hmm. Dan juga di luar itu harus ada riset lagi kepada masyarakat atau stakeholder yang dituju agar pesan yang disampaikan tidak salah sasaran. Terus kita juga secara sosial media listening tahu apa yang akan disampaikan kepada masyarakat yang di sosial media. Tapi kan di luar sosial media itu di Indonesia lebih banyak lagi orang yang mungkin di pedalaman nggak main sosial media. Nah makanya radio RRI ini juga penting nih buat apa untuk kebencanaan, untuk komunikasi ke pedalaman di saat di sana tidak ada sinyal, tapi RRI masih bisa siaran di sana dan bisa efektif itu salah satu media yang paling efektif untuk di daerah-daerah tersebut. Oke. Gitu Mbak Marissa.
0: Baik. Jadi ada hubungannya juga ya antara humas dan juga media gitu. Ya.
6: Pasti.
0: Membangun.
6: Saling kait mengkait.
0: Pasti. Oke. Okay. Ya. Membangun supaya informasi yang sampai ke masyarakat tetap akurat, cepat dan juga berimbang.
6: Cepat ya, tapi tidak gegabah.
0: Tidak gegabah ya Bu ya. Jangan gerasak gerusuk gitu ya Bu ya.
6: Akurat sebelum menyampaikan informasi.
0: Oke okay, Bu Mei, apa yang mau ditambahkan mungkin?
6: Ya, aku menambahkan saja bahwa mari rame-rame kita sukseskan konvensi humas di Solo pada 17-18 Oktober 2026. BPC Perhumas juga akan berangkat rombongan sebagai tanda partisipasi kita. Tapi tidak saja partisipasi, kita berharap KHI 2026 ini menjadi ruang bertemunya para insan humas seluruh Indonesia untuk kami sama-sama duduk bersama, berbagi gagasan, memperkuat kolaborasi dan meningkatkan profesionalisme untuk menghadirkan komunikasi yang semakin berdampak dan berkelanjutan untuk Indonesia, khususnya untuk Bogor.
0: Mantap. Jadi nggak cuma sekedar diskusi-diskusi aja enggak ya Bu dong. Ya? Harus ada yang dibawa nantinya setelah konvensi Humas Indonesia 2020. Ya,
6: dengan tentunya terus mengobarkan semangat Indonesia bicara baik.
0: Betul, oke. Okay. Dan kalau dari masyarakat sendiri, ada nggak sih misalnya yang ingin disampaikan kepada Perhumas Bogor gitu? Mungkin pernah kayak dialog langsung atau diskusi, apa yang sebenarnya mereka inginkan dari adanya BPC Humas ini, Perhumas ini?
6: Nah itu Pak Rio yang jawab. Ya,
0: silakan, Kang Rio.
1: Ya mungkin dari masyarakat itu sendiri, kalau sependengaran saya dan hasil analisis sosial media listening ya, untuk humas-humas di Indonesia, khususnya untuk Perhumas Bogor, ya kita saat ini dituntut untuk bekerja cepat ya tadi, adaptif juga, dan mengeluarkan pesan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu yang menjadi penting dan keinginan masyarakat. Mungkin sekarang masih banyak institusi yang mengeluarkan kegiatan-kegiatan seremonial yang mungkin informasi itu juga kurang penting buat masyarakat, tapi masyarakat lebih butuhnya informasi-informasi yang lebih mendalam. Misalnya butuh informasi tips sesuatu atau cara menggunakan layanan atau cara untuk apa bagaimana bisa mengakses layanan tersebut. Mungkin informasi-informasi itu perlu dikemas lagi dibanding terlalu banyak informasi yang seremonial gitu, yang memang dampaknya sendiri relatable informasinya sendiri kurang untuk masyarakat gitu.
0: Oke. Kang tadi mau ditambahkan lagi?
2: Mungkin dari yang bisa kita lihat sekarang banyak banget ya, yang bagaimana mungkin hoax itu tadi ya Mbak Marisa ya, itu emang benar-benar apa ya, penyakit yang harus kita tuntaskan karena itu akan mengganggu masyarakat. Nah makanya tadi saya bilang bahwa sebagai humas itu sebagai garda terdepan bagaimana misinformasi atau miskomunikasi ini tidak terlampau jauh sampai ke masyarakat, sehingga supaya tidak menjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Makanya saya berharap kepada para humas untuk bisa menjadi tameng atau garda terdepan supaya informasi-informasi yang benar-benar itu tidak sesuai fakta dan realita tidak sampai kepada masyarakat.
0: Oke. Kalau Kang tadi kan berawal juga dari Perhumas muda. Ya. Sekarang sudah masuk ke usia-usia senior.
2: Sudah masuk ke usia-usia senior.
0: Pesannya apa untuk yang muda-muda nih, junior-juniornya?
2: Pesannya bagi anak-anak humas muda ya Mbak Marissa, tentunya jangan takut untuk belajar ya tentunya. Okay. Karena banyak banget di luar bangku perkuliahan, itu banyak banget insight-insight yang harus kita dalami, harus kita pahami. Jangan takut untuk bisa berkembang, belajar, dan tetap selalu menjadi diri yang terbaik dan tetap menjadi Indonesia bicara baik tentunya.
0: Dan terakhir nih dari masing-masing, apa satu perubahan yang ingin dilihat gitu ya terjadi saat nanti di apa Solo nanti gitu ya setelah Konvensi Humas Indonesia 2026, apa yang ingin dicapai gitu dalam praktek kehumasan di Indonesia, Kang Teddy?
2: Mungkin setelah konferensi ini kita melihat bagaimana kolaborasi. Tadi yang Mas Rio bilang tadi, kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi dengan stakeholder lainnya, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan dalam berkolaborasi nantinya baik secara pemerintah dan perhumas tentunya. Mungkin dari sisi itu kita bisa meningkatkan capability kita sebagaimana seorang PR itu seperti apa, perhumas itu seperti apa, dan bisa menjadi lebih baik kolaborasi ke depannya. Itu dari saya, Mbak Marisa.
0: Ibu Mei.
6: Kalau dari aku, sesungguhnya kunci humas ke depan dengan kita melihat berbagai tantangan dan persoalan bangsa saat ini adalah cepat merespon, lalu kemudian akurat menyampaikan fakta-fakta sesuai dengan data, transparan juga dalam komunikasi, empatik terhadap publik, adaptif terhadap teknologi, dan konsisten betul untuk membangun kepercayaan.
0: Oke, penutup Kang Rio.
1: Ya, sesuai dengan tema KHI di tahun ini, mudah-mudahan bisa menenun kepercayaan dari institusi, masyarakat, terus dari pemahaman publiknya juga dapat, warisan budaya dan untuk rencana masa depan juga dapat, sehingga semuanya menjadi daya saing bangsa gitu. Ketika sudah ada daya bangsa tersebut, akan mudah untuk berkolaborasi, berinovasi dan menghadapi krisis khususnya untuk negara kita ya, Indonesia ke depannya. Semoga semua masyarakat juga menyadari bahwa kita semua adalah humasnya Indonesia, kita semua yang harus memberikan berita baik Indonesia sehingga di dunia itu dikenal Indonesia semakin lebih baik lagi cara informasi. Okay, gitu.
0: Baik, semoga sukses dan harapan nanti di KHI 2026 terwujud gitu ya, sebagai wadah diskusi dan menghasilkan sesuatu yang baik juga tentunya untuk semua. Amin. Gitu ya. Sebelum saya akhiri, ini dapat bisikan, katanya hari ini jadi hari spesial ya. Tanggal 30 September 2026 ternyata ada salah satu narasumber kita yang hari ini bertambah usianya. Selamat ulang tahun Kang Teddy.
2: Selamat ulang tahun.
0: Kita mungkin di udara ini. Biar semua tahu darat dan udara. Ada doa yang ingin disampaikan? Boleh deh dari Kang Rio, Bu Mei juga.
1: Semoga apa Mas Teddy sehat terus, rezekinya bertambah dan juga semakin memberikan dampak dan bermanfaat buat orang lain dan masyarakat.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih Mas.
0: Bu Mei.
6: Ya, terima kasih sudah selalu bersama kami di BPC Perhumas Bogor. Rame-rame kita berkarya, bergandengan tangan bersama, dan semoga Mas Teddy cepat menikah. Ya.
2: Amin, makasih Bu Mei.
0: Oke, okay, selamat ulang tahun Kang Teddy. Pokoknya sukses ya untuk segala doa harapannya. Amin. Juga ya, tentunya bersama BPC Perhumas Bogor ya. Habis ini kita kemana? Kembali ke tempat masing-masing.
6: Bubur ayam Pak Marjo.
0: Baik, terima kasih Kang Rio, Kang Teddy, Bu Mei juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Sayang memang waktu juga yang harus membatasi kebersamaan kita, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan silaturahmi kita tetap terjalin ya.
6: Terima kasih.
0: Oke, main lagi ke studio Pro 1 RRI Bogor. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak perbincangan kami di edisi hari Rabu 30 September 2026. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Marisa masih bertugas di program Halo RRI sampai dengan jam 10.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sesungguhnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Kita ada di program Halo RRI saat ini mengudara pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menampung atensi berupa pertanyaan, keluhan ataupun aduan soal layanan publik, kemudian juga tentang masalah sosial serta kebencanaan. Boleh untuk disampaikan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, ada keresahan-keresahan yang terpendam di hati, ya boleh untuk disampaikan soal layanan publik, sosial ataupun kebencanaan. Tentunya kita buka interaktif di 081-5x4200 untuk WhatsApp ataupun live chat RRI Digital. Untuk aduan, keluhan, pertanyaan boleh disampaikan dengan pesan singkat ya, atau boleh juga kalau Anda kirim voice note tapi disampaikan dengan bahasa yang jelas, begitupun dengan video ataupun dengan foto gitu ya, keterangan yang jelas juga, dan tentunya apa yang Anda sampaikan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, begitupun di live chat RRI Digital. Jadi silakan untuk sampaikan aduan ataupun keluhan Anda di program Halo RRI ini untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Nah pendengar, kami juga akan ketengahkan sebuah drama produksi dari Komdigi ya, Republik Indonesia, dan ini sudah masuk di episode kedua. Nanti kita dengarkan drama Komdigi yang berjudul Benteng Emas di Tengah Badai. Tentunya nanti akan dilanjutkan lagi untuk program Halo RRI setelah drama yang satu ini.
1: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi. Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak. Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
2: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah ramai beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
2: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk, Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi. Selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
1: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.

0: Oh begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan Bu?
1: Betul, belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
2: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
3: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pahendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yusfit.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Program Halo RRI masih mengudara untuk Anda. Tentunya atensi kita buka di 081-5x4200 untuk WhatsApp live chat RRI Digital jika memang ada pertanyaan, aduan ataupun keluhan soal layanan publik sosial dan juga kebencanaan. Melalui telepon juga bisa 02518312450 pendengar. Nah, ini soal kebencanaan, kami sampaikan juga nih kabar langsung dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Kami langsung update karena BMKG juga mengirimkan kabar ini langsung ke Studio Pro 1 gitu ya. Dikabarkan terjadi gempa tektonik 4,6 magnitudo dirasakan di Bayah, Banten pendengar ya. Sekitar pukul 8.33 waktu Indonesia Barat, dan gempa bumi ini dirasakan di beberapa wilayah ya, Ciracap, Bayah, Jampang Kulon, Cisolok dengan skala intensitas 3 MMI atau berupa getaran yang dirasakan nyata di dalam rumah, terasa getaran ini seakan-akan ada truk berlalu. Kemudian juga terasa di wilayah Kabandungan dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI gitu ya. Di wilayah Pelabuhan Ratu, Surade, Cibadak, Takokak dan Waluran dengan skala intensitas 2 MMI atau berupa getaran yang dirasakan beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung juga bergoyang gitu ya. Tidak ataupun belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak dari gempa bumi tersebut. Tapi ini merupakan informasi resmi ya, bersumber dari BMKG gitu ya, yang kami dapatkan langsung di hari ini Rabu 30 September 2026.

terkait dengan aktivitas masyarakat ya, tentunya berbagai ruas jalan yang kita lalui ini seringkali juga terlihat ada yang membutuhkan penanganan ataupun perbaikan. Terutama di Kabupaten Bogor nih pendengar ya, memang mendapat sorotan juga akibat banyak jalan yang dirasa kurang nyaman untuk dilalui para pengendara. Dan beruntung ya, sekarang nih ada kanal media sosial yang bisa mengabadikan berbagai permasalahan di tengah masyarakat gitu ya. Dan ini banyak juga soal jalanan rusak di Kabupaten Bogor yang sebelumnya tertunda atau belum mendapat penanganan, belum ditindaklanjuti, namun sekarang ternyata dikabarkan sudah mulai ada perbaikan gitu ya. Salah satunya nih menindaklanjuti aduan masyarakat terkait ruas jalan Jasinga Tenjo yang mengalami keretakan dan dikhawatirkan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Ternyata ini ada informasi juga yang kami kutip melalui akun media sosial lapor _ Pak Bupati gitu ya, di hari Selasa kemarin 29 September 2026 atas instruksi Bupati Rudi Susmanto melalui UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah Jasinga telah dilakukan pemeliharaan tambal sulam jalan gitu ya. Untuk penanganan dilakukan di ruas Jasinga Tenjo pendengar sebagai upaya untuk menjaga kondisi jalan agar tetap aman dan nyaman dilalui masyarakat. Kemudian perbaikan juga dilakukan di Ciampea pendengar. Atas instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto, UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah 4 Ciampea juga melakukan penanganan jalan melalui kegiatan tambal sulam dilakukan di ruas Cibitung Pasar pada Selasa kemarin pendengar ya. Langkah ini tentunya menjaga kondisi jalan tetap aman dan nyaman dilalui masyarakat. Kabar baik juga untuk warga yang biasa beraktivitas melintas di ruas jalan Ciseeng Putat Nutug Kecamatan Ciseeng. UPT Infrastruktur dan Jembatan Wilayah Parung melakukan perbaikan jembatan sekaligus pemasangan dinding penahan tanah di ruas tersebut. Nah, penanganan ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan tetap aman, kokoh dan nyaman bagi masyarakat yang melintas. Dengan perbaikan infrastruktur ini diharapkan akses warga semakin lancar, juga mobilitas masyarakat di wilayah Ciseeng juga semakin nyaman. Ya, masih soal penanganan atau tindak lanjut perbaikan jalan atau bahkan juga normalisasi saluran atau drainase ini pun dilakukan ya oleh UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah 4 UPT Ciampea. Juga melaksanakan kegiatan pembersihan bahu jalan, normalisasi saluran drainase gorong-gorong untuk menjaga fungsi infrastruktur dan mendukung kelancaran serta keselamatan pengguna jalan. Nah, pemeliharaan rutin ini dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi jalan tetap lancar ya untuk sistem drainase sehingga infrastruktur juga tetap berfungsi dengan baik dan nyaman digunakan oleh masyarakat ya. Jadi itu beberapa kegiatan yang dilakukan ya, menindaklanjuti aduan-aduan warga terkait dengan kondisi jalan rusak ataupun juga pemeliharaan konstruksi tambal sulam ya, dan juga tadi ada penanganan terhadap normalisasi saluran ataupun drainase gorong-gorong yang dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.

berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdul Rahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saatnya kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN 2027 resmi disahkan menjadi undang-undang. Keuangan negara tahun depan akan fokus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga disiplin fiskal. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, APBN 2027 akan tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat, sehingga dipastikan dikelola dengan sangat hati-hati dan transparan. RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu merespons ketidakpastian global dan mempercepat agenda pembangunan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp2.593,35 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp318,6 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp522,48 triliun. Suhasil menyebut, berbagai langkah akan dilakukan pemerintah untuk mencapai target penerimaan, mulai dari optimalisasi sistem perpajakan hingga menambal kebocoran anggaran. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam kilas berita.

0: Sobat RRI, di era teknologi serba digital seperti sekarang, kita bisa berkirim pesan dan melakukan panggilan suara lintas benua hanya dalam hitungan detik lewat jaringan internet. Namun bayangkan bagaimana orang-orang pada awal abad ke-20, sekitar 100 tahun yang lalu, mengirim pesan suara menembus jarak belasan ribu kilometer dari Nusantara ke benua Eropa tanpa kabel sama sekali. Jawabannya terletak di sebuah lembah tersembunyi di kaki Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat. Di sanalah berdiri stasiun Radio Malabar, sebuah mega proyek teknik telekomunikasi masa lalu yang pernah dinobatkan sebagai stasiun radio nirkabel gelombang panjang terkuat dan terbesar di dunia. Bagaimana stasiun radio raksasa ini dibangun dan apa perannya dalam sejarah telekomunikasi dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi spesial Hari Radio Nasional. Sobat RRI, pada masa Perang Dunia Pertama, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda mengalami isolasi komunikasi yang parah. Kabel telegraf bawah laut milik Inggris yang selama ini digunakan seringkali terputus atau disadap. Belanda membutuhkan saluran komunikasi langsung yang aman dan mandiri dari Jawa menuju Den Haag tanpa bergantung pada negara lain. Seorang insinyur bernama Dr. Cornelis Johannes de Groot ditunjuk untuk merancang pemancar radio gelombang panjang berkekuatan raksasa. Lembah Gunung Puntang di Bandung Selatan dipilih sebagai lokasinya. Mengapa? Karena kontur dua tebing gunung yang curam sangat ideal untuk membentangkan antena radio raksasa setinggi ratusan meter. Sementara ketersediaan air sungai yang melimpah mampu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air mandiri untuk menyuplai daya raksasa pemancar tersebut. Sobat RRI, pembangunan stasiun radio Malabar adalah sebuah proyek sangat besar di bidang teknologi pada zamannya. Insinyur de Groot menggunakan pemancar jenis Poulsen Arc berkekuatan 2,4 MW, daya listrik yang luar biasa raksasa untuk ukuran tahun 1920-an. Antenanya dibentangkan sepanjang 2 km menyeberangi lembah Gunung Puntang, ditopang oleh tiang-tiang baja menjulang setinggi ratusan meter. Tepat pada tanggal 5 Mei 1923, stasiun radio Malabar resmi diresmikan oleh Gubernur Jenderal Birk Vogt. Kata pertama yang dikirimkan secara nirkabel lewat Morse dan suara dari Bandung menembus jarak 12.000 km langsung ke stasiun penerima di Kotwi, Belanda, berbunyi. Halo Bandoeng, hier Bandoeng. Peristiwa ini mengguncang dunia telekomunikasi internasional, membuktikan bahwa komunikasi radio nirkabel jarak jauh antara benua Asia dan Eropa adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. Keberhasilan Radio Malabar membuat Bandung sempat dijuluki sebagai kota telekomunikasi terpenting di Asia Pasifik pada era 1920-an hingga 1930-an. Namun, kejayaan stasiun radio raksasa ini berakhir dramatis saat Perang Dunia Kedua meletus. Pada Maret 1946, dalam peristiwa Bandung Lautan Api, kompleks stasiun radio Malabar dihancurkan oleh para pejuang kemerdekaan agar tidak jatuh dan dimanfaatkan kembali oleh pasukan Sekutu dan Mika. Kini, bangunan fisik stasiun radio raksasa itu hanya menyisakan puing-puing fondasi batu dan bekas kolam pendingin di tengah kesejukan hutan pinus Gunung Puntang. Sobat RRI, puing-puing stasiun radio Malabar di Gunung Puntang adalah saksi bisu keberanian, kecanggihan sains, dan pentingnya penguasaan teknologi radio bagi sebuah bangsa. Dari jejak sejarah gelombang raksasa Malabar inilah, semangat penyiaran dan telekomunikasi di tanah air terus berkembang hingga lahirnya Radio Republik Indonesia. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang pernah camping atau berwisata ke kompleks bekas stasiun radio Malabar di Gunung Puntang, Bandung? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: suka juga melalui si Badra Kota Bogor. Pendengar, ada beberapa keluhan atau aduan. Saya nggak sendiri ini di studio karena ada Kang Jack ya. Kang Jack. Seperti biasa memang kalau Halo RRI itu kan kita mencoba untuk menjembatani dengan pihak-pihak terkait ya, aduan ataupun keluhan. Sebentar, mic berapa sih itu? Mic 4 ya. Oke. Aduan ataupun keluhan gitu ya di sekitar kita. Memang yang paling banyak nih sekarang terjadi jalan rusak dan sampah ya.
1: Ya, jalan rusak dan sampah. Nah, juga saya pernah lihat nih, Cak. Di ini mungkin pernah dilaporkan oleh pendengar kita, cuman saya baru ngeh, oh ternyata ini yang dilaporkan itu yang di Kedung Halang tuh.
0: Iya, mana tuh?
1: Di Kedung Halang. Pernah kan ada laporan dari Kedung Halang ya? Mm-mm. Di pinggir jalan. Ternyata benar ada itu.
0: Soal
1: sampah.
0: Oh, soal sampah. Betul.
1: Saya
0: akhirnya melihat sendiri
1: saya bilang yang di sebelah mana? Oh, ternyata oh ini kali ya.
0: Berarti masih ada?
1: Masih ada kayaknya tuh.
0: Belum tertanggulangi ya.
1: Jadi memang kondisinya di tengah jalan utama ya, jalan jalan Kedung Halang, Jalan Raya Bogor tuh ya. Di sekitaran mana sih Lampu Merah Kedung Halang itu
0: ya.
1: Sampai ke Polres. Nah antara itulah ada sebelah kiri kalau dari arah Cibinong itu sebelah kiri. Ternyata oh ini ternyata ini keluhkan oleh masyarakat. Kalau saya gak sempat moto karena mungkin kondisi lagi cepat ya di jalan jadi gak sempat moto. Oh ternyata ini yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada.
0: Kebayang gak sih itu masih terjadi? Udah mau masuk musim hujan. Wah itu pasti aroma-aroma gak sedap
1: pasti.
0: Becek
1: itu
0: kotor
1: yang,
0: bau
1: yang,
0: ya.
1: Ya kalau di apa namanya tempat sampahnya yang gak terlalu pinggir jalan mungkin gak begitu bermasalah ya. Kadang-kadang kan ada sampah yang kalau hujan tuh kececer ke jalan tuh, Cak. Itu kan bisa membahayakan itu kan.
0: Iya betul.
1: Bisa
0: betul.
1: Licin, jalan bisa licin gitu kan.
0: Jadi limbah juga
1: jadi
0: kan.
1: Jadi limbah
0: itu.
1: Juga kan paralit lah kasih orang sudah bilang ya jadi kebawa kemana-mana gitu. Itu yang paling dikhawatirkan oleh saya
0: betul.
1: Sebagai pengguna
0: walaupun
1: jalan.
0: Kita juga udah sempat untuk kontak dari Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Tapi mungkin ada banyak titik yang harus dibenahi. Ya mungkin satu persatu. Oke, tapi
1: nanti,
0: semoga sih tidak terlalu lama.
1: Nanti coba
0: gitu.
1: Saya pas kalau lagi berangkat nanti kita lihat lagi apakah masih banyak tumpukan sama di pinggir jalan. Saya nggak tahu itu emang
0: itu dekat pemukiman warga atau
1: sih,
0: memang pinggir jalan banget.
1: Pinggir jalan banget. Itu jalan memang ada ya perumah apa bukan perumahan. Situ kan banyaknya rumah jarang
0: kios.
1: Ya. Kios-kios lah seperti itu ya kan kalau memuka rumah agak di dalam ya. Ini kan
0: kios permanen,
1: tuh,
0: kios enggak permanen?
1: Kayaknya saya kurang apa itu kayaknya dekat bekas apa ya? Bukan pabrik sih apa kayak tempat tidak kayak gudang kayak dulu tuh tempat
0: bangunan terbengkalai ya.
1: Apa sih namanya? Mobil itu apa? Showroom. Mobil.
0: Oh, iya, kebayang.
1: Iya.
0: Kalau kan, dekat Kedung Halang situ ya, kebayang sih.
1: Pokoknya sebelah kanan pokoknya dari Lampu Merah itu ada sebelah kanan. Ya jalannya apa yang kita main penyentuh apa OBCD itu enggak jauh dari situlah.
0: Iya.
1: Tuh, dari situ. Okay. Nanti saya lihat dulu nih apakah itu teh memang ada khusus gitu pembuangan apa disediain tempat sampah jadi memang warga sengaja buang ke situ ya. Jadi kan ada kan yang di pinggir jalan tuh biasanya ada bak gitu ya buat sampah mungkin karena over kapasitas jadi melebar kemana-mana gitu. Takutnya memang disediakan khusus tempat sampah di situ jadi mereka kadang-kadang kan kalau yang warga aja sih mungkin nggak ya kadang-kadang yang kita sambil lewat nih lempar
0: betul,
1: itu
0: betul entah warga dari mana buangnya ke situ
1: bawa sengaja nih ada tempat sampah nih kita lempar di sini aja gitu
0: membawa beban sampah itu tuh yang akhirnya jadi
1: bekal menumpuk. Gitu ya bekal kerja tuh bukan bawa makan bukan
0: karena
1: sampah.
0: Sekalian lewat mungkin sekalian mikirnya iya memang permasalahan sampah ini lagi banyak dikeluhkan oleh warga gitu ya selain juga sampah ini kan selain tadi kalau menumpuk gitu apalagi kalau di got-got atau saluran air kan ini juga akan apa ya masuk musim hujan tuh bisa tersumbat ya.
1: Benar,
0: ini
1: itu.
0: Juga ada keluhan dari salah satu warga dari si Badra Kota Bogor kita kutip ya. Ini mengeluhkan adanya got tersumbat. Yang terlihat dari penampakan fotonya juga sudah hitam gitu. Airnya sudah hitam dan bahkan bau sejak dibangun jembatan ke rumah-rumah katanya. Mohon kiranya ditinjau agar ada solusi supaya saluran airnya juga bisa berfungsi kembali. Ini tepatnya di Jalan Pembangunan Kedung Halang, nah, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Masih Kedung Halang ternyata.
1: Masih. Jalan Pembangunan ya?
0: Iya, Jalan Pembangunan.
1: Dekat rumah dinas tuh.
0: Tapi
1: enggak sih. Benar sebelah sana ya, sebelah sini ya. Kalau yang Jalan Pembangunan ya.
0: Berarti
1: mungkin di, masuk di daerah perumahan itu ya, di gorong-gorong itu ya.
0: Itu terlihat oleh warga ya, yang berarti ya tadi kalau sudah sampai menghitam bau berarti
1: udah lama cukup banget lama itu, enggak pernah ya dibersihkan, enggak pernah di ini ya.
0: Oke, dan memang hal seperti ini sih ya bukan saat bukan tugas dari satu pihak saja sebetulnya. Betul. Mungkin juga dari masyarakatnya bisa untuk gotong royong misalnya, swadaya ya, kerja bakti membersihkan gitu sambil menunggu mungkin dari dinas-dinas terkait. Kalau hanya menunggu kan
1: benar, itu kan
0: tidak ada
1: yang terganggu juga kan, bukan solusi, ya? Orang luar ya. Pasti warga sekitar juga. Selain bau yang tidak sedap, nah mungkin itu yang penyakit yang tidak diharapkan yang tiba-tiba muncul. Banjir juga kadang-kadang sudah airnya meluap, kadang-kadang gimana ya, susah ya kalau sudah berkaitan dengan lingkungan. Mungkin saling mengandalkan sih ya, karena kan bukan posisi jalan itu kan, ini kewenangan siapa nih, warga sini, warga, apakah warga sebelah sini, warga sebelah sini, atau pihak dari pemerintah atau juga dinas terkait. Nah ini mungkin juga harus ada rembukan dari pihak-pihak terkait agar mungkin membersihkan warga.
0: Karena apalagi kalau udah masuk musim hujan nanti lebih repot lagi.
1: Lebih repot gitu, lagi ya? Karena udah jalan gitu. Kalau itu kan persiapan sambil test drive ya, ini banjir gak nih.
0: Oke, nah itu permasalahan sampah ya. Sekarang ya masuk musim hujan juga kan, kita kekhawatiran Bogor itu kalau udah hujan deras disertai angin kan, banyak pohon-pohon yang sudah menjulang tinggi. Ini juga mudah-mudahan jadi perhatian dari dinas-dinas terkait gitu ya, kalau misalnya ada di jalan-jalan gitu pohon-pohonnya, atau misalnya dari pengelola wilayah tertentu yang memiliki vegetasi tumbuhan cukup tinggi seperti misalnya kebun raya. Kang Jack ini juga sering kan jalan muter SSA olahraga muter SSA, itu merasakan juga nggak sih ada misalnya kayak pohon-pohon bambu yang menjulur ke arah jalan, trotoar gitu.
1: Nah, ini masih ada sih yang sebelah mana sih sebelah. Memang kalau udah di dalam itu susah ya kewenangan pihak pengelola itu. Jadi mungkin ya gimana sih, nggak tahu untuk aturan mereka tuh seperti apa gitu kan. Tapi tetap aja kalau misalnya ada yang ke ini lebih baik dirapihkan lah supaya tidak mengganggu juga.
0: Karena ini ada satu keluhan juga dari masyarakat gitu melalui si Badra, saat ada acara hotel di sekitar kebun raya mungkin jadi terlihat gitu ya, tidak sengaja mata memandang, oh ternyata ada rumpun bambu yang condong ataupun doyong ke arah pedestrian, ke trotoar gitu ya, sehingga membebani kabel utilitas. Nah ini yang memang menjadi sorotan dari warga tersebut, agar mungkin pihak dari pengelola kebun raya kah gitu ya, atau ini wewenangnya siapa gitu ya untuk bisa membereskan hal ini. Tepatnya di Jalan Jalak Harupat, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.
1: Jalan Jalak Harupat jauh dari kita ya.
0: Bawah
1: di
0: sini ya berarti.
1: Di bawah. Iya. Mungkin yang sebelah-sebelah sini ya.
0: Iya betul. Ya. Memang ada foto juga sih yang terlihat ini. Sepertinya memang di arah bawah sih.
1: Dan ini mungkin kena kabel itu jadi sedikit takut bahaya juga, itu ya.
0: Atau mungkin jadi mengganggu ya.
1: Nah, kalau sebelah sini agak-agak kurang ini kayaknya, udah kurang terlini ya. Pihak kebun raya juga mungkin belum terlalu membereskan yang sebelah-sebelah sini. Sempur ke atas sini ya, sampai ke lampu merah mungkin banyaknya mau pohon-pohon bambu. Kalau sebelah sana kan agak jauh mungkin ya, yang sebelah arah Juanda itu agak terlalu dekat ke jalan ya. Kalau sini kan langsung ngeri juga sih kalau misalnya tumbang tuh ya, bisa betul nutupin pedestrian.
0: Betul, betul. Sedangkan pedestrian ini ketika cuacanya lagi bagus, banyak warga yang melakukan olahraga di situ ya, yang jalan atau yang jogging-jogging gitu, jalan cepat. Atau bahkan yang skateboard juga ada ya, yang main skateboard.
1: Dan juga mungkin takutnya ke jalan rayanya ya.
0: Atau tadi ketika kena kabel, takutnya ada bahaya-bahaya lain juga yang terjadi.
1: Karena kan jalurnya jalur utama banget ini ya, jalur saya kalau saya mati di situ, lumayan juga agak macet gitu.
0: Betul, betul, betul. Iya, kalau udah roboh macet juga ya di situ ya. Bahaya nih. Mungkin harus cepat ditebang pohonnya ya, atau dipotong supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Oke, di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Catatan mungkin nanti kita bisa lanjut di hari Jumat ya, dengan aduan ataupun keluhan lain yang boleh juga untuk Anda kirimkan di WhatsApp ataupun live chat RRI Digital pendengar. Sementara untuk edisi kali ini saya tutup, sekaligus juga mengakhiri rangkaian Bogor Pagi ini, edisi hari Rabu 30 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga kita bisa tutup bulan September ini dengan hati yang senang gitu.
1: Yeah, yang gembira.
0: Yang gembira, September ceria, gitu. Jadi kalau ada yang sedih-sedih lupakan gitu ya, kita tutup dengan rasa syukur di bulan September ini. Semoga masih berjalan sesuai dengan harapan ataupun keinginan Anda ya. Dan Marisa pamit, terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jack juga terima kasih.
1: Oke, sama-sama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir teman-teman yang ada di edisi hari terakhir ya di bulan September tahun 2026. Kompetisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang persamaan kita untuk edisi kali ini. Gelagah Biasa menemani Anda di rangkaian program Bogor siang ini, pendengar ya. Dan informasi-informasi menarik akan terus hadir ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N ya, SP4N lapor ya. Pembaruan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi pemerintah dalam menerima, meneruskan dan juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat ya. Menteri Pan RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan kesepakatan tersebut mengatur sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal pengaduan pelayanan publiknya. Dan komitmen tersebut melibatkan Menteri Pan-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, serta Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Ketua Ombudsman RI turut terlibat dalam kesepakatan tersebut ya. Dan menurut Rini, SP4N Lapor ini menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dan sistem tersebut ini menerapkan prinsip no wonder police sehingga pengaduan dapat diteruskan pada instansi berwenang. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini ya, berdasarkan data Bloomberg ya, rupiah terpantau naik 0,35% ataupun 63 poin jadi 17.918 per dolar Amerika Serikat ya. Pada perdagangan Selasa kemarin, nilai tukar rupiah sempat menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, namun saat penutupan perdagangan rupiah melemah tipis 0,02% menjadi 17.981 per dolar Amerika Serikat. Pendengar ya, analisis pasar uang memperkirakan rupiah hari ini berpeluang berbalik menguat ya, meski masih dibayangi tekanan dari eksternal dan mata uang dolar Amerika Serikat ya. Dan harga minyak mentah turun seiring pulihnya sebagian pasokan dari pipa minyak Saudi, dan harga minyak Brent misalnya turun 2,6% menjadi 102 US dollar per barel. Informasi lengkapnya bisa dilihat di rri.co.id.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, Premier League secara resmi mengumumkan Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan finansial pada Selasa 29 September 2026 ya. Komisi independen juga menemukan dakwaan terkait dengan kegagalan klub bekerja sama dalam proses penyelidikan Premier League ya. Berdasarkan temuan komisi independen, sebanyak 115 pelanggaran terjadi pada musim 2009-2010 hingga 2017-2018 ya. City disebut menggunakan sejumlah kontrak komersil semu untuk meningkatkan pendapatan dan juga menekan biaya klub ya. Dan komisi menemukan sejumlah sponsor hanya membayar sebagian nilai kesepakatan, sedangkan sisanya dibiayai Abu Dhabi United Group Investment dan juga Development ya, dan merupakan perusahaan yang memiliki klub dan juga turut mendanai sejumlah pengaturan komersil lainnya ya. Dan skema tersebut membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang lebih dari 900 juta pound sterling. Dan komisi juga menyatakan bahwa pengaturan itu membuat City terlihat memenuhi ketentuan finansial yang berlaku. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id. Dan di tepat pukul 11 nanti, pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjørn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou.

0: Guangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Korlantas Polri kini menyediakan STNK digital yang bisa diakses masyarakat melalui aplikasi digital Korlantas ya. Dokumen elektronik ini dapat digunakan saat pemilik kendaraan tidak membawa STNK fisik ya. Korlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan bahwa STNK digital ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisiknya. Masyarakat cukup menunjukkan dokumen tersebut kepada petugas melalui aplikasi resmi digital Korlantas ya. Dan layanan ini juga dapat membantu masyarakat ketika STNK fisik tertinggal atau tidak dibawa karena kondisi tertentu ya. Dengan akses digital tersebut, informasi kendaraan tetap dapat ditunjukkan saat diperlukan. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Rekan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 11:46 waktu Indonesia Barat. Artinya saat lagi kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Selepasnya kita akan menikmati lagu-lagu dari Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

kita menutup sholat dengan salam. Menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji. Bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu

Angklung Gubrag merupakan kesenian yang lekat hubungannya dengan kebudayaan Sunda. Salah satu bentuk seni dari pola kehidupan masyarakat Sunda yang agraris. Penggunaan Angklung Gubrag sebagai iring-iringan saat nandur bukan tanpa alasan. Masyarakat Sunda meyakini bahwa suara rampak yang keluar dari Angklung Gubrag dipercaya dapat menggetarkan tumbuhan sehingga padi dapat tumbuh dengan cepat. Secara umum, Angklung Gubrag terbuat dari bambu hitam. Bagian atas Angklung Gubrag dihias dengan kembang biru yang akan bergoyang jika angklung dimainkan.

Ya benar, rasa ngantuk setelah makan siang ini merupakan hal yang cukup umum. Namun jika rasa ngantuk muncul berlebihan hingga mengganggu pekerjaan atau aktivitas, ya, dan pilihan menu makan siang ini bisa jadi salah satu yang perlu diperhatikan, pendengar ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu nasi putih yang merupakan sumber karbohidrat yang umum dikonsumsi saat makan siang, ya. Namun mengonsumsi nasi dalam porsi berlebih ini dapat membuat asupan karbohidrat menjadi tinggi, ya. Daripada memenuhi piring dengan nasi, Anda bisa coba untuk mengatur porsinya dan juga menambah lauk protein serta sayuran, pendengar. Kemudian makanan yang digoreng, ayam goreng, gorengan, kentang goreng, dan juga makanan berminyak lainnya memang menggugah selera. Namun makanan tinggi lemak ini dapat terasa lebih berat untuk dicerna, ya. Kemudian makanan dan minuman tinggi gula, ya. Minuman manis, kue, dan juga makanan dengan tambahan gula tinggi juga sebaiknya tidak menjadi menu utama setiap makan siang, ya. Kemudian makanan cepat saji, ya. Burger, pizza, kemudian mie instan, dan juga makanan cepat saji lainnya seringkali mengandung kombinasi karbohidrat olahan, lemak, dan juga garam yang cukup tinggi gitu ya. Sekali mengonsumsinya tentu tidak masalah, namun jika menjadi pilihan makan siang di setiap hari dan juga porsinya berlebihan, tubuh bisa terasa lebih berat setelah makan, mendengar ya. Kemudian bukan hanya jenis makanan, jumlah makanan yang dikonsumsi juga berpengaruh, ya. Makan dalam porsi sangat besar ini dapat membuat tubuh lebih fokus pada proses pencernaan dan juga menimbulkan rasa kenyang berlebihan. Karena itu cobalah makan secukupnya dan berhenti sebelum merasa terlalu kenyang, pendengar.

Kawi merupakan salah satu lagam dari hasana seni suara Sunda yang pada mulanya sama dengan sindenan. Tetapi perkembangan memecah kedudukan yang berbeda antara Kawi dan sindenan. Perbedaan itu bukan saja terletak pada pagelaran dan teknik-teknik bernyanyi saja, melainkan juga lingkungannya. Kawi memiliki sajak tersendiri. Hal tersebut dapat diperhatikan dari pagelarannya, iringannya, dan teknik bernyanyinya. Selain itu, laras-laras Kawi dalam lagu-lagu remaja kebanyakan berlaras pelog dan madenda. Kawi Sunda juga dikenal sebagai lagu dengan irama tertentu yang memiliki semangat religius dan penuh pesan sosial.

Baik, pendengar, di tempat pukul 13 nanti kami akan sampaikan ke ruang dengan Anda Warta Astacita untuk edisi kali ini. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: yayasan itu berdiri atas dasar hukum juga. Ada hak kewajiban, misalkan kemudian juga ada.
1: Kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat.
2: Bahwa kematiannya itu ada dugaan pembunuhan. Kemudian juga ada luka di atas pelipis mata kanan yang diakibatkan dari benda tajam.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Sukacita RRI Bogor hari ini Rabu 30 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Komisi 13 DPR RI Sidak Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor untuk menelusuri dugaan fasilitas mewah. Pengawasan diperketat guna memastikan kesetaraan perlakuan dan akuntabilitas pengelolaan lapas. Kepastian hukum yayasan pendidikan penting untuk menjamin keberlanjutan sekolah. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor menekankan perlindungan hak belajar peserta didik. Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Sukacita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak sidak ke Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu 30 September 2026 untuk melihat kondisi terkini setelah muncul dugaan fasilitas mewah bagi warga binaan. Persoalan tersebut menjadi perhatian menyusul temuan Ombudsman RI terkait bangunan menyerupai villa yang dilengkapi sejumlah fasilitas di dalam lingkungan lapas. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan permasyarakatan, terutama terkait kesetaraan perlakuan terhadap warga binaan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Anggota Komisi 13 DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mempertanyakan bagaimana fasilitas yang berada, yang dimaksud berbeda dari hunian warga binaan lainnya, dapat berada di dalam kawasan lapas dan digunakan oleh narapidana. Sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam sidak ini meliputi asal-usul fasilitas mewah, pihak yang menggunakannya, mekanisme pengawasan, serta kemungkinan adanya perlakuan khusus bagi warga binaan tertentu. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memperjelas kondisi sebenarnya di Lapas Cibinong dan menjadi dasar evaluasi agar pengelolaan lapas berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip keadilan bagi seluruh warga binaan. Kepastian hukum yayasan pendidikan penting untuk menjamin keberlanjutan sekolah. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor menekankan perlindungan hak belajar peserta didik. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Permasalahan hukum di lingkungan yayasan pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius agar konflik kelembagaan tidak mengganggu keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dan merugikan peserta didik. Badan Musyawarah Perguruan Swasta menilai kepastian hukum menjadi landasan penting untuk menjamin legalitas lembaga, tata kelola yayasan, serta keberlanjutan yayasan pendidikan sehingga adanya pertemuan dengan seluruh perguruan swasta Kota Bogor. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Ade Sarif Hidayat menegaskan bahwa aspek hukum perlu mencakup berbagai persoalan kelembagaan, mulai dari legalitas perguruan atau satuan pendidikan hingga pengelolaan sumber daya manusia. Kepastian tersebut juga diperlukan dalam proses pengangkatan kepala sekolah serta pengaturan kewenangan pengurus yayasan agar tata kelola pendidikan berjalan sesuai ketentuan. Selain persoalan kepengurusan, aspek legalitas tanah, bangunan, dan gedung sekolah perlu dipastikan untuk mencegah sengketa yang berpotensi menghambat kegiatan pendidikan. Penyelesaian persoalan hukum secara menyeluruh diharapkan memberikan perlindungan bagi peserta didik sehingga hak mereka untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
0: Yayasan itu berdiri atas dasar hukum juga. Ada hak kewajiban, misalkan kemudian juga ada yang harus dilakukan. Nah, itu hukum dalam fondasi untuk mereka. Karena terjadi di lapangan, ada misalnya sekolah ini yayasan didirikan oleh sekian orang, 4 orang misalnya. Kemudian juga setelah itu bagaimana maju oleh seorang yang kerja profes segala macam. Ada juga misalnya kepala sekolah digantikan dihormat oleh yayasan, padahal anak dan istrinya masih punya hak untuk kehidupan sekolah. Itu pemahaman ini bukan sekedar administrasi, tapi nyangkut dengan juga sikap perilaku yayasan.
4: Ade Syarif Hidayat juga menilai yayasan perlu melakukan kajian dan langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi konflik internal maupun sengketa dengan pihak lain. Upaya tersebut harus disertai perhatian terhadap kelayakan fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas, sanitasi, dan toilet, agar lingkungan belajar memenuhi kebutuhan peserta didik.

0: dampaknya.
1: Karena itu kewajiban mereka. Nah, sehingga nyaman pendidikan itu bukan hanya di kelas saja, melihat KWSW di pendidikan gitu kan, oh KWSW harus bersih sehingga membuat sehat, oh ketika bergaul itu juga harus dengan teman-teman yang olahraga tuh tempatnya jam sekian.
2: Penguatan kepastian hukum dan tata kelola yayasan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh hak belajar dalam perlindungan lingkungan yang layak, aman, dan berkesinambungan.
3: Saudara, penggantian pucuk pimpinan Polresta Bogor Kota menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah Kota Bogor dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Arahim bersama Wakil Wali Kota Bogor Zainal Mutakin dan unsur Forkopimda menyambut Kapolresta Bogor Kota yang baru Kombes Pol Aditya Panji Anomdi Mako Polresta Bogor Kota Jalan Kapten Muslihat Selasa 29 September 2026. Kombes Pol Aditya Panji Anom menggantikan Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro yang selanjutnya menjalani pendidikan setelah sebelumnya Aditya menjabat sebagai Kapolresta Sleman. Penyambutan ditandai dengan prosesi pedang pora jajaran Polresta Bogor Kota serta upacara adat Sunda sebagai bentuk penerimaan pejabat baru di lingkungan kepolisian Kota Bogor. Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan tidak mengurangi solidaritas koordinasi antara Polresta Bogor Kota dan Forkopimda dalam menangani berbagai persoalan keamanan dan pelayanan masyarakat. Kehadiran pimpinan baru juga menjadi bagian dari keberlanjutan kerjasama lintas sektor untuk menjaga kondusivitas Kota Bogor. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik ataupun PSL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemantapan rencana tersebut turut mencangkup pelibatan masyarakat agar warga memahami teknologi dan mekanisme pengolahan sampah yang akan diterapkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengatakan, pelibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pematangan program PSEL. Sosialisasi dinilai penting agar informasi mengenai teknologi yang digunakan dapat dipahami masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sistem pengelolaan sampah.
5: Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kayu Manis Syahrial Bustamam mengatakan, sebagian warga sebelumnya telah diundang ke Balai Kota untuk mendapatkan pemahaman mengenai rencana PSEL. Ia menyebutkan pengolahan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Kota Bogor.
6: Untuk PSL memang sebagian warga di lokasi waktu itu pernah diundang sebanyak 20 orang ke Balai Kota untuk pemahaman dengan adanya PSL ini, yaitu kan nantinya pengolahan sampah yang nantinya untuk pembangkit tenaga listrik ya. Sangat bagus sekali saya rasa, karena kan itu perburuan ya, habis sampah tuh seperti itu. Nggak bisa sampah itu dibuang sebegitu aja dan ditimbun, nantinya bakal menggunung ya kan, bakal banyak seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menjadikan PSL ini menjadi suatu solusi buat Kota Bogor khususnya yang pembangunannya ada di wilayah Kayu Manis di RW 11. Nantinya dibakar habis dan dijadikan uap ya, tenaga listrik yang bermanfaat buat masyarakat.
4: Pembangunan PSL di Kayu Manis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah bersama masyarakat perlu terus membangun komunikasi agar proses pematangan program dapat berjalan dengan baik.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Saudara, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, penangkapan ES merupakan hasil pengembangan yang dilakukan pihaknya atas laporan yang sudah bergulir sejak Agustus tahun 2025 lalu. Dalam dugaan kasus penipuan tersebut, ES tidak bekerja sendiri. ES melibatkan 3 rekan lainnya untuk memuluskan kejahatannya itu. Dengan mengaku sebagai pemilik bidang lahan, diperkuat dengan dokumen yang ternyata setelah ditelusuri adalah dokumen palsu. Bahkan setelah diperiksa, pemilik asli dari lahan tersebut tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun.
2: Saudara ES kemudian di dalam prosesnya melakukan serangkaian kata-kata bohong. Proses jual beli tanah ataupun lahan di daerah setempat dengan cara saudara ES mengumpulkan figur-figur ataupun sosok-sosok orang-orang yang bisa diperdaya untuk menyatakan bahwa tanah-tanah yang sedang di dalam proses pada si pemilik tanah-tanah tersebut, para pemilik tanah tersebut kemudian menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan penjualan atas tanah yang dimiliki. Dilakukan penelusuran, diketahui ternyata bahwa memang figur-figur tersebut adalah pihak-pihak yang kemudian dipalsukan.
1: Ada 4 orang yang bersekongkol melakukan pembohongan dalam proses jual beli tanah tersebut. Saat itu, sang kades memberikan jaminan jika lahan yang mereka jual dalam kondisi yang aman dan tidak bersengketa. Kepala desa menerbitkan surat 3 tersangka, sementara dari pihak pembeli juga memberikan uang ataupun DP sebagai pengikat jual beli bernilai miliaran rupiah. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Hingga saat ini polisi masih melakukan penuntasan kasus tersebut. Informasi selengkapnya berikut disampaikan Yofri Haryadi.
3: Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Pelaku adalah seorang remaja berusia 24 tahun inisial F, akhirnya terbukti diduga menaruh racun pada makanan korbannya H60. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 22 September 2026 itu pun akhirnya terkuak setelah jenazah korban diangkat dari pulasarannya dan diotopsi oleh Puslapfor Mabes Polri di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dijelaskan Kapolsek Gunung Sindur AKP Ucup Supriyatna, ada saksi kunci yakni ketua RT bersangkutan yang saat itu melihat adanya keganjilan kematian H yang merupakan ayah kandung F. Bahkan saat itu F terlihat bingung saat mendapati kondisi ayahnya yang tiba-tiba pingsan dan muntah.
4: Kemarin sih pada saat pemeriksaan awal kebetulan juga yang dipakai adalah kendaraan ketua RT setempat, meminta bantuan untuk diantar ke rumah sakit. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh kita, lakukan lidik, sampai ketika proses penyidikan, yang bersangkutan hanya dipakai untuk muter-muter saja, dan menurut keterangan yang bersangkutan kepada penyidik awal, itu dibawa ke rumah sakit, ternyata kita cek rumah sakit tidak ada di seputaran sini. Mungkin karena bingung ya kali yang bersangkutan, oh ini yang harus dilakukan seperti apa, akhirnya kembali ke rumah, dan kemudian besoknya dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga.
3: Dari hasil penyelidikan petugas terungkap alasan F menghabisi nyawa ayahnya tidak hanya karena faktor kenakalan si anak yang kerap pulang larut malam saja, namun ada motif lain yakni berkaitan dengan persoalan materi dan uang warisan. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan awal ada kandungan zat tertentu pada usus, limfa atau hati korban yang diduga menjadi penyebab kematian. Dugaan diracun pun disematkan pada korban yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri.
4: Kemudian terkait dengan hasil sementara dari lapor kemarin pada saat informasi bahwa kematiannya itu ada dugaan pembunuhan. Kemudian juga ada luka di atas pelipis mata kanan yang diakibatkan dari benda tajam. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu salah satu organ tubuh khusus kita lakukan laboratorium forensik Polri yang ada di Sentul, kurang lebih kemarin diinformasikan antara 2-3 minggu hasil. Motifnya dilakukan oleh anak kandung sendiri dengan inisial N.
3: Pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Bahkan kakak kandung dan ibu pelaku juga menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Bogor di Cibinong. Sejauh ini polisi masih memastikan dalam waktu 3 minggu ke depan hasil otopsi penuh pada jenazah korban yang diduga dihabisi oleh anggota keluarganya sendiri.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. 3 atlet tenis meja asal Kabupaten Bogor yang memperkuat kontingen Jawa Barat sukses menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan nasional PTMSI 2026 di Jakarta Utara. Bapopsi Kabupaten Bogor mengintensifkan pembinaan atlet pelajar usia dini dari tingkat desa hingga kabupaten guna menghentikan praktik pembelian atlet luar daerah untuk kejuaraan seperti Porprov Jabar. Informasi olahraga selengkapnya berikut disampaikan Marisa.

dan 1 perunggu. Capaian ini sekaligus menobatkan mereka sebagai penyumbang medali emas terbanyak bagi tim tenis meja Jawa Barat. Raihan emas disumbangkan oleh Novida di nomor tunggal putri umum dan beregu putri umum, serta pasangan Gibran dan Abdul Khair di nomor ganda putra. Selain itu, pasangan Gibran dan Abdul Khair menyabet medali perak pada nomor beregu umum, sementara Gibran menambah koleksi perunggu dari nomor tunggal putra. Hasil manis ini menjadi modal berharga sekaligus pemicu optimisme Pengcap PT MSI Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor mengintensifkan pembinaan atlet pelajar usia dini dari tingkat desa hingga kabupaten guna menghentikan praktik pembelian atlet luar daerah untuk kejuaraan seperti Porprov Jabar. Tujuannya adalah mengoptimalkan potensi lokal melalui pemanfaatan fasilitas Gelora Olahraga Masyarakat atau GOM. Upaya ini bertepatan dengan pergantian Ketua Bapopsi Kabupaten Bogor dari Hendarsah kepada M. Saipudin, Kabid PPO Dispora, dalam rapat koordinasi kemarin. Saipudin menyatakan siap menggerakkan pengurus tingkat kecamatan untuk mendeteksi dan menjaring bakat muda di

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Stacita RE Bogor siang ini. Saya Gilang Biasa, mewakili kerabat kerja yang bertugas Dex Editor Sonegung Saputra dan penata teknik Mani Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kader menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi setelah kita menyimak Warta Asta Cinta untuk edisi kali ini pendengar, kita masuk di segmen unggul untuk Bogor siang ini. Ada Pro Dangdut RRI Bogor. Saatnya untuk Anda merekomendasikan lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Ya, sambil pendengar kita bahas soal menurut Anda ya, lebih enak mana, tinggal di rumah sendiri atau tinggal bersama keluarga ya. Anda bisa sampaikan komentar Anda, boleh di line WhatsApp, boleh di line telepon, boleh juga di fitur live chat dari digital. Kalau ditanya gitu ya, enakan tinggal di rumah sendiri gitu ya, ataupun tinggal bersama dengan keluarga. Yuk gabung di kesempatan kali ini, boleh di 08 15 4200, boleh juga di 0251 83 1250 ya. Saya persembahkan beberapa lagu pembuka sambil menunggu komentar-komentar dari Anda terkait topik kita di siang hari ini ya. Untuk kita jangan kemana-mana, tetap stay tune.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, saatnya kita bacakan komentar yang sudah masuk di kesempatan kali. Kita menyapa-nyapa dulu untuk yang sudah bergabung. Ada Selamat Siaga, tolong di play lagu Cuman Satu dari Ayu Soraya ya. Lagu ini dikirimkan untuk Neng Tiara yang terimut di Jambu 2, Teh Yanti di yang terglowing di Jembatan Hitam, buat Bu Siti Haryati yang termanis di Ciwaringin, Bu Berta yang tercantik di Ciawi. Saya yakin 100% Satria pasti on air ya. Paling Kang Munir minta lagu Jamu Kangen Rindu katanya dari Kitty Andri. Sanes gitu aja ya. Pro 1 suaranya sudah mantap, enggak kecil lagi. Bravo untuk tim teknik Pro 1 RI Bogor. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezekinya lancar. Makasih Aga. Samin-samin, insya Allah nanti kita hadirkan lagunya Cuman Satu ya. Oke, nanti insya Allah kita hadirkan. Lanjut lagi, kita sapa dulu. Ada siapa di line telepon? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum Bang Aga.
0: Waalaikumsalam Kang Andra ya nih ya.
1: Betul, Kang Andra sehat?
0: Alhamdulillah sehat, bagaimana dengan Kang Andra?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, sehat-sehat ya. Oke, kalau Kang Andra ditanya lebih enak mana tuh, tinggal sendiri, di rumah sendiri maksudnya, atau bareng keluarga gitu?
1: Insya Allah sih pengen di rumah sendiri. Biarpun rumahnya gubuk, tapi punya akuan gitu rumah sendiri.
0: Oke.
1: Siapa tahu besok-besok ada rezeki bisa diperbaiki gitu Bang Aga.
0: Gitu ya, amin. Siap-siap. Lagunya apa Kang Andra?
1: Lagunya Evita Mala ya.
0: Evita Mala yang?
1: Mendamba.
0: Mendamba. Kalau nggak ada gantinya apa?
1: Apa aja boleh.
0: Siap.
1: Evita Mala yang lain. Yang
0: siap.
1: Suara hati boleh.
0: Suara hati ya.
1: Iya. Selamat okay. Ya.
0: Mang enggak?
1: Buat Teh Tiara di Jambu 2, semoga sehat terus. Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Indri di Gunung Putri, Bu Berta, Ibu Siti hati-hati ya. Kang Julian di Ciomas, Kang Reno yang punya Buah Menteng sama Kang Jody. Kang Capung ya, Abah Kismin, terus Kang Satria, Kang Permak Masmin ya. Kang Boy BCL, Kang Wahyu Cipitung ya. Buat semua di Bangga ya.
0: Siap.
1: Pokoknya buat Bang Agama semoga sehat terus ya.
0: Amin.
1: Ditambahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Lindungi semua Allah dimanapun ya.
0: Amin.
1: Salam dari Umi Bang Aga.
0: Siap, salam
1: hujan
0: kembali.
1: Hujan terus nih.
0: Betul, sore hujan terus ya.
1: Ya, hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Andra. Kalau Kang Andra mah pengennya sih punya tinggal di rumah sendiri aja walaupun gobok gitu ya. Pengen gitu rasanya punya aset sendiri gitu ya, atas nama Kang Andra sendiri gitu ya. Oke, siap. Baik, kita sapa yang berikutnya, ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Gelaga.
0: Selamat siang Kang Boy.
2: Iya, gimana kabarnya Kang Gelaga?
0: Alhamdulillah sehat Kang Boy.
2: Melaporkan dari kawasan Ciapus Bogor, cuaca mendung.
0: Mendung ya, sama nih, udah mulai mendung nih.
2: Oh, sama merata kayaknya ya. Kembali lagi ke tema.
0: Apa tuh?
2: Pertanyaannya enak di rumah sendiri gitu ya?
0: Iya betul, enak di rumah, tinggal di rumah sendiri atau bareng keluarga?
2: Oh iya ya. Dulu pernah ngalamin waktu pertama nikah di rumah mertua malahan.
0: Gitu ya.
2: Dapat 1 tahun. Balik lagi ke rumah orang tua.
0: Iya.
2: 1 tahun. Nah, di situ saya mulai belajar bangun rumah sendiri.
0: Bangun rumah sendiri ya.
2: Alhamdulillah sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya. Lebih enak mana sendiri tuh? Lebih enak rumah sendiri ya?
2: Enakan di rumah sendiri lah pastinya. Lebih nyaman gitu. Yeah,
0: oke.
2: Enggak terbelenggu perasaan gitu ya. beda kalau sama orang tua atau mertua, beda rasanya.
0: Ada nggak enak hatinya gitu ya.
2: Walaupun baik gitu ya, tapi tetap aja berasa kurang bebas gitu.
0: Betul.
2: Nggak kayak di rumah sendiri. Lebih bebas, lebih enak mau ngapain juga.
0: Benar sih ya.
2: Gitu Kang Gelaga.
0: Baik, lagunya apa Kang Boy?
2: Lagunya Kura-Kura Dalam Perahu.
0: Kura-Kura Dalam Perahu.
2: Dari Lesti ya.
0: Lesti. Kalau nggak ada ya?
2: Hah?
0: Kalau nggak ada apa?
2: Kalau nggak ada, Kandas aja deh.
0: Kandas?
2: Kandas pasti ada deh.
0: Oke, coba nanti kita carikan ya.
2: Kalau tidak ada juga Boneka Cinta.
0: Boleh.
2: Di antara 3 pilihan ya.
0: Iya.
2: Kirim salamnya ya.
0: Mangga.
2: Buat barusan Kang Andra ya.
0: Betul.
2: Kang Andra sama uminya ya. Buat Kang Reno juga. Buat Kang Satria, Kang Julai, Teh Yanti ya Jembatan Hitam.
0: Iya.
2: Terus Mbah Kismin, buat Tiara, buat Pak Ahmad ya, Kang Capung, pokoknya buat semuanya aja deh para pendengar RRI Bogor, pro satu ya. Buat Bang Gelaga mau tugas aja sampai tuntas.
0: Terima kasih banyak.
2: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Boy ya, pernah sempat tinggal di mertua dulu, dapat setahun, kemudian balik lagi ke orang tua gitu ya, sampai akhirnya punya rumah sendiri gitu ya. Lebih nyaman katanya punya tinggal di rumah sendiri gitu ya, karena mau ngapain bebas kalau kata Bang Boy. Mungkin kalau barang orang tua ataupun barang mertua ada gak enak hatinya gitu ya. Rada sungkan biasanya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi menyapa untuk yang lainnya. Ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagas, selamat siang. Gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Tianti dari Jembatan Hitam, cuaca di Jembatan Hitam masih lumayan cerah ya. Di perdana kesian ini mau minta dimainkan lagu Gadis Miskin ya. Dari Evi Tamala juga nih ya. Mau ganti enggak Tianti? Karena tadi Kang Andra juga Vita Mala tuh ya. Boleh ya, Tianti ganti untuk lagunya selain Vita Mala ataupun ngikut Kang Andra aja gitu ya. Kirim salam buat Abah Kismin, semoga sehat selalu Kang Julian, Kang Reno, Kang Boy, kemudian juga Kang Wayu, Kang Julai, Kang Handa, sama Umi, juga Kang Satria, Bu Berta, Kang Gomet, Kang Capung, juga buat semuanya aja yang lagi dengerin Persatu RRI Bogor ya. Mudah-mudahan pada terhibur, pada bahagia selalu ya. Makasih buat Baga, selamat bertugas sampai tuntas ya. Tetap semangat juga, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Oke, kalau komentarnya sebenarnya aku menurut saya tinggal di rumah sendiri atau bersama keluarga sih lebih nyaman sendiri sih. Cuman kalau sendiri rasanya sepi. Kalau sama keluarga terasa banget tuh rasa kebersamaannya. Jadi enakan rumah sendiri itu aja sih. Gitu ya, rumah sendiri ternyata gitu. Tapi benar juga kata Tianti ya. Tinggal bareng keluarga juga enak gitu ya, karena berasa rame aja gitu ya. Lagunya mau diganti Hamdan ATT, Termiskin di Dunia katanya gitu. Siap, baik, nanti kita hadirkan lagunya Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT. Siap. Kemudian lanjut lagi, satu lagi sebelum nanti kita mainkan lagunya. Kali ini ada Bu Supriyati di Sindang Barang ya. Selamat siang Pro Dangdut, lagunya mau Arjunanya Buaya dari Inul Daratista ya. Hatur nuhun, selamat bertugas, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita coba hadirkan lagunya ya. Baik, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya yang belum gabung, boleh ya di line telepon, boleh di line WhatsApp di kesempatan kali ini ya. Kali ini Suara Hati spesial untuk Anda, jangan kemana-mana.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto menjadi sebuah karya yang memperlihatkan sisi keberanian dan kejernihan berpikir dari sang penulis yang terlihat nyata. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1981, novel ini mengangkat tema keluarga dari sudut yang sangat tak biasa, dan justru disitulah letak kekuatannya. Cerita berpusat pada seorang anak laki-laki yang hidup bersama dua sosok ibu dalam satu rumah, terdapat ibu kandung dan ibu tiri. Alih-alih menyoroti konflik penuh amarah seperti yang lazim ditemukan dalam narasi ibu tiri, Dua Ibu justru menghadirkan harmoni yang aneh namun memikat. Keduanya sama-sama mencintai sang anak, namun dalam batas, cara dan niat yang berbeda. Melalui gaya penceritaan sederhana namun tajam, Arswendo menantang pandangan tradisional tentang keluarga. Ia mengajak pembaca mempertanyakan ulang definisi cinta, pengorbanan, dan peran perempuan dalam struktur sosial dan rumah tangga. Tak banyak dramatisasi, novel ini justru terasa menyentuh dan menusuk diam-diam. Tidak hanya kuat dari sisi tema, Dua Ibu juga dikenal karena sudut pandangnya yang unik menggunakan suara seorang anak sebagai narator. Ini membuat emosi dalam cerita terasa lebih polos, jujur, dan terkadang menyakitkan. Hingga kini, novel Dua Ibu tetaplah sebuah karya sastra yang bermakna dan menggugah. Di tengah wacana tentang keluarga modern dan dinamika peran gender yang terus berkembang, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan arti cinta, pengorbanan, dan pentingnya memahami kompleksitas hubungan manusia. Bagi siapapun yang mencari bacaan yang mampu menyentuh hati dan pikiran, Dua Ibu patut untuk dipertimbangkan, juga tetap relevan untuk dibaca.

0: Yuk kita cari tahu lagi kira-kira lebih enak mana, lebih nyaman mana tinggal di rumah sendiri ataupun tinggal bareng keluarga ya, yang menjadi pilihan Anda pendengar. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kita menyapa kali ini ada dari Assalamualaikum Bang Glaga. Waalaikumsalam. Ada Bu Nur di Batu Tapak. Kalau saya enaknya tinggal di rumah sendiri sih. Lagunya mau request Begadang dari Bang Haji Roma. Salamnya untuk semuanya, selamat bertugas sampai tuntas katanya begitu. Siap. Baik, lebih enak tinggal di rumah sendiri katanya ya. Kemudian lanjut lagi kali ini ada selamat siang Mbak Agas yang juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Mau lagu Wulan Merindu dari Cici Paramida ya. Topiknya kalau saya tinggal lebih senang sama keluarga. Salam buat Abah Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta dan Bang Andra. Pak Ahmad, untuk Mbak Aga terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali ya. Lebih enak tinggal bareng keluarga kalau kata Ibu Siti Haryati. Ya, oke. Cici Paramida, nanti insya Allah kita hadirkan Wulan Merindu. Ya, kita sapa dulu untuk yang bergabung lewat telepon ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang juga Kang Satria ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kang Satria?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
1: Iya.
0: Siap-siap. Kalau menurut Kang Satria gimana?
1: Gimana?
0: Kalau menurut Kang Satria gimana? Enakan tinggal di rumah sendiri atau tinggal bareng keluarga?
1: Enakan di rumah sendiri.
0: Kenapa tuh?
1: Rasanya bebas gitu.
0: Rasanya bebas ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Rasanya bebas gitu. Enak tuh pokoknya mau apa-apa juga.
0: Mau apa-apa kalo juga
1: di rumah sendiri mah.
0: Enak ya?
1: Iya.
0: Siap. Lagunya apa?
1: Lagunya dari apa rindu rambut rindu tapi angkuh ya.
0: Rindu tapi angkuh.
1: Iya.
0: Siap.
1: Kirimnya buat Tiara ya.
0: Mm-hmm.
1: Di jam 2.
0: Ya. Yeah.
1: Yang makin glowing ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Yanti.
0: Heeh.
1: Udah sombong enggak pernah ngirim sekarang mah. Yanti dari Jembatan Hitam.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat Mama Hardi ya. Terus Bu Berta. Terus buat Kang Iyo apa Abah Kismin sama Ibu Siti Haryatinya. Terus buat buat cuma semuanya aja deh.
0: Siap.
1: Soalnya lupa gitu. Terus buat Kang Angga ya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezeki gitu tebalnya dompetnya tebal. Gitu.
0: Amin ya Allah dompet sampai tebal. Susah ntar duduknya kalau ketebalan.
1: Iya susah duduknya gitu. Jadi kalau tebal begitu.
0: Siap siap.
1: Buat spesialnya buat Alit. Tiga bidadari Alif sama Delis
0: yeah.
1: Dan Marisa ya.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kang Angga makasih ya.
0: Sami-sami.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enakan tinggal di rumah sendiri kalau kata Kang Satria. Bebas katanya mengapa-ngapain cina ya. Gak ada rasa gak enaknya gitu ya kalau di rumah sendiri mah. Oke, lanjut lagi kali ini ada rumah sendiri walau gak gede. Yang penting rapi, bersih, ada air, ada listriknya gitu ya. Kalau kata Juan Maya di Cibinong katanya ya. Yang penting rumah sendiri walaupun gak gede ge. Yang penting ada listrik dan air aja katanya ya. Oke. Oke siap, terima kasih John di Cibinong ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Prodangdut, ada Abakismin di Pasir Arih Ciapus. Lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Kirimnya buat Bu Siti, Bu Berta, Bu Marani, Yanti, Tiara, kemudian Umi Handra. Jelas tinggal di rumah sendiri bebas katanya ya, di rumah saudara Karagok gitu ya. Makasih Kak Penyiar, salam sehat selalu ya. Si kadang kalau tinggal bareng keluarga tuh punya rasa segan gitu ya, rada Karagok gitu kalau mau ngapa-ngapain. Tapi kalau di rumah sendiri mau ngapa-ngapain juga enak gitu ya. Dan Kalau di tinggal bareng kan juga punya keuntungan sendiri, tinggal sendiri juga punya keuntungan tersendiri. Ya, oke. Siap, lanjut lagi. Kali ini ada Erwin Gunawan di Babakan Ciamas, lagunya dari Irfan Mansur, Bukan Sandiwara. Menurut saya lebih enak bersama keluarga karena selalu dekat dengan orang tua. Ya, dikarenakan saya juga belum nikah katanya ya. Untuk Baga, selamat bertugas sampai tuntas. Enakan bareng keluarga gitu ya. Iya, ada yang masakin. Ya, ada yang nyuciin gitu ya. Tapi kalau nyuci biasanya sendiri sih. Kemudian kalau makan rame-rame, kalau mau ngapa-ngapainnya di rumah juga rame-rame gitu ya. dikarenakan saya belum menikah katanya gitu ya. Kata Erwin mah. Siap, nanti insyaallah Irfan Mansur lagunya ya, Bukan Sandiwara. Siap, nanti insyaallah kita hadirkan. Oke. Baik, yang lain nanti kita sapa-sapa lagi. Yang belum gabung mangga, boleh di line telepon, boleh di line WhatsApp ya, atau di fitur live chat dari digital ya. Kandas, kali ini kami hadirkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung kerusuhan kita untuk edisi kali ini. Namun masih ada beberapa atensi yang masuk, mungkin akan kita bacakan saja. Nanti kemudian kita putarkan lagu penutup ya, yang mengakhiri untuk produk di kesempatan kali ini. Kita sapa-sapa dulu, ada Erwin Gunawan di Babakan Comas. Mau lagunya dari Van Mansur yang judulnya Bukan Sandiwara. Oh ini tadi udah ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ada Udah Pasti Enak Tinggal di Rumah Sendiri. Mau request lagunya Boro-boro dari Mansur S. Hatur Nuhun. Ada Yusuf di Leo Baru gitu ya. Sudah pasti enak di rumah sendiri gitu katanya ya. Kemudian aja lagunya ganti sama lagu Cita-cita Tak Goyang Dumang. Oh iya tadi Kang Julian hampura pisan lagunya, kayaknya gak sempat kita bisa hadirkan lagu pegantinya ya. Mungkin kita puterin aja lagu penutupnya di kesempatan kali ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah memberikan komentarnya, baik di line WhatsApp maupun juga di line telepon. Terima kasih banyak gitu ya, sudah beratensi di kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum sempat bisa kita hadirkan, mungkin nanti di line kesempatannya. Gelaga biasa pamit terus suara dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Udara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa. Merangkai kebersamaan kita saudara 5 jam ke depan ya. Inilah Bogor sore ini. Hari ini Rabu 30 September 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu. Kita akan hadirkan rangkaian segmen yang diawali dengan Indonesia Cerdas ya, yang hadir di setiap pekan ke-1, ke-3 dan juga minggu ke-5 saudara pendengar. Dan nanti kabar terkait tentang informasi Jawa Barat juga akan tersaji di segmen kedua, yaitu Lintas Jabar, dilanjutkan sesi musik info hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan informasi lainnya terkait mimbar agama Katolik saudara pendengar ya. Oke, itu dia ragam segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Dan di segmen pembuka sekali lagi, Bogor sore ini tema kita adalah Indonesia Cerdas. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada juga yang membutuhkan proses lebih panjang. Namun tentu semuanya memiliki cita-cita, tetapi ada juga yang masih mencari dan menemukan arahnya. Dan disinilah pendidikan memiliki peran yang sangat penting, bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kemandirian, kedisiplinan, dan kepercayaan diri, saudara. Kita akan mengenal lebih dekat sekolah rakyat terintegrasi, khususnya yang berjalan di Bogor ya, bagaimana konsepnya, siapa saja peserta didiknya, dan bagaimana mereka beradaptasi. Untuk itu kita telah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor untuk menyapa narasumber kita yang akan memberikan gambaran langsung ya dari sisi sekolah. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor ada Ibu Yayat Budiyati selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Kota Bogor ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Yayat, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Selamat datang loh di Kota Bogor.
1: Terima kasih.
0: Ini bulan keberapa, Bu?
1: Ini jalan bulan kedua.
0: Jalan bulan kedua ya. Semoga kesannya sangat menyenangkan.
1: Alhamdulillah.
0: Karena sebelumnya Ibu di Bekasi kan?
1: Iya,
0: Ibu,
1: di
0: ya?
1: Bekasi.
0: Oh, oke, okay. Dan terima kasih sudah berkenan hadir untuk nanti berbagi cerita juga bersama pendengar Pro 1 RRI Bogor yang ingin turut berinteraksi bersama kami. Kami juga membuka layanan WhatsApp ya. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan akomodir di 08-15x4200 maupun di layanan telepon 0251-8312-450. Bu Yayat, untuk mengawali perbincangan kita, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Bu, konsep sekolah rakyat terintegrasi yang saat ini berjalan ya di Kota Bogor, khususnya untuk jenjang SMP dan juga SMA ya Bu ya. Nah, apa yang membedakan pendekatan pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi dengan pola pendidikan yang mungkin sejauh ini masyarakat juga sudah mengenal gitu, apa yang menjadi pembedanya? Silakan Bu Yayat.
1: Pertama-tama mungkin perlu saya sampaikan ya Mas ya, bahwa di Bogor ini sudah banyak titik SR.
0: Oke.
1: Yang rintisannya sekarang tahun ini ada 4. Yang permanennya sudah 2 awalnya, yang pindah ke Jasinga itu permanen.
0: Oke.
1: Yang permanen itu dari Galih Pakuan dan Intan Sueno, STIS. Itu asalnya rintisannya di situ.
0: Okay.
1: Sekarang pindah ke Jasinga. Nah, yang rintisan sekarang ada 4, yaitu di Lido, di gedung perpustakaan ya saya gitu ya, terus di Semplak Kemang, dan satu lagi di Tagana Center itu.
0: Okay.
1: Jadi Bogor tuh udah banyak titik SR-nya.
0: Ya. Jadi terhitung secara total ada
1: 5.
0: Ada 5 ya.
1: 1 permanen, 4 rintisan.
0: Oke, baik.
1: Nah, untuk terintegrasi mungkin karena dalam satu sekolah ada 2 jenjang atau ada 3 jenjang. Misalnya ada SD, SMP, SMA itu berarti terintegrasi.
0: Oke.
1: Kalau hanya SMA aja itu tidak terintegrasi gitu. Nah, di kami kenapa disebut terintegrasi? Karena ada jenjang SMP dan jenjang SMA-nya.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, untuk masalah apa namanya tuh? Perbedaannya ya di sini, jadi tetap kurikulumnya, kurikulum mengikuti Kemendikbud ya.
0: Okay.
1: SMP ya SMP pelajarannya, SMA ya SMA pelajarannya, gurunya pun ada yang berbeda, ada yang sama gitu ya. Dan di SRI ini lebih menekankan kurikulumnya 80% keterampilan hidup,
0: okay.
1: 20% akademik gitu.
0: Itu yang menjadi pembeda. Secara kurikulumnya sih sama ya, tidak ada yang beda ya.
1: Kita mengacu pada kurikulum nasional untuk akademiknya.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi yang menjadi pembeda
1: 80% karakter itu, okay. Pendidikan keterampilan hidup karakter ya, sama 20% akademik gitu.
0: Okay.
1: Dan di sini kenapa terintegrasi? Karena SMP dan SMA berjalan dalam satu gedung gitu ya, satu pengelolaan.
0: Baik.
1: Ya saya sebagai kepala sekolahnya satu gitu. Sementara kan yang kalau di apa di reguler itu SMP ya satu kepala sekolah, SMA satu kepala sekolah gitu. Nah ini satu kepala sekolah menaungi dua jenjang, itu terintegrasi.
0: Berat nggak Bu?
1: Lumayan.
0: Satu aja gimana ya, ya Bu ya?
1: Iya ini dua.
0: Tiba-tiba ya. Dua
1: ya,
0: gitu
1: tantangan,
0: ya.
1: Tantangan.
0: Challenge ya, selalu ya. Ada tantangan dalam ya, kehidupan
1: betul,
0: begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Dan kalau saya pengen mundur dulu, kan tadi Ibu bilang ada rintisan, kemudian ada permanen. 5 sudah, 1 permanen, berarti 4 rintisan ya, 1 permanen. Yang merintis kemudian dijadikan permanen itu akan seperti apa tahapan-tahapannya Bu, sampai akhirnya di apa namanya dipermanenkan mungkin bahasanya.
1: Nah, arti permanen di sini jadi SR itu sudah punya gedung sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, yang di Jasinga itu luasannya hampir 7 hektar, Mas.
0: Di Jasinga ya.
1: Di Jasinga hampir kurang lebih 7 hektar.
0: Wow.
1: Ini nanti menampung kurang lebih 2000 lebih ya siswa SD, SMP, SMA, mungkin kemungkinan kedepannya gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, sementara untuk yang rintisan itu biasanya menempatkan gedung-gedung yang belum tetap gitu ya, okay. kayak kami ini adalah gedung Kementerian Pertanian, jadi dipinjam gitu ya, dipinjam lalu direnov oleh PU gitu. Nah setelah selesai kami tempati sebagai SR rintisan, jadi merintis gitu, tapi tempatnya belum permanen gitu.
0: Oke, oke, kita doakan deh.
1: Iya, amin.
0: Semoga nanti bisa permanen.
1: Iya,
0: gitu.
1: Permanen ini nggak tahu kemana nih tempatnya Mas. Pokoknya di mana?
0: Maunya di mana?
1: Kabar-kabarnya nih ada satu lagi yang mau permanen kota Rancamaya katanya.
0: Di Rancamaya.
1: Dengar-dengar ya,
0: ya, ya.
1: Tapi
0: ya, ya.
1: Katanya lagi proses pengurugan atau gimana. Ya kita doain aja semoga bisa
0: ya,
1: bisa terwujud nih permanen satu lagi.
0: Amin.
1: Di Bogor. Jadi
0: amin.
1: Ada dua.
0: Betul.
1: Jasinga sama Rancamaya.
0: Oke. Gitu. Untuk kapasitas yang sekarang Ibu bidangi itu ada berapa siswa total Bu?
1: Kemarin 100 ya.
0: Untuk
1: 150 SMP, 50 SMA.
0: Oh,
1: itu.
0: Dibatasi hanya ya, dengan kota segitu?
1: Iya, 100 dibatasi.
0: Oh, okay.
1: Kenapa? Karena kapasitas asrama maupun ruang belajarnya terbatas untuk siswa 100 ya.
0: Oh, jadi si anak itu enggak pulang ya?
1: Enggak, boarding school.
0: Di boarding school.
1: Iya.
0: Baik, baik, baik. Siapa yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sana, Bu?
1: Jadi anak tidak mendaftar, orang tua pun anak tidak mendaftar, tapi dijangkau oleh pendamping-pendamping dari PKH gitu ya, menjangkau ke daerah-daerah yang mungkin memang banyak anak-anak yang maaf ya miskin atau miskin ekstrim, desil 1, desil 2. Nah dijangkau lalu ya di apa ya didata gitu ya, karena di sini pun ada persyaratannya ya, desil 1, desil 2, terus nanti dilihat dari keadaan rumahnya, penghasilan orang tuanya, jumlah tanggungannya. Jadi ada suatu apa ya
0: proses penentuan.
1: Proses penentuan gitu.
0: Oke. Oke.
1: Gitu.
0: Iya, itu dia yang tentu menjadi latar belakang
1: iya,
0: dari sisi pertimbangan yang menjadi dasar untuk menentukan peserta didik yang mengikuti program
1: yang bisa
0: ini.
1: Yang bisa masuk ke SR gitu.
0: Oh, oke, okay. Jadi semi boarding school dan orang tua juga tampaknya tidak serta merta tiap hari bisa nengok ya Bu ya?
1: Tidak.
0: Ada jadwal tertentu?
1: Ada jadwal. Kami menjadwalkan setiap 2 minggu sekali.
0: Oke. Okay.
1: Minggu kedua dan minggu keempat gitu.
0: Oke. Okay. Nah. Gitu ya Bu ya.
1: Iya. Nah ini pun mungkin Mas perlu tahu ya.
0: Boleh.
1: Ini kan program strategis nasional ya yang Presiden Prabowo ya Mas ya. Nah di mana ini dijamin kebutuhan hidupnya siswa itu, karena mereka diberikan perlengkapan kebersihan, seragam, bahkan laptop gitu, makan 3 kali sehari, snacknya 2 kali sehari itu diberikan. Kalau misalnya sakit ya diantar ke rumah sakit. Kami pun diberikan mobil operasional gitu. Pokoknya terjamin. Tinggal niat anaknya aja di sini gitu. Itu kan dia. Tujuannya itu untuk memutus rantai kemiskinan. Gitu.
0: Betul betul ya. Jadi tinggal bawa badan.
1: Iya.
0: Dan niat belajar.
1: Niat belajar betul.
0: Semuanya sudah
1: terfasilitasi.
0: Oke. Ketika anak-anak dengan latar belakang yang berbeda, lingkungan ataupun daerah yang berbeda dipertemukan dalam satu ruang, mereka tidak hanya belajar dari guru tapi juga belajar dari teman. Dari sisi adaptasi, apa yang menarik untuk bisa diceritakan khususnya dari siswa nih Bu?
1: Pasti banyak ya. Karena target saya bulan pertama itu anak betah.
0: Oke,
1: okay, anak bener, betah. Bener. Karena di awal-awal ketika masuk itu ada anak yang nangis, pingin pulang dan kabur. Ada 4 orang Mas yang kabur.
0: Okay.
1: Iya, itu lewat belakang itu.
0: Aduh.
1: Ya, nah di sini karena mungkin ya banyakan dari kabupaten ya, latar belakangnya memang petani, pekerjaannya tetap. Ya sebenarnya kalau misalnya secara adat istiadat mungkin mereka tidak masalah ya. Cuman mungkin karakter mereka yang berbeda mungkin.
0: Betul, betul.
1: Nah di sini mengubah karakter yang misalnya anak tersebut hidupnya tidak teratur gitu. Nah memang itu sangat sangat sulit gitu di situ. Nah di sini kami harus selalu mengingatkan mereka dengan sabar. Dengan sabar tentunya mengingatkan, memberikan contoh tentunya ini dengan sabar gitu Mas. Nah di ketika di MPLS ya, MPLS itu kan ada 3 bagian, 3 segmen ya. Pra-MPLS, MPL-nya sendiri, dan kesamaptaan.
0: Oke.
1: Ya, ketika pra-MPLS ini anak diitukan CKG, cek kesehatan gratis ya dari nakes. Dari nakes dikirim. Jadi kita tahu anak ini posisinya seperti apa? Apa ada sakit gigi gitu kan? Ada mata atau mungkin ada sakit yang lain gitu. Nah, di MPLS kita menginikan anak dengan kebiasaan-pembiasaan positif.
0: Oke.
1: Pembiasaan positif dari mulai bangun pagi jam 4 sampai tidur malam jam 21. Dan ini terintegrasi dengan pendidikan reguler, yaitu KAIH ya, kalau sekarang KAIH, kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya,
0: KAIH namanya.
1: KAIH, kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini sesuai banget, Mas. Di sini anak jam 4 pagi udah bangun. Nah, terus membereskan tempat tidur. Baru sholat subuh. Setelah sholat subuh senam pagi. Setelah senam pagi makan bersama secara terpimpin. Terus apel gitu kan, terus belajar gitu ini. Nah, di kesamaptaan ini penting banget Mas. Kesamaptaan itu di mana dihadirkan TNI. TNI untuk apa, baris berbaris.
0: Betul.
1: Cara melipat pakaian, cara membereskan tempat tidur itu dengan TNI. Dan memang waktu hari pertama kedua itu berbekas. Anak rapi gitu, pakaiannya rapi di lemari. Tapi setelah ditinggal beberapa lama seperti itu lagi. Nah kita yang harus ingatkan, kita yang kontrol, memantau itu semua Mas. Jadi karakter tuh memang kebiasaan itu sulit diubah.
0: Betul.
1: Itu. Jadi harus konsisten, secara konsisten berkesinambungan baru bisa. Gitu.
0: Iya betul. Kebiasaan yang mungkin sudah mereka lakukan beberapa tahun kebelakang, tiba-tiba ada perubahan besar. Tentu kan memang ya itu tadi. Adaptasinya tidak singkat gitu ya. Butuh proses di dalamnya. Belum lagi ya kalau awal-awal tuh yang tadi Ibu ceritakan, dramanya kan ingetnya ke rumah terus.
1: Betul.
0: Apalagi dengan latar belakang mereka dari apa namanya, dari orang tua yang petani, sering kali main di lapangan, iya kan? Bebas begitu ke sana kemari, tiba-tiba diasramakan, enggak boleh kemana-mana dengan aturan yang cukup ketat.
1: Iya,
0: begitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi dengan apa namanya, dengan kesediplinan disesuaikan dengan usia mereka, lambat laun juga sudah mulai ada perubahan ya, Bu.
1: Ada
0: rata-rata
1: perubahan.
0: berapa lama fasenya, Bu? 2-3 bulan kemudian mereka udah mulai menerima dan nyaman.
1: Nah, sekarang saya tanya udah mulai betah katanya. Terus ketika kunjungan orang tua pun orang tua sudah memberikan penilaian positif.
0: Amin.
1: Kayak ini. Kok tambah putih ya? Kok tambah bersih ya? Nah, waktu biro umum juga ke sekolahan. Untuk Monef kan ya. Bilang gitu. Apa karena orang Bogor ya? Kok kulitnya pada putih-putih? Padahal waktu awal datang maaf-maaf ya istilahnya tuh bukan kita menghina ya gitu kan, nah, mungkin tidak terawat ya.
0: Betul.
1: Kan kami diberi dengan sabun cuci muka dikasih juga, parfum juga dikasih, jadi hidup bersih, sehat,
0: betul,
1: wangi gitu. Jadi orang tuanya kaget juga ketika pas udah kunjungan pertama nih, kali-kali pertama, kok anaknya tambah putih.
0: Iya, secara visualnya beda.
1: Terus itu juga perkembangan badannya kan, kadang saya nanya, kamu makan berapa kali sehari? Gitu. Banyak yang makannya cuma 1 kali sehari. Di sini kan dikasih 3 kali.
0: Ya.
1: Nah, anak-anak suka gini, ibu-ibu katanya, aku kemarin sebelum kesini 49 kilo,
0: okay,
1: sekarang 54, padahal baru sebulan, gitu istilahnya tuh. Nanti kalau lama di sini berapa kilo ya? Karena makan diteratur mas di sini. Pagi jam 6.30 makan pagi, jam 12.30 makan siang, terus jam 5 makan sore. Gitu. Snacknya 2 kali, jam 10 sama jam malam snacknya, karena untuk takutnya malam. Nah itu masih kayaknya laparan.
0: Oke. Okay. Jadi semuanya serba berimbang ya.
1: Berimbang, iya.
0: Karena kebutuhan gizi juga diperlukan ya,
1: diperlukan
0: untuk tumbuh kembang, terlebih untuk fase anak-anak SMP gitu ya. Tapi pilihan untuk ekstrakurikulernya, kalau tadi Ibu mengkaitkan dengan 80% pembelajarannya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan dasar mereka gitu ya, dari sisi soft skill-nya. Apa aja sih, Bu?
1: Nah, saya rencanakan sekarang masih matrikulasi nih.
0: Apa itu?
1: Matrikulasi itu menyetarakan kemampuan anak dalam bidang akademik. Karena di sini anak yang sekolah di SR itu banyak anak yang putus sekolah, yang tidak menyelanjutkan. Bahkan ada anak yang usianya 16 tahun baru kelas 1 SMP. Karena mungkin awalnya sekolahnya di pesantren nih, jadi di situ. Nah, ini program matrikulasi yang rencananya mungkin tanggal 9 ini selesai. Nah, matrikulasi itu yang memberikan guru-guru. Kebetulan guru-guru kami yang kami ada ini sekarang ini baru guru-guru tamu mas,
0: okay.
1: Guru-guru tamu yang dimintai bantuan dari KCD Wilayah 1 dengan Kadisdik Kabupaten Bekasi. Kebetulan guru-guru tamunya hebat mas, pengawas pengawas pendidikan mas, guru tamunya
0: secara levelnya
1: beda. Tapi mereka mau membantu karena waktu saya meminta bantuan, ternyata guru-guru yang ada di sekolah itu kelebihan jam, jadi kekurangan guru sekolah tuh sekarang tuh ternyata. Nah akhirnya kepala KCD dan kepala distriknya meminta, udah ke pengawas aja turun katanya gitu. Jadi alhamdulillah guru-guru di kami itu pengawas gitu. Nah untuk eskul kebetulan kami udah merencanakan eskulnya, kemungkinan nanti ada olahraganya futsal, karate, silat, terus seninya paduan suara sama tradisional dance ya, terus ada rohis itu kayak itu apa, marawisnya ada, tafis membaca Qurannya ada, terus ada juga English Club ya, yang mungkin akan serencana sekarang lagi disusun nih, lagi disusun karena selesai matrikulasi kita akan pembelajaran biasa. Karena di sini pun sekarang guru-guru yang definitif yang tetap ini udah mulai berdatangan. Tapi saya tidak akan memasukkan dulu guru yang definitif, menyelesaikan dulu matrikulasi dari guru-guru tamu ini karena sampai keluar rapot matrikulasinya. Nanti di sini kan rapot matrikulasi kelihatan. Ini anak perlu intervensi.
0: Betul.
1: Apa berkembang sangat baik, apa baru berkembang, dan perlu pendampingan gitu.
0: Terlihat tuh tergambar ya.
1: Tergambar ya, betul.
0: Dari raportnya begitu. Kalau anak SMP berada di fase penting yaitu ngebangun kebiasaan karakter dan juga rasa PD-nya, Bu. Tapi kalau untuk anak SMA kayaknya mereka juga sudah mulai berhadapan dengan pertanyaan yang lebih besar, katakanlah. Setelah lulus saya mau kemana ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kayak gitu-gitu juga tentu disiapkan ya dengan apa yang tadi Ibu sampaikan ya.
1: Iya, difasilitasi nanti sama pemerintah tuh difasilitasi. mungkin nanti ada yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin juga ada yang mungkin bekerja gitu ya. Nah, saya pingin menyediakan semacam program vokasi ya. Jadi anak itu siap bekerja gitu. Mungkin nanti kedepannya apa? Mungkin kecil-kecilan dulu ya, kayak apa ya, merias pengantin gitu. MUI ya. Kan itu lagi trennya, lagi ya gitu. Betul. Atau mungkin komputer ya, yang komputer yang mudah, yang coding, yang gitu. Mungkin karena kita apa ada laptop ya dikasih gitu, maksudnya diinventaris sama pemerintah itu laptop gitu. Nah, kalau SMP nih justru di sini berbaur Mas, SMP dengan SMA. Kelihatan ada yang paling kecil SMP itu mereka pada disayang malahan gitu. Jadi itu malah kata saya kemarin di asrama itu SMP sama SMA itu dipisah karena takut terjadi bullying ya. Nah, ketika saya bilang jangan itu ya ke adeknya gitu, ke SMP jangan bully. Apa ibu, mereka yang membuli kami, katanya, kata anak SMA. Bukan kita yang membuli mereka, mereka yang membuli kami, karena SMP-nya laki-lakinya lebih banyak. Kalau perempuan SMA perempuannya yang lebih banyak SMA-nya, SMP-nya sedikit. Jadi perbandingannya 50 banding 50 SMP SMA.
0: Itu ya untuk jenjang SMP dan juga SMA, kebutuhan dan tantangan perkembangan siswanya beda-beda. Dan tentu sekolah rakyat ini pun menyesuaikan dari sisi pola pembinaan ataupun pembelajaran untuk kedua jenjang tersebut begitu ya. Yang pada akhirnya bekalnya yang ditanamkan itu kepada siswa supaya mereka juga bisa mampu melanjutkan pendidikan untuk masuk ke dunia
1: perguruan tinggi.
0: Perguruan tinggi dulu ya Bu ya. Sampai akhirnya nanti dihadapkan dengan realita.
1: Iya, realita.
0: Anda mau kemana?
1: Iya, betul.
0: Kita mau jadi apa? Betul ya. Kita akan jeda dulu Bu, Bu Yayat. Dan tentu sekali lagi jika Anda ingin berinteraksi, ada pertanyaan kepada Bu Yayat, nanti kita akan bacakan. Jangan lupa formatnya ya, dengan mengetik nama, spasi domisili Anda. Kami tunggu di 08-1-5x4200. Tetaplah bersama kami untuk Bogor sore ini, sesi Dialog Indonesia Cerdas, saudara pendengar. Kita kembali sesaat lagi di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Asta Cita Indonesia Cerdas untuk segmen pembuka Bogor sore ini ya. Tema yang tengah kita bahas terkait sekolah rakyat terintegrasi, wujud pemerataan akses pendidikan, saudara. Dan kita masih bersama Ibu Yayat Budiyati, saudara pendengar, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Kota Bogor, yang tadi di saat off air juga menceritakan banyak keseruan-keseruannya. Awalnya sih bolak-balik ya Bu ya, tapi sekarang sih udah
1: di asrama.
0: Udah di asrama bareng sama anak-anak. Jadi betah ya Bu ya. Ini ada satu pertanyaan dari pendengar kami, semoga bisa direspon langsung oleh Ibu. Ini bagaimana sekolah memastikan anak yang kemampuan akademiknya itu masih tertinggal, tidak merasa rendah diri atau tertinggal dari teman-temannya? Apakah ada pendampingan khusus supaya setiap anak itu bisa berkembang sesuai potensinya? Bu Yayat silakan. Ini dari Ibu Siti di Bantar Jati, silakan.
2: Ini kan ada program matrikulasi sekarang. Nah, tujuan dari matrikulasi itu menyetarakan kan. Nah, nanti di sini terlihat. Dari awal sebelum matrikulasi kita melakukan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kognitifnya untuk akademiknya, pengetahuan terdiri dari numerasi, literasi, sains ya. Itu adalah kognitifnya. Nah, di sini terlihat dan hasil yang didapat dari tes kognitif ini, diagnostik ini, ternyata untuk NSR literasinya lumayan, lumayan cukup bagus. Jadi anak sebagian besar udah bisa membaca dan menulis. Ya, udah ya, literasinya udah oke. Cuman numerasi ini, numerasi yang sangat memprihatinkan. Yang sangat baiknya gak ada sama sekali. Yang baiknya cuma satu. Sisanya yang perlu intervensi atau bimbingan itu 20 yang SMP ya, 20-an lebih, pokoknya hampir 50% lebih. Jadi di sini berarti numerasinya yang harus ditekankan.
0: Dalam pengertian
2: berhitung.
0: Iya, mata pelajaran seperti matematika kayak gitu-gitu ya.
2: Iya, berhitung, numerasi itu kurang. Nah, tadi yang mengenai kan dari hasil itu kita petakan. Jadi dibagi dua kelompok nih, dua kelas kan. Ada kelas A, kelas B, baik SMA maupun SMP. Nah, untuk yang kelas A ini yang nilainya lumayan lah gitu anaknya. Nah, yang B ini mungkin yang perlu perhatian khusus gitu. Nah, nanti kan ada rapotnya nih matrikulasi, yang mungkin tidak bisa di satu kelas kan antara yang memiliki nilainya yang kemampuannya tinggi dengan kemampuannya rendah, itu tidak bisa. Makanya ini perlu intervensi, artinya intervensi bimbingan. Ya, perlu bimbing. Jadi ini perlu bimbingan, nanti dikasih tahu sama guru MAPEL. Guru MAPEL yang akan melanjutkan program matrikulasi ini. Karena kebetulan yang matrikulasi ini guru-gurunya dari guru-guru tamu ya. Tadi saya ceritakan kan. Nah, sekarang guru definitifnya sudah datang. Mungkin nanti ini disampaikan hasil dari rapot matrikulasi ini agar memperlakukan gitu kan siswa yang memiliki potensi tinggi dengan potensi rendah itu tidak akan sama.
0: Apakah ada ekstra kelas, katakanlah jam pelajarannya yang ditambah khusus untuk yang numerik-numerik tadi?
2: Direncanakan, diprogramkan ada. Kan ada program remedial dan ada program pengayaan. Remedial itu dilakukan untuk anak-anak yang memang nilainya kurang atau pengetahuannya kurang gitu.
0: Dari dulu sih kalau urusan matematika mah ya Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi urusan ngitung duit saya deh. Betul. Biarkan sama aku saja.
2: Kenapa begitu ya Mas? Gak tahu. Padahal itu prakteknya ngitung duit.
0: Betul. Mungkin karena rumit, karena mikirnya udah rumit duluan. Jadi udah malas duluan. Padahal kalau udah tahu rumusnya, bagaimana cara menyelesaikannya, kayaknya seru kan?
2: Iya, dasarnya dulu
0: Dasarnya dulu, benar. Oke, kita akan beri kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Saya bacakan ini untuk Kang Pandu yang bertanya, kalau anak tinggal di asrama jauh dari orang tua, ini sejauh mana orang tua masih bisa terlibat dalam perkembangan anak? Apakah ada pola komunikasi khusus antara sekolah dan juga orang tua, Bu?
2: Nah, untuk berasrama ini kebetulan ya, saya membuat apa ya SOP tentang kunjungan orang tua. Nih, kebetulan karena ini adalah dari desil 1, desil 2 ya. Yeah. Kadang ada anak yang tidak dijenguk orang tuanya. Oh. Terus ditanya, "Kenapa? Kamu orang tua senang ya datang? Aku enggak dijenguk kenapa? Enggak punya ongkos," katanya gitu. Iya, udah gitu nanti kan masih ada nih minggu depan. Iya, aku sebulan sekali kayaknya gitu. Nah, kalau misalnya ada apa-apa paling kita menghubungi wali asuh, kan ada wali asuh di situ, ada wali asuh, ada wali asrama, terus bekerja sama juga dengan pendamping yang awal menjangkau. Nah, pendamping ini tahu lokasi sama alamat rumahnya. Nah, mungkin suatu saat juga kami akan melakukan home visit ke sana, seperti apa gitu rumahnya. Nanti ini lagi diprogramkan. Mungkin kedepannya, ini kan baru 2 bulan berjalan. Jalan 2 bulan. Baru sebulan setengah ya, kurang lebih gitu.
0: Dan banyak catatan kayaknya.
2: Banyak catatan, ya. Iya betul. Ya, jadi kami tetap gak itu. Nah, saya berencana pingin ketemu, maksudnya tuh berkomunikasi, berdialog dengan orang tuanya. Nah, yang saya rencanakan ini kan nanti ada pembagian rapot matrikulasi. Rencananya orang tuanya akan diundang. Gitu. Diundang baru kita berdialog di situ. Dan di sini kalau misalnya anak, ya alhamdulillah ini Kemensos ya yang ininya ya, komen di bawah tanggung jawab Kemensos. Walaupun programnya Bapak Presiden Prabowo gitu ya. Ini ada anggaran yang kepulangan dan kembali lagi anak itu dikasih transport.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Karena mungkin pemikirannya karena dari desil 1, desil 2 ini. Ya maka ketika anak, kenapa enggak dijenguk, enggak punya ongkos, kasihan banget gitu. Saya ngeles banget gitu. Saya hibur, nanti kan masih ada kunjungan yang lain, mungkin datang. Iya, Bu, paling sebulan sekali gitu.
0: Berbakal jadi, dari cerita itulah program itu tampaknya memang harus segera Ibu ya.
2: Iya,
0: namanya betul. Juga rasa rindu.
2: Iya,
0: kan enggak semuanya kayak Dilan.
2: Iya betul.
0: Ya Bu ya.
2: Iya betul.
0: Kangen itu berat biar aku aja enggak bisa.
2: Iya, enggak bisa.
0: Ibu seru sekali, tapi waktu juga yang memang membatasi begitu ya Bu ya. Semoga apa yang dilakukan melalui Sekolah Rakyat terintegrasi ini bisa terus memberikan ruang tumbuh juga bagi anak-anak ya, sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk membuka akses pendidikan yang semakin luas begitu.
2: Amin.
0: Sebagai closing statement, kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak didik Ibu? Silakan Bu.
2: Ya, semangat belajar, jaga motivasi, karakter ditingkatkan, disiplin ditingkatkan. Karena orang sukses itu adalah berawal dari disiplin.
0: Betul.
2: Disiplin memanajemen waktu, disiplin memanajemen diri gitu ya. Itu insya Allah semua pasti bisa. Karena saya lihat anak-anak di sini memiliki potensi yang berbeda ya. Memiliki bakat juga yang berbeda-beda. Tinggal diasah sebenarnya.
0: Betul.
2: Mungkin mereka karena tidak memiliki atau keterbatasan biaya gitu, sehingga bakat minatnya kurang menonjol gitu. Jadi di sini saya mah punya pesan ya, pokoknya betah-betah di situ, pertahankan motivasi, insya Allah pasti akan jadi orang yang sukses.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena setiap anak istimewa.
2: Istimewa, betul.
0: Setiap anak juga unik, memiliki potensi yang luar biasa dari sisi minat dan juga bakatnya. Dan semoga semuanya cita-citanya
2: tercapai.
0: Amin. Ibu ya, tatur nuwun pisan.
2: Sami-sami.
0: Sudah hadir berkenan. Walaupun cuaca di luar sana juga cukup menjadi tantangan begitu ya Bu ya. Salam untuk guru-guru di sana. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda di Indonesia Cerdas Bogor sore ini. Kita tutup. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Kota Bogor, Saudara Ibu Yayat Budiyati tadi sudah membersamai kita untuk ke segmen pembuka ini, memberikan pendidikan kepada seorang anak. Ya, sesungguhnya kita sedang menyiapkan satu generasi ya. Dan ketika kita menyiapkan satu generasi dengan baik, kita juga sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik tentu saja. Dan saya Nasrullah Ali masih terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Mendekati pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bandung serta Cirebon menghadirkan rangkaian informasi seputar Jawa Barat, Saudara, yang akan tersaji dalam Lintas Jabar. Untuk itu, kita akhiri segmen ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Berita.
2: Lembut, halus, nggak terasa gitunya. Kan biasa membaca kan terasa di goes nate, karunya kak mangna. Nah ini nama mual hariwang kalau tanjakan teh ada listrik.
3: Listrik ya.
2: Inti nama jauh lebih nyaman.
4: SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum MAU, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school.
1: Informasi pertama pendengar, tahap demi tahap SMA Negeri 1 Cianjur sudah mulai bebenah diri untuk melakukan kegiatan perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum MAU. Berikut informasi Yan Sofian.
5: Ditunjuknya SMA 1 Negeri Cianjur menjadi sekolah MAU atau manusia unggulan, tentu harus ada perubahan dari berbagai kegiatan yang diterapkan pada semua pelajar. Dengan dijadikannya sekolah MAU SMAN 1 Cianjur, menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cianjur, Dede Sadan Nurjaman, tadi pagi saat ini mulai bebenah diri tahap demi tahap karena mengikuti standar kurikulum MAU.
4: SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum MAU, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school, belajarnya penuh ya. Dengan apa? Modelnya seperti apa? Full day school itu kami sekolah masuk itu kan jam 6.30 ya, sudah di kelas, sudah pembelajaran. Anak-anak itu jam 6.12 sudah ada di sekolah. Proses pembelajarannya itu full day school dengan menggunakan digitalisasi pembelajarannya melalui LMS. Karena pulang itu jam 15, jam 6.30 masuk sampai jam 15, jam 3. Di situ anak-anak belajar secara mandiri, ya, melalui LMS. LMS itu yang namanya kerjasama dengan sekolah yang ada di Jakarta, itu Jakarta.
5: Sedangkan strategi lulus atau masuk perguruan tinggi negeri 80% dari sekolah unggulan dengan cara belajar full day school dan tes kemampuan akademik.
4: Gubernur Jawa Barat. Ya, baik ya. Strategi kami untuk mengantarkan anak-anak 80% ke PTN dalam negeri dan sekolah kedinasan. Pertama adalah tadi konsepnya adalah full day school ya. Kami anak-anak sudah mulai diperkenalkan tentang tes kemampuan akademik ya, TKA. Kita juga melakukan tes potensi akademik ya, di mana kemampuan anak-anak kita pantau ya, dan proses pembelajarannya kita menerapkan kurikulum nasional plus tadi. Artinya bahwa standar ketercapaian pembelajaran ya, itu lebih tingkatkan. Mungkin kalau di Maung itu nilai 80 itu belum lulus, Pak. Nah, di Maung itu harus 9, rata-rata 9 gitu ya. Nah, itu yang di kurikulum nasional yang ditingkatkan. Artinya kemampuan anak-anak untuk menguasai materi pembelajaran itu di angka 81 minimal ya. Jadi nanti akan ditemukan anak-anak yang nilai 100.
5: Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk meningkatkan fasilitas sarana-prasarana, di antaranya laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan laboratorium bahasa. Termasuk penataan lingkungan sekolah untuk sekolah MAU memiliki perhatian sangat serius dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
3: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, akhirnya terungkap. Hingga saat ini polisi masih melakukan penuntasan kasus tersebut. Untuk mengetahui selengkapnya, inilah laporan Yofri Haryadi.
6: Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Pelaku adalah seorang remaja berusia 24 tahun inisial F, akhirnya terbukti diduga menaruh racun pada makanan korbannya H60. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 22 September 2026 itu pun akhirnya terkuak setelah jenazah korban diangkat dari pulasaranya dan diotopsi oleh Puslapfor Mabes Polri di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dijelaskan Kapolsek Gunung Sindur AKP Ucup Supriyatna, ada saksi kunci yakni ketua RT bersangkutan yang saat itu melihat adanya keganjilan kematian H yang merupakan ayah kandung F. Bahkan saat itu F terlihat bingung saat mendapati kondisi ayahnya yang tiba-tiba pingsan dan muntah.
7: Kemarin sih pada saat pemeriksaan awal, kebetulan juga yang dipakai adalah kendaraan ketua RT setempat, meminta bantuan untuk diantar ke rumah sakit. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh kita, lakukan lidik, sampai ketika proses penyidikan, yang bersangkutan hanya dipakai untuk nyetir-nyetir saja. Dan menurut keterangan yang bersangkutan kepada penyidik awal, itu dibawa ke rumah sakit, ternyata kita cek rumah sakit tidak ada di seputaran sini. Mungkin karena bingung ya kali yang bersangkutan, oh ini yang harus dilakukan seperti apa, akhirnya

0: dengan hasil sementara dari laporan kemarin pada konfirmasi bahwa kematiannya itu ada dugaan pembunuhan. Kemudian juga ada luka di atas pelipis mata kanan yang diakibatkan dari benda tajam. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu salah satu kita lakukan laboratorium forensik Polri yang ada di Sentul, kurang lebih kemarin diinformasikan antara 2-3 minggu hasilnya. Motifnya dilakukan oleh anak kandung sendiri dengan inisial N.
1: Pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Bahkan kakak kandung dan ibu pelaku juga menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Bogor di Cibinong. Sejauh ini polisi masih memastikan dalam waktu 3 minggu ke depan hasil otopsi penuh pada jenazah korban yang diduga dihabisi oleh anggota keluarganya sendiri.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Wakil Bupati Garut Putri Karlina menilai ratusan beca listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang disalurkan pemerintah Kabupaten Garut bisa dijadikan sarana penunjang pariwisata. Yoran Rudiawan melaporkan.
3: Sebanyak 260 unit beca listrik dibagikan secara gratis kepada para pengemudi beca lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ratusan beca listrik yang merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia tersebut disalurkan langsung oleh pemerintah Kabupaten Garut di Pendopo. Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan kendaraan ramah lingkungan tersebut. Berdasarkan pengalamannya mencoba langsung beca listrik, yang menilai kendaraan ini lebih luas, nyaman, dan tidak melelahkan saat melewati tanjakan karena menggunakan tenaga listrik.
4: Sebagai customer ya, kalau biasanya beca tuh dua orang tuh sempit, ini malah lega. Kita kan ibu-ibu ya, meren badannya agak besar, jadi ini solusi banget karena lega.
5: Terus
4: di jalannya lembut, halus, nggak terasa gitunya. Kan biasa beca kan terasa di goes nate, karunya kak mangna, nah ini nama. Mual hariwang kalau tanjakan teh ada listrik
5: ya.
4: Inti nama jauh lebih nyaman.
5: Oke, Bu.
3: Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan para pengemudi beca sekaligus menghidupkan kembali minat masyarakat dan wisatawan untuk menggunakan moda transportasi tradisional tersebut. Beca listrik ini juga diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Garut. Wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi dapat memanfaatkannya untuk berkeliling kota.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Berita lainnya, pendengar. Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan juga parkir liar di kawasan Toserba Asia Surya. Reporter Vivi Slamiyati.
7: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
8: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Toserba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
7: Ya, kegiatan hari ini kita untuk rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Toserba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri yang untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
8: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan

0: kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Berita lainnya pendengar, pemerintah kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayumanis, Kecamatan Tanah Sereal. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
2: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemantapan rencana tersebut turut mencangkup pelibatan masyarakat agar warga memahami teknologi dan mekanisme pengolahan sampah yang akan diterapkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengatakan, pelibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pematangan program PSEL. Sosialisasi dinilai penting agar informasi mengenai teknologi yang digunakan dapat dipahami masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sistem pengolahan sampah.
3: Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
2: Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kayumanis Syahriah Bustamam mengatakan, sebagian warga sebelumnya telah diundang ke Balai Kota untuk mendapatkan pemahaman mengenai rencana PSEL. Ia menyebutkan pengolahan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Kota Bogor.
4: Untuk PSL memang sebagian warga di lokasi waktu itu pernah diundang sebanyak 20 orang ke Balai Kota untuk pemahaman dengan adanya PSL ini, yaitu kan nantinya pengolahan sampah yang nantinya untuk pembangkit tenaga listrik ya. Sangat bagus sekali saya rasa, karena kan itu perburuan ya, habis sampah tuh seperti itu. Nggak bisa sampah itu dibuang sebegitu aja dan ditimbun, nantinya bakal menggunung ya kan, bakal banyak seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menjadikan PSEL ini menjadi suatu solusi buat Kota Bogor khususnya yang pembangunannya ada di wilayah Kayumanis di RW 11. Nantinya dibakar habis dan dijadikan uang tenaga listrik yang bermanfaat buat masyarakat.
2: Pembangunan PSEL di Kayumanis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah bersama masyarakat perlu terus membangun komunikasi agar proses pematangan program dapat berjalan dengan baik.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Mendikdasmen Abdul Mu'ati mengingatkan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan juga pemanasan global yang semakin kompleks. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
5: Climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks.
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengingatkan masyarakat mengenai tantangan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu disampaikan dalam kuliah umum rangkaian milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Menurutnya perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan masyarakat. Menurutnya, perubahan pola cuaca dan musim mulai dirasakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan yang aktivitasnya bergantung pada kondisi alam. Ia juga menyoroti kenaikan permukaan laut yang berpotensi meningkatkan ancaman banjirop di wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kadar garam akibat masuknya air laut juga dapat mempengaruhi tanah, air, dan ekosistem.
5: Perubahan iklim dan pemanasan global itu menjadi tantangan yang sangat serius. Karena climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sekarang kita merasakan perubahan iklim di mana kita masih melihat dan merasakan panas yang semakin berat, cuaca yang bergeser, petani dan nelayan tradisional. Banyak petani kita yang mengolah lahan pertaniannya mengikuti musim. Dulu kita belajar Indonesia itu musim panasnya April-Oktober, musim hujannya Oktober-April. Tapi sekarang semuanya sudah berubah.
6: Menurutnya masyarakat perlu memiliki ketahanan mental, kekuatan spiritual dan pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi perubahan. Ia mengajak masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar beradaptasi dengan tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.
1: Saudara pendengar, kepastian hukum Yayasan Pendidikan penting untuk menjamin keberlanjutan sekolah. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor menekankan perlindungan hak belajar peserta didik. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Permasalahan hukum di lingkungan Yayasan Pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius agar konflik kelembagaan tidak mengganggu keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dan merugikan peserta didik. Badan Musyawarah Perguruan Swasta menilai kepastian hukum menjadi landasan penting untuk menjamin legalitas lembaga, tata kelola yayasan, serta keberlanjutan Yayasan Pendidikan sehingga adanya pertemuan dengan seluruh perguruan swasta Kota Bogor. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Ade Sarif Hidayat menegaskan bahwa aspek hukum perlu mencakup berbagai persoalan kelembagaan, mulai dari legalitas perguruan atau satuan pendidikan hingga pengelolaan sumber daya manusia. Kepastian tersebut juga diperlukan dalam proses pengangkatan kepala sekolah serta pengaturan kewenangan pengurus yayasan agar tata kelola pendidikan berjalan sesuai ketentuan. Selain persoalan kepengurusan, aspek legalitas tanah, bangunan, dan gedung sekolah perlu dipastikan untuk mencegah sengketa yang berpotensi menghambat kegiatan pendidikan. Penyelesaian persoalan hukum secara menyeluruh diharapkan memberikan perlindungan bagi peserta didik sehingga hak mereka untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
8: Yayasan itu berdiri atas dasar hukum juga. Ada hak kewajiban, kebutuhan kemudian juga ada yang harus dilakukan. Itu hukum yang fondasi untuk mereka, karena terjadi di lapangan ada misalnya sekolahnya yayasan didirikan oleh sekian orang, 4 orang, kemudian juga setelah itu kita bagaimana maju oleh seorang yang juga protes ada juga misalnya kepala sekolah digantikan
7: Ade Sarif Hidayat juga menilai yayasan perlu melakukan kajian dan langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi konflik internal maupun sengketa dengan pihak lain. Upaya tersebut harus disertai perhatian terhadap kelayakan fasilitas pendidikan termasuk ruang kelas, sanitasi, dan toilet agar lingkungan belajar memenuhi kebutuhan peserta didik.
8: Teman-teman itu agar jauh lebih berjalan, bisa berjalan dengan cara yang benar gitu. Kalau tujuannya saya pikir nggak lain, biar persekolahan swasta akan lebih bagus, lebih hebat, itu kan jadi pilihan. Dan demikian niat baik ini harus jadi paham tentang fondasi hukumnya. Sederhana gitu aja. Yang pesan itu harus fokus guru-guru. Jadi yayasan itu yang harus kasih. Tadi arahan Pak Wali Kota cukup bagus. Jadi perbaiki oleh yayasan WC-nya,
9: dampaknya.
8: Dengan karena itu kewajiban mereka. Sehingga nyaman pendidikan itu bukan hanya di kelas saja, melihat ke WC di pendidikan gitu kan, oh maksudnya harus bersih sehingga membuat sehat, oh ketika bergaul itu juga harus dengan teman-teman yang olahraga tuh tempatnya jam sekian.
7: Penguatan kepastian hukum dan tata kelola yayasan yayasan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh hak belajar dalam perlindungan lingkungan yang layak, aman, dan berkesinambungan.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Senpi Hamsah. Hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA Asian Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Tim Gajah Putih menang dengan skor 2-0. Sementara di laga lainnya, Pakistan mampu bangkit setelah tertinggal 2 gol, lalu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dari lawannya Filipina.
9: Thailand memastikan langkah ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hutchison mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
10: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
9: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
10: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
9: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Dipersatukan kembali oleh rangkaian sesi musik info segmen ketiga Bogor sore ini pendengar. Masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune saudara. Hingga nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat sesi ini berlangsung. Namun tentu segmen lainnya masih akan terus mengudara hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Yang saat ini tengah dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Jika ada aktivitas lain dan kawasan Pangrango saat ini juga mendung, dikasih gerimis sedikit walaupun tidak selebat kemarin, jam-jam hujan ya di beberapa hari terakhir emang agak intens begitu hujannya. Semoga bisa menyesuaikan saja. Sapa dulu untuk Mama Ardi yang bertanya, Kang Arul lebih cuti ya? Benar, cuti sakit. Korban cuaca ya. Karena belakangan ini ramai juga perihal influenza begitu saudara pendengar. Jadi kuatkan badannya, jaga imunnya, dan semoga senantiasa disehatkan selalu. Yang tengah kurang fit semoga bisa kembali prima dalam beberapa hari ini. Memang kita dihadapkan dengan kondisi cuaca dan juga fenomena dari influenza saudara. Bahkan belakangan juga ramai di media sosial soal oseltamivir ya, obat antivirus influenza yang disebut sempat langka di sejumlah rumah sakit ya, terutama di Jakarta. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita tahu, tidak semua flu harus diobati dengan antivirus ya. Dijelaskan oleh sebentar ahli farmakologi Dr. Dewi Selvina Rosdiana yang mengingatkan jika penggunaan oseltamivir tanpa indikasi yang tepat itu bisa meningkatkan risiko efek samping termasuk muntah pada anak. Penggunaan antivirus yang berlebihan pun ini bisa berkontribusi terhadap risiko resistensi virus terhadap obat ya. Jadi kalau lagi flu atau batuk pilek jangan langsung panik, tapi tetap jangan menyepelekan juga kalau gejalanya terus memburuk ya. Istirahat yang cukup, jaga kondisi tubuh. Kalau ada gejala berat atau Anda termasuk kelompok yang rentan, segera konsultasikan dengan tenaga medis begitu saudara pendengar ya. Oke, kita nanti akan hadirkan rangkaian informasi lainnya untuk hadir di sesi ini. Koleksi lagu juga sudah siap untuk senantiasa menemani Anda di Bogor sore ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Bogor.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Grup A bertanding di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta hari Senin 28 September lalu ya. Dan tentu pertandingan berlangsung ketat ya. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Hai ini mendapat kartu merah di menit 37. Malaysia tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan pertandingan berakhir kacamata alias 0-0 saudara. Dan hasil ini juga membuat persaingan Grup A masih terbuka. Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Malaysia juga punya 4 poin ya di laga lainnya di hari yang sama. Singapura mengalahkan Bangladesh dengan skor 1-0 saudara. Dan kemenangan itu membuat Singapura juga mengumpulkan 3 poin setelah sebelumnya kalah dari Indonesia di pertandingan pembuka. Pertandingan terakhir Grup A ini akan berlangsung di hari Kamis tanggal 1 Oktober besok ya. Indonesia dijadwalkan menghadapi Bangladesh, sementara Malaysia bertemu Singapura. Dan Indonesia menjadi tuan rumah nih untuk Grup A, dan seluruh pertandingan skuad Garuda dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Dan untuk format FIFA Asian Cup 2026 ini menetapkan pemenang masing-masing grup berhak melaju ke final saudara. Jadi kita harus mengamankan hasil positif ya saat menghadapi Bangladesh untuk menjaga peluang finish sebagai pemuncak Grup A. Dan persaingannya ini akan ditentukan oleh pertandingan Malaysia kontra Singapura yang berlangsung di hari yang sama, dengan Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 4 poin serta Singapura punya 3 poin juga. Seluruh tim masih punya kesempatan untuk mengakhiri fase grup di posisi teratas saudara pendengar ya. Dan tentu laga Indonesia melawan Bangladesh besok ini menjadi pertandingan penting dalam pertemuan penentuan klasemen Grup A. Dan di waktu yang sama Malaysia juga akan menghadapi Singapura, sehingga hasil kedua pertandingan tentu akan menentukan tim yang menjadi juara grup dan melaju ke final saudara. Kita dukung terus tentu saja untuk timnas kita bermain, dan semoga hasil positif ini bisa kita raih tentu saja saudara. Oke, baik, kita masih temani Anda saudara pendengar untuk menikmati suasana sore dengan komposisi lagu-lagu lainnya hanya di sesi musik info Bogor sore ini.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, untuk merumuskan model kurikulum khusus guna membantu pemulihan pengguna narkoba di Indonesia. Menteri Brian menyatakan bahwa instruksi Presiden bertujuan agar para korban penyalahgunaan narkotika, khususnya kalangan remaja dan anak muda, tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga kembali produktif. Pemerintah nantinya akan memformulasikan praktik baik rehabilitasi berbasis teknologi, serta pendekatan pendidikan yang selama ini telah dikembangkan oleh sejumlah perguruan tinggi. Dalam proses perumusan tersebut, pemerintah turut menggandeng para dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, serta peneliti dari Universitas Indonesia, dan akan melibatkan kampus-kampus yang memiliki fakultas kedokteran serta psikologi. Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta agar model pendidikan dan rehabilitasi dari negara lain yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi turut dipelajari demi memaksimalkan upaya penyelamatan generasi penerus bangsa dari bahaya narkotika.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di wilayah berbukit atau pegunungan, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil baik oleh individu maupun komunitas guna meminimalkan resikonya. Salah satu langkah penting adalah menjaga vegetasi di lereng bukit agar pohon dan tanaman berfungsi sebagai penahan tanah sehingga memperkuat struktur tanah dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Pernikahan Pro 1 era di Bogor jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini yang berkumandang pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Segera kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Muhammad Farhan, Quran Surat Yunus ayat 54. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin rumit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa. Apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama jelas, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Yang satu ini kolaborasi dari Erwin Gutawa bersama Ardito Pramono, saudara pendengar, melayang ya. Saat badan kita lagi di satu tempat, tapi pikiran malah kemana-mana ya. Lagi kerja, yang dipikirin urusan rumah. Lagi makan, kepala masih mikirin tagihan. Lagi di jalan, tiba-tiba ingat juga ada urusan yang belum selesai. Apalagi kalau ada satu masalah yang belum ada jawabannya, kok rasanya kepala terus muter ya. Pengennya selesai, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi kalau urusannya berkaitan dengan pelayanan publik, ataupun persoalan di lingkungan sekitar Anda, pendengar, jangan cuma disimpan sendiri ya. Ceritakan, aspirasikan di Halo RRI. Siapa tahu persoalan yang selama ini bikin pikiran Anda melayang ini bisa mendapatkan jawaban dan juga kejelasan ya. Anda bisa bercerita, menyampaikan segala keluhan, laporan ya, persoalan yang Anda sampaikan bisa langsung dikonfirmasi untuk kemudian ditanggapi oleh pihak maupun narasumber terkait, pendengar, mulai dari masalah sehari-hari, persoalan sosial sampai pelayanan publik yang dirasa belum maksimal ya. Dan tidak perlu ribet, Anda bisa telepon ya di 02518312450, bisa berkirim pesan lewat WhatsApp ataupun voice note ya di 08 15 kali 400. Namun jangan lupa dikuatkan aspirasinya dengan foto maupun video. Kemudian bisa manfaatkan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa berinteraksi melalui akun Instagram resmi Pro1 RRI Bogor pada GR ya. Dan jangan lewatkan program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa

RRI Bogor kali ini informasi terkait haji ya. Jadi untuk Anda yang sudah mendaftar haji dan sering bertanya kira-kira kapan ya giliran saya berangkat, sekarang cek perkiraannya tidak harus datang ke kantor, cukup dari handphone ya. Anda bisa mengecek estimasi keberangkatan haji secara online. Yang pertama, siapkan nomor porsi haji ya, nomor yang terdiri dari 10 digit dan bisa dilihat di bukti setoran awal ataupun dokumen pendaftaran. Anda bisa cek melalui situs resmi Kementerian Haji dan Umroh atau menggunakan aplikasi resmi seperti Satu Haji dan Pusaka. Tinggal masuk ke menu estimasi keberangkatan, masukkan nomor porsi, lalu lihat informasi yang ditampilkan ya. Tapi catat, hasilnya adalah estimasi, bukan tanggal keberangkatan yang sudah pasti, karena data serta ketentuan penyelenggaraan haji itu bisa berubah. Sebaiknya ceknya secara berkala. Dan kalau data tidak muncul, jangan panik, cek lagi 10 digit nomor porsinya. Dan kalau masih terkendala, hubungi petugas layanan haji. Jadi untuk Anda yang tengah menanti giliran ya, mungkin ini waktu yang tepat untuk cek kembali supaya persiapan menuju Tanah Suci bisa dilakukan sebaik mungkin, saudara. Menjadi informasi penutup kami di sesi musik info segmen ketiga Bogor sore ini. Jelang pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dan mengupdate kembali kabar-kabar terkini yang tersaji dalam Warta Berita Sentral. Selepas itu Bogor sore ini masih menyisakan satu segmen akhir ya, Mimbar Agama nanti akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Indonesia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Baptisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
2: Indonesia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. juga, namun yang benar atau benar yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di sini ya Pak, satu minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Imipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya asib.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debal bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak
10: di
9: pernah.
10: Di 2019?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal.

0: bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
1: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
0: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
2: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
0: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
4: Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
5: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
6: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
4: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta,

0: TV terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
2: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan penampingan, mendengarkan dan memberikan.
3: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Penampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
2: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional hingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
3: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
4: Ketepat di dalam 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean gitu ya, musibah seperti saya. 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
3: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
5: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
6: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikor Sky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikor Sky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
7: 60L registrasi VHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK RPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini pengaruhnya Duto Sunset masih berasap.
5: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
8: Kalau yang 985 itu tadi masakan patroli dan WP. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
5: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhaji melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
9: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih mohon doanya, ya mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
10: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herdman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herdman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
11: The group being recovered, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, tapping back. So
10: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitu Walid Patiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam karbon? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja usai rangkaian kabar terkini yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini kembali ke rangkaian Bogor sore ini pendengar. Dan sebagai segmen penutup, segera kita akan hadirkan mimbar agama Katolik dengan topik mengikuti Yesus tanpa tapi bersama Bapak Pendeta Agus Talis Lalong, saudara pendengar, untuk hadir sesaat lagi dan menjadi segmen penutup untuk kebersamaan kita di 5 jam ke belakang ya, rangkaian Bogor sore ini di edisi Rabu hari ke-30 di bulan September tahun 2026, saudara. Dan selepas ini jangan lewatkan segmen-segmen berikutnya yang tersaji dalam Warta Bogor malam ini bersama rekan Alif Dayuta. Saya Nasrul Alwi pamit undur diri, kita jumpa kembali esok. Billahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salve, salam sejahtera dan berkah dalam bagi sahabat-sahabat RRI Kota Bogor Pro 1 FM yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara dan saudari dimanapun berada, baik yang sedang pulang kerja, baik yang sedang mendampingi keluarga di rumah, ataupun yang mungkin saat ini sedang nongkrong bareng teman. Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Gustal, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, dalam program Mimbar Sabda Agama Katolik. Mari kita mengambil jeda sejenak dari hiruk-pikuknya rutinitas kita hari ini. Kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan yang menyapa hidup kita hari ini. Sahabat religi yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan dan menyimak bersama bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan batin kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anakmu mengucap syukur kepadamu karena cintamu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami, terutama cintamu yang senantiasa kami rasakan sepanjang hari ini. Dan saat ini kami hendak membuka hati kami untuk mendengarkan sabdamu, untuk mendengarkan dikau yang menyapa kami. Kiranya Engkau hadir bersama kami, Engkau menuntun kami agar sabdamu benar-benar menggerakkan hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anakmu yang setia dalam mengikuti Engkau, yang setia dalam mendengarkan dan juga melaksanakan apa yang Engkau firmankan. Sertailah kami agar kami sungguh-sungguh berada dalam naungan kasih-Mu, agar kami sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Engkau ingini, apa yang Engkau kehendaki. Semuanya ini kami sampaikan kepada-Mu, ya Bapa, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita dengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikuti Engkau, Tuhan. Tetapi, izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sahabat religi yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca teks Injil Lukas hari ini secara sekilas, kata-kata Yesus ini terasa sangat keras dan dingin, bukan? Ya, bagaimana mungkin seorang yang ingin ikut malah diingatkan bahwa tak punya tempat tinggal? Siapa yang tidak takut jika kita hendak mengikuti seseorang tetapi kita tidak diberikan suatu jaminan bahwa kita akan hidup baik gitu. Dalam hal ini, kita tidak mempunyai tempat tinggal. Bagaimana kita bisa yakin bahwa orang yang akan kita ikuti ini akan memberikan kita kehidupan yang layak? Ada juga yang minta izin untuk menguburkan ayahnya. Ya, dalam hal ini merupakan sebuah kewajiban anak ya. Malah dibilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, ini sungguh sekilas itu sungguh-sungguh sangat keras dan dingin. Lalu ada yang hanya ingin pamitan untuk bertemu keluarga sebelum mengikuti Yesus, tetapi justru Yesus menyebutnya tidak layak. Nah, ini sungguh-sungguh sangat-sangat keras ya kalau kita baca sekilas. Tetapi percayalah Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, bahwa ada maksud baik di balik kerasnya kata-kata Yesus ini. Pasti kita bertanya, mengapa Yesus bersikap demikian? Nah, untuk memahaminya, kita perlu masuk dalam konteks sejarah dan budaya pada zaman Yesus di Palestina pada abad pertama. Oke, hal pertama yang perlu kita ingat bahwa orang pertama atau manusia anak manusia itu tidak mempunyai tempat. Orang pertama, kepada orang pertama itu Yesus mengatakan bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat. Nah, pada masa itu seorang murid biasanya mencari guru atau rabi yang secara status sosialnya sudah mapan atau sudah mendapatkan status sosial yang tinggi, perlindungan, dan juga jaminan hidup. Nah, orang yang pertama ini datang kepada Yesus menawarkan diri dengan semangat yang membara bahwa kalau dia mengikuti Yesus, tentu saja dia mendapat jaminan hidup yang lebih baik. Dia berkata dengan semangat yang luar biasa. Katanya seperti ini, aku akan mengikuti engkau kemana saja. Namun, Yesus menyingkapkan motivasinya. Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem, tempat di mana ia akan disalibkan. Mengikuti Yesus bukan soal meraih fasilitas, kenyamanan, ataupun popularitas rohani, melainkan kesediaan untuk hidup solider dengan kaum yang termarginalkan atau kaum-kaum sederhana, kaum-kaum kecil ya pada masa itu. Mengikuti Yesus adalah soal komitmen, bukan soal romantisme iman saat situasi sedang nyaman. Nah, Yesus tidak memberikan janji yang muluk-muluk kepada orang yang pertama ini ya, bahwa kalau mengikuti Yesus itu akan mendapat sebuah privilege atau kemewahan seperti pandangan umum masyarakat pada saat itu ya. Nah, Yesus tahu bahwa Yesus nanti akan disalibkan, Yesus nanti akan menderita. Maka siapapun yang mengikuti dia harus bisa menanggung penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Harus menanggung beban ketika suatu saat nanti Yesus akan ditangkap, kemudian didera, disiksa, kemudian disalibkan. Nah, tetapi tentu saja ada hal baik di balik semua itu, bahwa ada jaminan kehidupan kekal yang diberikan Yesus. Namun untuk sampai kepada kehidupan yang baik itu, kehidupan yang bahagia itu yang dijanjikan Yesus itu tidak mudah. Di sini Yesus mau memberikan suatu nilai bahwa perlu adanya perjuangan sebelum kita meraih sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu tidak bisa kita dapat dengan mudah. Sesuatu yang baik itu harus melalui sebuah perjuangan. Itulah kenapa Tuhan memberikan kita akal, pikiran, hati untuk digunakan sebaik-baiknya, untuk kita gunakan dalam meraih kebaikan itu sendiri. Nah, kemudian orang kedua datang kepada Yesus dan meminta izin untuk menguburkan bapaknya. Persoalan kedua ini sering salah dimengerti. Dalam tradisi Yahudi abad pertama, hukum menguburkan orang tua adalah kewajiban agama terbesar, bahkan melebihi kewajiban ibadah di Bait Allah. Jika ayah dari orang tersebut baru saja meninggal hari itu, secara hukum Yahudi, orang tersebut pasti sedang berada di rumah duka untuk mengurus jenazah, bukan berdiri di jalanan berdiskusi dengan Yesus. Ungkapan izinkanlah aku menguburkan bapakku dalam budaya Timur Tengah kuno adalah idiom yang berarti izinkan aku tinggal di rumah sampai orang tua meninggal dunia dan bertahun-tahun ke depan, baru setelah itu aku bebas mengikuti engkau. Nah, orang ini tidak menolak Yesus. Ia hanya ingin menunda. Dia mau mengikuti Yesus, tapi dia mau tinggal di rumah dulu. Dia mau nanti dulu. Nah, Yesus merespon demikian. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya, biarlah mereka yang mati secara rohani mengurus hal-hal yang sifatnya fana. Panggilan kerajaan Allah membutuhkan urgensi yang mendesak, tidak bisa ditawar dengan alasan penundaan yang tampak wajar. Dan ini mungkin sering terjadi dalam hidup kita. Kita mau melakukan suatu kebaikan, tetapi kadang kita melakukan tawar-menawar dulu. Saya mau berdoa, tapi nanti dulu. Saya mau ke gereja, tapi nanti dulu, gitu. Saya mau membantu orang yang susah, tetapi nanti dulu kalau saya sudah kaya dulu. Nah, kurang lebih maksudnya seperti itu. Bukan berarti Yesus tidak mengizinkan orang ini menguburkan bapaknya. Tetapi Yesus di sini yang mau ditekankan oleh Yesus adalah tentang urgensi untuk mewartakan kerajaan Allah. Toh bapaknya orang yang kedua ini belum meninggal pada saat itu juga. Bapaknya, orang tuanya masih hidup. Nah, tapi orang kedua ini justru mencari-cari alasan agar mengikuti Yesus itu nanti aja dulu. Dan hal ini tentunya ditolak oleh Yesus. Nah, kita lihat lagi nih, konteks orang ketiga menoleh ke belakang saat membajak. Orang yang ketiga berkata, aku ikut, tetapi izinkan aku pamit dulu. Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan bertani. Di Yudea, tanahnya berbatu dan tidak rata. Seorang petani yang membajak tanah menggunakan bajak tradisional yang ditarik oleh lembu harus menatap lurus ke depan pada satu titik fokus. Jika matanya menoleh ke belakang, meskipun sebentar saja, alur bajaknya akan melenceng, tanahnya akan rusak, dan benih tak bisa ditanam dengan baik. Pamitan keluarga dalam budaya Mediterania kuno bukanlah sekedar jabat tangan 5 menit, melainkan pesta keluarga yang bisa berlangsung berhari-hari, di mana keluarga bisa membujuknya untuk membatalkan niatnya mengikuti Yesus. Yesus mengingatkan bahwa Hati yang bercabang membuat kita tidak pernah fokus membangun kerajaan Allah. Nah, jadi sampai di sini kita jadi paham konteks bacaan Injil ini, mulai dari konteks orang pertama, orang kedua, sampai orang ketiga. Jadi, kalau kita baca sekilas, itu memang terlihat sangat-sangat keras kata-kata Yesus ini, sangat-sangat juga sekaligus sangat dingin ya jawaban Yesus ini. Tetapi sampai di sini kita bisa menjadi paham maksud dari kata-kata Yesus ini, bahwa Yesus sebenarnya tidak sekejam seperti yang kita dengar sekilas ini ya dalam bacaan ini. Dari orang pertama sampai orang ketiga itu ada maksud tersembunyi, ada maksud yang benar, yang kalau kita lihat lagi konteksnya itu ternyata tidak seperti yang kita terjemahkan lurus-lurus ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat religi yang terkasih, apa warta gembira dan tantangan bagi hidup kita hari ini? Dari bacaan ini, dari bacaan Injil hari ini, ada beberapa hal yang mau Tuhan ingatkan kepada kita. Banyak dari kita yang hidup hari ini dengan sikap kita menjawab, ya Tuhan, tetapi nanti. Ya Tuhan, tetapi. Nah, kita mau melakukan firman Tuhan, tetapi kadang tuh kita menunda. Kita mau melakukan firman Tuhan, tapi kadang kita mempunyai alasan yang bisa ditawar-menawar. Misalnya, saya mau aktif di pelayanan paroki, tapi tunggu pekerjaan saya santai dulu. Atau dalam hal tertentu, mungkin kita berkata kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain, saya mau mengampuni orang yang menyakiti saya, tetapi tunggu dia minta maaf duluan. Atau saya mau jujur dalam bisnis, tetapi tunggu ekonomi saya stabil dulu. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang dibicarakan Yesus, yang berhadapan dengan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ketiga orang ini merupakan representasi dari sikap kita yang suka menunda-nunda untuk melaksanakan firman Tuhan. Dalam Injil hari ini, tiga orang menyatakan keinginan untuk mengikuti Yesus. Namun, masing-masing masih memiliki syarat. Aku akan mengikutimu, tetapi izinkanlah aku pergi dahulu. Dan aku mengikutimu Tuhan, tetapi izinkanlah aku berpamitan dahulu, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang mereka buat untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengikuti Yesus. Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa keluarga itu tidak penting. Menghormati orang tua, mengasihi keluarga tetap merupakan panggilan Kristiani. Namun, Yesus menegaskan bahwa panggilan untuk mengikutinya harus menjadi prioritas utama. Kadang-kadang, alasan yang kita sampaikan tampak baik dan sangat masuk akal, tetapi dapat berbuah menjadi cara untuk menunda ketaatan. Kita itu sering mencari-cari alasan untuk mencari-cari pembenaran agar sebenarnya perbuatan kita yang sebenarnya salah itu menjadi benar. Kita sering mencari-cari alasan untuk membenarkan suatu penundaan. Kita sering-sering mencari kesalahan untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya itu merupakan kemalasan diri kita. Nah, orang pertama itu berkata bahwa aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Yesus mengingatkan bahwa mengikutinya bukanlah sebuah jalan kenyamanan. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikuti Yesus berarti bersedia keluar dari zona nyaman dan menerima pengorbanan. Tetapi kita tetap setia meskipun jalan yang ditempuh tidak mudah. Nah, kepada orang kedua, Yesus berkata bahwa ikutlah aku. Tetapi ia menjawab, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Jawaban Yesus tentang orang mati menguburkan orang mati bukan berarti bahwa kita boleh mengabaikan keluarga. Yesus hendak menunjukkan bahwa kerajaan Allah menuntut keputusan yang sungguh-sungguh dan tidak terus-menerus ditunda. Ada saatnya kita harus berani berkata, Tuhan, sekarang aku siap. Nah, kepada orang ketiga, itu Yesus mau memberikan suatu gambaran bahwa seseorang boleh membajak tetapi tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, demikian juga dalam hidup seorang murid. Bila hati kita terus terikat pada masa lalu, keraguan, ketakutan, atau ketidaknyamanan lama, langkah kita akan menjadi bimbang. Maka, jika mau mengikuti Yesus, hendaklah kita tidak dalam rasa keragu-raguan. Kita yakin bahwa mengikuti Yesus itu adalah sebuah panggilan, panggilan iman yang kita putuskan dengan yakin, dengan percaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berkata, nanti kalau sudah punya lebih banyak waktu, nanti kalau keadaan sudah lebih baik, nanti kalau masalah sudah selesai. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sahabat religi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada tiga hal dalam Injil ini yang merupakan sebuah godaan iman kita. Yaitu yang pertama kenyamanan, yang kedua penundaan, yang ketiga masa lalu. Tiga hal ini merupakan hal yang ditekankan dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama itu tentang kenyamanan. Kita ingin ikut Yesus tetapi ogah berkorban atau keluar dari zona nyaman. Yang kedua itu tentang penundaan. Kita tahu mana yang benar dan yang dikehendaki Tuhan, tetapi selalu menundanya dengan alasan-alasan yang terkesan masuk akal. Nah, kita sering membuat alasan-alasan yang membenarkan sikap penundaan kita ini. Yang ketiga itu tentang masa lalu. Kita sudah melangkah melayani Tuhan, tetapi hati dan pikiran kita masih menoleh ke belakang, meratapi masa lalu, menyesali pengorbanan, atau terikat pada kebiasaan lama. Mengikuti Yesus berarti kita mengabaikan tanggung jawab keluarga atau pekerjaan. Justru, ketika kita menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita, cara kita mencintai keluarga dan menjalankan pekerjaan akan jauh lebih tulus dan bertanggung jawab. Hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang selama ini membuat kita menunda mengikuti Yesus? Apakah kenyamanan, ketakutan, ambisi, luka, masa lalu, atau keterikatan tertentu? Tuhan tidak meminta kita untuk mengetahui seluruh jalan di depan. Ia hanya meminta kita melangkah bersamanya. Semoga kita tidak hanya berkata, Tuhan, aku mau mengikutimu, tetapi sungguh-sungguh menjawab dengan panggilan, dengan hidup yang setia. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak menunda-nunda untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita, untuk melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, marilah kita hening sejenak. Kita tutup permenungan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu yang menegur sekaligus menguatkan kami hari ini. Kami menyadari bahwa seringkali kami ragu dan menunda-nunda panggilanmu untuk berbuat baik, melayani, dan juga mengampuni. Bebaskanlah hati kami dari kelekatan pada kenyamanan duniawi dan ketakutan akan masa depan. Berilah kami keberanian untuk memegang bajak kehidupan kami dengan mantap, menatap lurus kepadamu, dan tidak menoleh ke belakang lagi. Semoga dalam tugas, pekerjaan, dan keluarga kami, kami berani memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat religi yang terkasih, demikian program Mimbar Sabda Agama Katolik untuk sesi malam hari ini. Semoga renungan ini boleh menjadi bekal yang menguatkan langkah kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan sisa aktivitas hari ini. Tetaplah menjadi saksi Kristus yang berani dan fokus di tengah dunia. Saya Gustal, penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Kota Bogor, pamit undur diri, sampai jumpa di program Mimbar Sabda Agama Katolik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di

0: Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke, Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya, Mbak.
1: Kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo,
0: tonggo.
1: Oke, selamat datang di ruang rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Nah mana nih Mbak Ati?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setelah
2: iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu lo Mbak Ati lo.
0: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
0: Dong.
2: Oh, medeni no.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
1: Tetap masak kok. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo.
2: Magis orang nih, magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih,
0: Rita Effendi,
2: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu ya, masih ya, bertemu ya, masih ketemu, ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh mangkel itu mangga. Setelah, kok ngomongnya mangkel nggak ngerti loh orang-orang seindo.
2: Nah iyo, nggak ada itu.
1: Nah iku Mbak Ati, kurang mikirnya kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya nggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga nggak ada.
1: Makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial
1: kita
0: Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?

0: Mbak.
1: Setuju.
2: Nah, setuju aja.
1: Dan itu waktu itu. Loh, waktu itu katanya di mana itu?
2: Enggak tahu nih Mas Yudi. Di mana
1: provokator Ruang Rindu ya?
0: Harusnya provokator tapi memang iya, masih provokator. Belum terjadi kesepakatan.
2: Oh itu Mbati, makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbati ya bisa terrealisasi. Iya, insya Allah mudah-mudahan
1: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbati. Nah,
2: gaya magis.
0: Dan gaya magismu yang
2: aduh kuangen nih re.
0: Oke, Mbati ini
2: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
1: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
2: Mangkati.
0: Kanya.
2: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbati.
2: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
2: Indonesia nih Mbati.
0: Sebentar kita apa?
1: Wes mau tidur tuh tadi.
2: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
2: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
2: Iki jawan iki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
2: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
2: Mana aduh ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
2: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang pribadi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
2: Ya bang.
3: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mas Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
2: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
2: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
1: Oh, apa sih?
2: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Oh, Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan suka, itu Hari Mukti.
3: Kita
2: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
2: Wah salah.
3: Hari Mukti aja.
2: Salah.
3: Oh Hari Mukti sore itu. Terserah Boy.
2: Nah itu benar.
0: Nah ini benar Terserah Boy itu.
3: Nah, oke, itu apa? Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Oh, terima kasih. Ditunggu ya.
2: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
2: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
2: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sono Pamuaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja Bung Benny Jo, enggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
2: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
2: Dari
0: silakan.
2: Bau-bau. Kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
2: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati ini ada Bung Benny Jo dari mana? Aduh, dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
2: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
1: Lagu Terserah Boy itu single.
2: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
1: Sebelumnya
0: mau apa, Mbak?
1: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
1: Salam untuk Benny.
2: Siap.
1: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
1: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, risau. Beda-beda sih.
2: Kayaknya
0: itu semua.
2: Beda-beda
1: kalau Risol dari album Transisi.
0: Iya.
1: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti, berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
1: Lho Purnama Record sing duwe ya Purnama
2: Sari. Iso erek.
0: Ya ya ya ya ya, baik.
2: Siap, siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
2: kita
0: Candy di
2: Toli-Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
3: Selamat malam, Purnama Sari.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe.
2: Alhamdulillah,
0: ya.
2: Baik.
3: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Bati. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
3: Pertanyaannya
0: apa?
2: Pertanyaannya apa, Bang Gendi, untuk Mbak Ati?
3: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya?
2: Oh, CD.
0: Oke.
3: Okay. Nama CD. Orang tua atau nama
2: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
3: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
2: Di Amerika kenapa, Bang Endi?
0: Aktivitasnya apa?
2: Oke.
3: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
2: Oke.
3: Dari kota ke kota
0: kemana? Siap. Oke. Okay.
3: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
2: Lagu suka-suka.
3: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
3: Ya, untuk Pro Satria Retro yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
2: Ada Pak
0: selamat
2: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
4: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
4: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
4: Selamat malam.
0: Malam.
2: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
4: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
4: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock ya?
0: Oke. Okay.
4: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
0: Oke, okay, siap.
4: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
4: Dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang.
2: Tiga orang Mas.
4: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Oke. Okay.
4: Buat Mas Yudi dengan
0: siap.
4: Mbak Ati CB dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam
2: siap.
4: Sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah.
2: Boy,
0: Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah terputus ya udah. Mbak Ati kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ati. Ya, ya pertanyaan aja apa tadi Mas Widi?
1: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad okay, nanya iya. Di Amerika. Apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Apa favoritnya?
1: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km
0: wow.
1: Sehari
2: apa wow.
1: Pagi itu udah bertahun-tahun
0: ya, Mbak 12 km Mbak
1: sejak aku pindah.
2: Ih Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
0: Iya ya.
2: Tapi
1: mana? Tapi
2: tapi
1: kalau di sini susah olahraga lagi panas.
2: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki kan... gunung loh.
0: Iya ya.
2: Iyo.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
2: Mosok sih, mosok.
1: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
2: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10
2: bener selama
1: berbulan-bulan. Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow.
2: Wow.
0: Amazing.
2: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
1: Iya, iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
2: Nah, begitu Mbak Ci.
1: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
1: Dulu siapa ya Ita?
2: Media ya, ya kita dulu kita itu, kayaknya yang menjuluk pada, itu ya media ya pada saat itu yang Mbak Ati ya.
1: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
2: iya, pop ya. Iya, lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, yeah, ya yeah. Pertama kali ngejulukin.
1: Tuh. Iya, cuma waktu lah. itu media kayak Blue Vista iya. Yang gitu-gitu ya.
2: Pokoknya kita dijulukin iya, Lady iya. Rocker.
1: Ya pokoknya wartawan lah yang iya, yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
2: Oh. Itu awalnya.
0: Oh, baik-baik. Yes, ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. Mm-hmm. CB itu apa sih?
2: Arti singkatannya, Mak.
1: Mm. Oh, apa ya?
2: Kan berarti pernah ditanya
1: dulu. Ada sini. Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
2: Oh, Child salah Brothers. Ya. Child Brothers.
1: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
2: Gabung ya, jadi, gabung sama band CB.
1: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
2: pernah,
1: kan
2: Rita? Pernah, pernah diri di Kediri,
1: yang kamu
2: Mbak.
1: Sama bandmu apa ya namanya?
2: Aku sama Rasio Rock Band.
1: Nah ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
1: Iya. Iya dia lebih rock lah punya grup.
2: Enggak. Grup rock rasio ya kan rock ya? Band, rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Child Brothers,
2: Bang Candy tadi.
1: Iya Child, ya, Child Brothers okay. Gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
2: masih loh, sama
1: masih,
2: ya? Masih eksis,
1: turun ya? Temurun lah, iya iya.
2: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
1: Iya, dari Kediri. Kediri.
0: Oke, okay. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
2: Dengan CB Band, dengan CB Band Mbak Ati.
1: Enggak ya, kayaknya apa ya?
2: Ketemu waktu nih Mas.
1: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
1: udah jarang jadi sekarang itu
2: bener-bener.
1: Apa anak-anak mereka kayak gitu
2: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: oke siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
1: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
2: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
1: dulu,
2: di sana
1: dulu
2: ya
1: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa
2: kayaknya
1: kali
2: selalu langganan deh Mbak Ati setiap ada acara
1: di kedutaan
2: ya, betul
1: di kedutaan di DC dan terus nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
0: kan ibu rumah tangga kok pengangguran
2: ibu
0: gimana
2: rumah tangga,
1: pengangguran lah aku. Ya gimana
2: berarti di pengacara
1: honornya cuma dari suami
0: terima siap kalau begitu berarti nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka
2: oke deh
1: suka-suka oke deh nanti nanti
2: sambung lagi.
0: Ya nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
2: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
1: Ita.
0: Siap.
1: Dan aku belum ketiduran ya.
2: Oh, jangan.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Siap. Okay. Kita
1: santai nih
0: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunuka, Noksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab misalnya dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: dari Ibu Farida dari
1: siap
3: Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi, loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu gak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya gak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: atau gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau
1: juga
2: sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: 84, betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Duh kok mosok.
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa? Ya.
1: Ceritanya kok ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper.
1: Apa ya, Mbak? Baper, bener.
0: Lebih
2: ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang
1: santai
2: baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak
1: lebih
2: muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lebih lugas dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya.
2: Itunya
1: ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat
0: Uni Rahma.
2: Assalamualaikum. Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya
1: di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Lagi.
4: Di Solo. Kalau Rahma di Batu Sangkar iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Iya, iya.
0: Siap,
1: iya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tampung.
0: Oke.
1: Terima kasih, Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Tanyakan nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis. Rumpisnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh, iya.
0: Rumpis, ya. Siap.
4: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya, Bu Uni ya.
4: Ya, pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesmi di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Maaf malam Bang Rindu, Bang Memori, luat lagu, jaringan nasional. Maaf malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih, alhamdulillah berkah.
1: Wih, amin. Berkah Pak.
0: Siap, apa ada itu? Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
5: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa Jawa Timur.
2: Sebentar lagi gak tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati, kuyona nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah. Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke... Ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja, Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di pukul 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke,
6: okay,
1: oke. Okay.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN ya.
7: Mbak Ati bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya juga pengen sih jadi presidennya sih. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asana kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, Lady Rockernya Indonesia, betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: Terima kasih. Aku juga inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan. Berarti lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, batinnya lahir tahun tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau batin kan 23. 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teta Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Teta Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada tesnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist lah orang dulu itu
7: gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah. Untuk orang-orang terdut, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Ngumpul.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati giso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina. Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
2: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
0: Gitu. Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
2: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
0: Masih.
1: Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: Maafkan ya Mbak.
2: Lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. sama Skyline gitu dari musiknya Niji gitu.
0: Oke, okay. Berarti
2: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap ya. benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu ga? Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa kan? Masih dong, iya, Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua, kita Purnama Sari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya siapa ya bilang? Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelah produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, ah Mbak Ati maksudnya gitu loh. Saking humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi
0: ageism.
2: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng seksi ya. Makin ya. Kok perempuan kok mesak nih?
1: Mesak ke ya baru.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Iya,
2: jadi
0: ya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya, masih pengen sih. Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya. Yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, enggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul, Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya enggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini ya Mas siapa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Nanti. Kan, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada. Iya.
1: Banyak yang.
0: Aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ya, enggak
0: tahu lah. Pokoknya itulah ya.
1: Iya, jenenge pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temenan kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Ya, luwe nom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama
2: Sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya. Nanti
1: Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah. Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Iya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama ya, gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau enggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun, ora iso aku.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan Guru Bahasa Indonesia juga.
8: Oh begitu.
1: Bukan. Oh bukan ya?
8: Tidak tahu lagi.
1: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Iya. Cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Lumayan lancar.
2: Dia pernah 10 tahun
8: di bagian SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut jenis asalnya
2: plus dulu. Di Amerika kali iya.
8: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
8: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
8: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita bayar.
8: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
8: Ini aku pilihin yang
2: duit. Angkat-angkat berarti aku wis turu.
8: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Ati
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, cantik ya. Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak dilakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke, nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan, silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang
1: kok. Sing ping dudu suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener. Jangan untuk Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, Atik Sibi pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik Sibi untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagu yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu
0: yang
3: pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik Sibi diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Bowes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke. Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barca kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barca.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtinyi-inyi itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu keremangan.
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke.
3: Okay. Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album
3: Yoraru lah, Kak.
0: Pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Iya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik dan
1: mandi isu-isu. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi, di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagi.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
3: Gila
1: yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Batik enggak tahu. Ada berapa lagu yang diciptakan Arianto?
1: Ada 3 Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah, oh, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Kok pemennya penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mbak Ati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak-ayak wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop pop mellow,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya
1: pop aja loh. Di sini yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Didi Dukun ya Mas Denny.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan. Okay. Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam.
3: Terima kasih, masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
1: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu
0: Merintih.
3: Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ya,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget.
1: Siap, Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh, iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay. Siap.
5: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke. Okay.
5: Penyanyian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua-semua saja, tanpa kecuali yang ada di semua lihat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Kebalang dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk...
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tolikali dan tampak kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: kayaknya
6: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik. Jadi kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya ke banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan, atau songnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak, mas, gak enak, ikut gitu, gak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu.
1: Betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Mbak Ati enggak di manajer makanya enggak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: ae rek. Iso ae rek.
3: Itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan enggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
8: Itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu.

0: kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
1: klinting-klintingan ya.
0: Iya, klinting-klintingan gitu sambil nyanyi.
2: Oh, iya.
1: Berarti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal coach. Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
0: Kalau ada wes KB kalah.
2: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada ya, progres.
1: Tapi kan keren banget. Keren itu. Cuma
0: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya.
1: Iya, karakternya kuat banget.
0: Gak tergantikan.
1: Tenanan nih, Ki. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
2: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
0: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
1: Sengaunya dapet.
0: Terus serak-serak
2: bahasanya aku selalu
0: dapet. Iya loh Mbak.
2: Moso sih.
1: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh, distintif suaramu Ita.
1: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
2: Pekanbaru.
1: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
0: pernah dibawain batik sih biak Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
2: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
1: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
1: Mbak Ti pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah, mungkin acara TV kali, TV RI kayak
1: mungkin
2: gitu.
1: Kali ya.
2: Jadi tapi kalau recording dari kayaknya enggak pernah Permata
0: kalau
2: Hitam.
0: Kalau di rekaman belum pernah.
1: Oke.
2: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget enggak kalau TV RI pesenannya
0: kita nyanyi lagunya
2: lagu
0: siapa
2: ini,
1: ya,
2: gitu
1: ya. Ya.
0: Jadi mungkin Pak Atong lihatnya di situ.
1: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
0: Mau
1: telepon enggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah enggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen enggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
1: ke Indo,
2: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
0: Yang penting tetap di Indonesia.
1: Nang Kediri paling ya Mbak.
2: Iya, iyo Kediri ku enak panganannya, wes tenang.
1: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
0: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
1: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
0: Ada liriknya kan?
2: Apakah lagi itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
1: mungkin kali ya.
0: Mungkin kali.
1: Apalagi yang itu ya?
2: Mbo.
1: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat
2: saking
1: konser?
2: Banyaknya lagu ya, sampai
0: makanya aku enggak tahu.
2: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
1: Iya kali ya.
0: Soalnya be Mbak, enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu ya?
0: Apalah, ya? Insya Allah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
0: Nah, Mbak Ti, kembali lagi ke
1: persiapan konser sekarang
0: konser,
1: gimana?
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
0: menjelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
0: dua minggu
2: ya, kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
0: Iyo, sebagian bener.
2: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
0: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya sukses gitu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti tadi lagunya
2: jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya, siap.
0: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
0: Volume 1.
1: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
1: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Atik CB yang apalagi dari album ya, Suka-Suka.
2: Oh, iya iya iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
0: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-Suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
2: Bukan, bukan.
1: Andima Pajalos.
2: Andima Pajalos, iya iya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak waktunya udah mau digangguin.
2: Kalau enggak salah.
0: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak Suga.
2: Aku juga terima kasih.
0: Menyemarakkan
2: nanti kita
0: ruang
2: ketemuan ya.
0: Oh ya harus, harus.
1: Mbak aku melo ya.
0: Enggak apa nanti.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos siap. Biasanya kita.
1: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap.
2: Tenang sama Mbak. Yudi yuk.
1: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
0: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
1: Okay. Siap.
2: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Dalam kita persiapkan.
2: Ruang harus dong ya.
0: Ruang rindu.
2: Okay. Makanya ya, siap, ini Bati. Ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
0: Siap, Bati.
2: Dita
0: nanti.
2: Mana Dita?
0: Nih,
2: Dita
0: ya, ada
1: Mbak Dita.
0: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita iya, cengar-cengir. Iya. Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh, salam untuk okay. Tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam siap. Sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, mm-hmm. Masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
1: Tuh, ih siapa gimana
0: juga yang bisa tuh. Lupa sama Batik Sibi
1: lah gitu iya.
2: Oke okay deh semuanya selalu sehat ya.
0: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai okay. Jumpa.
2: Oke okay, Yudi sampai ketemu Ita.
1: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih okay.
2: Selamat malam
1: dah. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
0: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Atis CB di mana?
0: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CB.
0: Di nanti. Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Bogor Malam. Ini untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Tadi sudah kita simak bersama ya, Ruang Rindu Nasional yang menghadirkan bintang tamu Atik CB, pendengar, salah satu legenda musik Indonesia yang kini sudah menetap di Amerika Serikat ya, yang kali ini akan hadir dalam konser yang akan digelar di Indonesia. Dan saatnya kita kembali lagi untuk bergabung di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi bersama Alif, pendengar. Sampai nanti kurang lebih pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Ada dua segmen terakhir untuk mengisi malam ini. Kami hadirkan terlebih dahulu Sandiwara Radio, produksi dari Radio Republik Indonesia Ranai, yang berjudul Pesan Yang Tak Pernah Terkirim. Setelah itu akan kami lanjutkan dengan ruang rindu lokal ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan koleksi lagu-lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai 2015. Kita simak terlebih dahulu Sandiwara Radio berikut ini.
0: Pro 1

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar Bu.
2: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
2: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
2: Raka? Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
2: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
2: Langsung
0: lewat chat.
2: Kalau gitu belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
2: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
2: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
2: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
2: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
2: Nah,
0: apa?
2: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
2: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus kayak mana?
2: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
2: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
2: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
2: Dan satu lagi.
0: Apa?
2: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
2: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Raka?
1: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku gak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
1: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Iya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak. Aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab,
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka.
1: Nar, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
0: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
0: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti.

0: dah. Bagaimana rasanya? Lega. Kenapa?
1: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
0: Nah,
1: iya, aku jadi belajar sesuatu.
0: Apa tuh?
1: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
0: Betul.
1: Jadi, sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya.
0: Dan?
1: Mendengarkan.
0: Bagus.
1: Bu?
0: Iya.
1: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
0: Kenapa?
1: Ya, karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
0: Ibu pegang kata-kata kamu.
2: Dari kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

Masih menyapa Anda pendengar dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34. Saatnya kita bernostalgia bersama untuk segmen ini, segmen terakhir di Bogor malam ini, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, yang kali ini akan memutarkan lagu-lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai 2015. Dan saya undang Anda untuk berpartisipasi, untuk mengirimkan atensinya bagi yang masih terjaga, masih siap menemani siaran Alif sampai nanti tengah malam. 081-5x4200 live chat aplikasi RRI Digital terbuka untuk Anda yang ingin request lagu-lagu pop mancanegara 2010 sampai 2015. Tadi yang sudah dibuka dengan lagu dari Avril Lavigne, pendengar, Wish You Were Here, yang rilis tahun 2011. Masih ada deretan lagu tahun 2010-an sampai 2015. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Alerta.
1: Selamat malam, saatnya kami hadirkan kilas berita. Polisi membongkar laboratorium rahasia pembuatan narkoba jenis etomidate di Jakarta Utara. Pengungkapan ini bermula dari penangkapan 5 warga negara Malaysia oleh Bea Cukai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kelimanya kedapatan membawa etomidate yang disembunyikan di dalam sepatu. Kelima tersangka masing-masing berinisial Muhammad Zulhusni, Nur Aisyah, Emmanuel, Prince Alvin Robin, dan Muhammad Adam. Mereka tiba dari Kuala Lumpur menggunakan penerbangan Air Asia QZ201 dan ditangkap di Terminal 2F Kedatangan Internasional. Dalam pengembangan kasus, petugas juga mengamankan seorang warga negara Indonesia yang diduga berperan sebagai sopir penjemput. Polisi dan Bea Cukai kini masih mengembangkan pengungkapan tersebut untuk membongkar jaringan dan aktivitas laboratorium rahasia pembuatan etomidate di Jakarta Utara. Demikian kilas berita, informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat malam.

Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga panduan hidup berbangsa. Sila pertama mengajarkan menghargai perbedaan keyakinan. Sila kedua menghormati martabat setiap manusia. Sila ketiga menumbuhkan cinta tanah air. Sila keempat mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan sila kelima menuntun kita pada keadilan bagi semua. Pancasila, lima sila, satu jiwa. Memiliki tujuan membentuk jati diri bangsa Indonesia. Mengajarkan nilai luhur perbedaan, bukan pemecah, melainkan kekuatan yang mempersatukan.

Happy dari Pharrell Williams, pendengar spesial untuk ibu gaul saya. Ada Ibu Nina Said di ATS yang malam ini bergabung ya melalui WhatsApp 081-5x4200 yang mungkin harapan bagi semua orang ya. Semoga happy terus, semoga terus menjalani hari dengan senyuman ya. Terima kasih untuk Ibu Nina Said yang so pasti sehat selalu ya Ibu Nina Said ya. Semoga Ibu juga sehat bersama dengan keluarga, bahagia terus bersama keluarga ya. Terima kasih juga sudah bergabung, selamat malam, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Saya sapa selanjutnya ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya, yang mau diputerin lagunya Home dari Michael Bublé, tapi sayangnya lagunya ini belum masuk kriteria Ibu ya, belum masuk tema, karena lagu Home sendiri ini sudah rilis tahun 2005, sekitar tahun 2005-an gitu ya, di bawah 2010. Jadi mohon maaf sekali, bisa diganti untuk request lagunya yang pas sesuai dengan tema pop mancanegara 2010 sampai 2015. Dan katanya salamnya disampaikan untuk Mbak Kismin, Kang Julian dan juga Ibu Berta, Bang Andra dan Pak Ahmad ya. Terima kasih untuk Ibu Siti Haryati untuk lagunya yang sudah yang ingin didengar dengarkan, bisa diganti dulu karena biar sesuai dengan temanya ya. Selanjutnya saya sapa ada Kang Brian Walker di Manchester yang request lagunya Avril Lavigne. Wah, ini ternyata sudah kita putarkan tadi di awal ya Kang Brian, mungkin bisa di request lagi lagu yang lainnya, bisa diganti, katanya spesial juga untuk Alif ya. Terima kasih juga untuk Kang Brian Walker, lagunya bisa di ganti kalau misalnya mau didengarkan, diputarkan lagu yang lain ya, yang penting masuk temanya pop mancanegara tahun 2010 sampai 2015 ya. Jadi pastikan nanti kami bantu akan kurasi ya, seperti misalkan yang sekarang ini kita sudah cek ternyata belum sesuai tema. Kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu ya, sambil menunggu atensi dari Anda pendengar yang ingin berkirim salam pada malam hari ini atau juga mau menyampaikan keluh kesah. Siapa tahu ingin bercerita ya, meringankan beban gitu untuk malam hari ini, bisa disampaikan 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah aku bilang apa kan. Coba tuh tadi kita kerjain abis-abisan aja sih Melati. Biar seru kali ultahnya gak percaya sih.
1: Jangan, kesian tau. Takutnya malah dia trauma. Nanti tahun depan dia gak pengen ulang tahun lagi. Bisa-bisa malah gak panjang umur.
0: Jangan, kasian ah.
2: Pomat Neng, pomat Neng. Masih cukup nih dua lagi. Tiga lagi juga bisa Neng. Deket abang tapi.
0: Ih, peres deh abangnya ya.
3: Ih, yuk kita udah lama nunggu nih. Mendingan kita naik aja deh sekarang.
4: Neng, maaf ya. Suaranya bisa dikecilin nggak? Saya lagi terima telepon nih.
5: Oh, iya Bu. Angkot umum keles, berhak ngapain aja sih?
3: Aduh, jadi nggak enak nih. Ya udah, kita ngobrolnya pelan-pelan aja deh. Lagian kan sudah seharusnya kita juga bisa saling menghargai dan menjaga kenyamanan orang-orang di sekitar kita. Kalau kenyamanan kita saja tidak suka diganggu sama orang lain, ya begitu pula sebaliknya.
5: Iya sih. Ya udah, pelan-pelan deh ngobrolnya.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Baru saja kita dengarkan lagu dari Charlie Puth, See You Again pendengar ya, featuring Wiz Khalifa begitu, yang di request oleh Kang Brian Walker ya, yang tadi juga sudah di kirim ulang gitu ya. Terima kasih untuk Kang Brian, sudah kita putarkan lagunya. Dan Ibu Siti Haryati juga lagunya sudah kita putarkan, Justin Bieber ya, judulnya Baby gitu. Saya akan bacakan lagi yang sudah masuk di Ruang Rindu malam hari ini. Saya sapa Abah Kismin di Pasir Dari Ciapus, ikutan ya katanya, silahkan Abah, lagunya terserah Neng Alip aja. Kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati, Ibu Berta, Ibu Maharani, Nina Said, Yanti, Tiara, Julian, semuanya apa kabar nih katanya nih, dipanggil sama Abah Kismin nih yang disebut ya. Mana tahu masih menyala malam hari ini ya. Untuk Neng Halim, cuacanya cerah, mudah-mudahan sampai pulang nanti. Siap, amin. Dan salam sehat selalu, amin. Terima kasih juga untuk Abah Kismin ya. Salam sehat selalu juga. Pokoknya sehat selalu untuk Abah Kismin, bahagia selalu juga pastinya ya. Sukses terus, lancar rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara soal cuaca pendengar ya, saya juga jadi ingat kalau tadi sore, siang ya, siang menjelang sore sempat terjadi insiden ya, ada pohon tumbang di perlintasan kereta api KRL gitu, yang ternyata saya juga ikut dampaknya pendengar. Jadi kebetulan memang sedang dalam perjalanan gitu ya, dari Jakarta menuju Bogor gitu untuk berangkat kantor. Ternyata tiba-tiba kereta tertahan di stasiun Duren Kalibata begitu. Ternyata setelah ada pengumuman dari masinis, dinyatakan bahwa memang sedang terjadi gangguan, bahwa ada pohon tumbang ya di kawasan stasiun Universitas Indonesia pendengar. Dan lucunya memang di perjalanan memang karena saya ada di gerbong wanita begitu pendengar ya. Jadi ramainya tuh ramai banget, ramai sekali di situ. Dan yang paling lucu adalah ketika kami keretanya sudah akhirnya bisa diberangkatkan gitu ya. Ketika melewati lokasi kejadian, bisa dibilang seperti itu ya. Lokasi kejadian di dekat stasiun UI itu, kita bisa lihat pohon tumbangnya yang sedang berusaha untuk dipotong gitu ya, karena memang yang memang ternyata memang melintang di perlintasan di rel perlintasannya, tapi yang menuju ke arah Bogor begitu, dari yang sisi-sisi arah Bogor. Jadi yang kereta yang saya lewati itu ternyata menggunakan sisi rel ke arah Jakarta pendengar. Dan ketika sudah sampai di sana, ketika melihat pemandangan itu, seisi gerbong ikut bersorak ya pendengar, ketika melihatnya langsung seperti, oh jadi seperti ini yang bikin kita menunggu ya. Tapi alhamdulillahnya sampai Bogor dengan selamat. Cuacanya juga meskipun mendung, tapi tidak turun hujan. Tapi tadi sempat beberapa teman saya juga melaporkan kalau di Bogor nih sempat terjadi hujan gitu ya. Tapi ketika sampai di sini ternyata sudah mulai kering, meskipun masih cedem ya, tapi ternyata masih sudah mulai kering gitu. Jadi alhamdulillah sampai kantor meskipun dengan keringat ya, karena memang gerbongnya ramai sekali. Tapi ketika sampai alhamdulillah sampai kantor dengan kondisi basah keringat, bukan basah hujan pendengar ya. Kalau Anda sendiri lebih mending basah keringat atau basah hujan sih pendengar?

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sejatinya, nilai-nilai yang ada pada Pancasila tidak hanya dihafal, namun juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan sebagai nafas sila pertama memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Kemanusiaan, pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Persatuan, Indonesia adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi bukan untuk bersengketa. Prinsip-prinsip kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Dalam kehidupan suatu bangsa, kepahitan sejarah harus meratakan jalan bagi pencarian kesejatian makna bernegara. Bahwa negara ini didirikan untuk meraih kebahagiaan.

Pendengar, berbicara tentang mandi ya, tadi kalau saya pernah bertanya bukan pernah bertanya ya, tadi sempat sebelum lagu saya bertanya, mendingan mandi keringat basah karena keringat atau basah karena kehujanan gitu. Tapi kalau Abah, Mbak Kismin sempat ikut ngobrol ya. Jadi kalau Abah mah mending hujan terus mandi air hangat. Basah keringat nggak enak, takut bau badan dan nggak bisa mandi. Betul banget nih Abah ya. Jadi datang-datang ke kantor tuh rasanya pengen mandi lagi tapi sudah tidak bisa karena harus langsung berjaga ya. Terima kasih sudah ikut meramaikan ya Mbak Kismin ya. Tapi ngomong-ngomong soal mandi pendengar ya, tentunya menjaga kesehatan tubuh, kebersihan tubuh itu menjadi penting dari menjadi bagian penting dari pola hidup kita sehari-hari ya, pola hidup sehat terutama. Salah satu mandi ini bisa dibilang salah satu kebiasaan yang paling dekat untuk menjaga kebersihan tubuh kita pendengar. Tapi apakah Anda pernah bertanya sebenarnya berapa kali sehari sih kita perlu mandi, pendengar? Apakah mandi dua kali sehari itu selalu berarti lebih bersih dan lebih sehat gitu ya? Tapi ternyata jawabannya tidak selalu loh ya. Dan saya kutip dari halosehat.com ya. Tidak ada patokan mutlak mengenai berapa kali seseorang harus mandi dalam sehari, pendengar. Jadi kebutuhan mandi setiap orang ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, kondisi tubuh, hingga cuaca dan lingkungan tempat tinggal. Mandi secara rutin memang membantu untuk membersihkan kulit, pendengar. Selain itu juga bisa mengangkat sel kulit mati serta mengurangi bakteri yang bisa memicu iritasi dan berbagai masalah kulit. Selain itu juga mandi bisa membuat tubuh kita terasa lebih segar ya pastinya, membantu mengurangi pegal dan rasa lelah, serta memberikan rasa nyaman setelah beraktivitas. Tapi ternyata, kalau terlalu sering mandi ini juga bukan berarti semakin sehat loh ya. Kebiasaan mandi berlebih ini justru berpotensi untuk menghilangkan sebagian bakteri baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi bagaimana nih dengan, lalu bagaimana dengan kebutuhan mandi berdasarkan usia? Ada juga ternyata ya. Bayi tidak perlu selalu mandi setiap hari nih. Anak-anak juga tidak harus mandi satu hingga dua kali sehari selama tidak banyak berkeringat atau berkotor-kotoran gitu. Sementara untuk remaja yang lebih aktif secara fisik, dianjurkan mandi setidaknya sekali sehari, terutama setelah beraktivitas atau juga berolahraga. Bagi orang dewasa juga, frekuensi mandi bisa disesuaikan dengan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Sedangkan lansia yang umumnya tidak banyak berkeringat dan beraktivitas berat, justru tidak selalu harus mandi setiap hari, pendengar. Kebersihan tubuh tetap menjadi tetap bisa dijaga dengan membersihkan bagian-bagian tertentunya secara rutin. Jadi mandi bukan soal berapa sering ya, melainkan seberapa sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Yang betul penting, tetap jaga kebersihan, kenali kondisi tubuh, dan tentunya jangan berlebihan.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar, kita update sedikit ya terkait klasemen sementara untuk Asian Games 2026 di mana Indonesia berhasil naik ke peringkat 13 klasemen sementara perolehan medali setelah menambah 1 medali emas dari cabang olahraga panjat tebing pada hari ini, pendengar ya, 30 September 2026. Tambahan emas ini disumbangkan oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi dari nomor speed putri yang berhasil membuat koleksi medali Indonesia kini mencapai 4 emas, 7 perak, dan 20 perunggu atau total ada 31 medali, pendengar ya. Sebelumnya Indonesia berada di peringkat 15 dengan koleksi 3 medali emas dan tentu saja tambahan emas dari Desak ini membuat posisi Indonesia naik 2 tingkat dalam klasemen, pendengar. Dan emas keempat ini diperoleh Desak Maderita setelah menjuarai speed putri di cabang olahraga panjat tebing dengan mencatatkan waktu 6,062 detik, selisih 0,002 detik dari rivalnya ya, atas wakil China Teng Li Chuan yang membukukan waktu 6,064, pendengar ya, selisihnya dikit banget. Jadi ini juga menjadi catatan rekor untuk nomor speed putri, pendengar ya, catatan rekor Asia. Dan emas dari cabang olahraga panjat tebing menjadi emas keempat Indonesia di Asian Games 2026. Jika dirinci berdasarkan cabang olahraga, bulu tangkis masih menjadi penyumbang medali terbanyak dengan 6 medali terdiri dari 2 emas, 1 perunggu dan 1 perak dan 3 perunggu, pendengar. Emas Indonesia sendiri ini 3 emas lainnya ini berasal dari selain dari bulu tangkis, ada juga dari angkat besi dan bergu putra, ada timnas beregu putra dari badminton dan juga ganda putra badminton ya melalui Leo Daniel, pendengar. Selain itu masih ada olahraga lain yang bertanding dan juga menghasilkan medali, ada kano sprint, cycling, BMX racing, cycling mountain bike, kemudian juga ada e-sports, karate, mixed art, martial arts, kemudian rowing dan lain-lain, sampai wushu juga menghasilkan 5 perunggu. Sementara untuk pemuncak klasemen sendiri masih ditempati oleh negeri tirai bambu alias China, pendengar ya, yang masih memimpin dengan perolehan 151 emas, 67 perak, dan 59 perunggu dengan total 277 medali. Disusul tuan rumah, Jepang, ada di posisi kedua dengan 50 emas, 77 perak, dan 73 perunggu, pendengar. Dan kita masih ada beberapa olahraga lainnya ya yang sedang berjuang untuk memperoleh medali, mendengar. Jadi kita doakan saja para atlet kita semoga berjaya, semoga bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan informasi ini sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih sudah menemani siaran Alif dari tadi ya. Meskipun waktunya singkat kalau setiap hari Rabu karena kita harus menyimak dulu Ruang Rindu berjaringan nasional, tapi tidak apa-apa. Semoga apa yang kami hadirkan seharian full ini memberikan Anda inspirasi dan juga menambah wawasan Anda juga ya. Pastinya Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensinya. Tadi ada Ibu Nina Said, Ibu Siti Haryati, Kang Brian Walker, Abah Kismin juga. Sehat selalu, selamat beristirahat, selamat menyambut esok awal bulan ya, bulan Oktober, pendengar. Dan pastinya juga bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Saatnya Alif pamit. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah ucap, salah canda. Kita bertemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua lagu dari Bruno Mars dan juga Ariana Grande untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Seorang ulama pernah berkata, "Teruslah berbuat kebaikan, walau itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedang pahalanya akan terus ada."

0: 101 RRI Bogor.
1: Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 30 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali mengudara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Dibanjar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini. Pendengar, edisi hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Rangkaian Bogor pagi ini kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami buka dengan segmen Mutiara Pagi hingga pukul 6 dan tepat pukul 6 nanti kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor. Juga pukul 7 kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Melengkapi informasi Anda di pagi hari, tepat pukul 8 kami hadirkan juga Bogor pagi ini Dialog Asta Cita, pendengar. Dan tepat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan sesi musik dan informasi ya. Di 1 Oktober ini yang merupakan hari kesaktian Pancasila, pendengar, kita juga nanti akan membahas berkaitan dengan peringatan hari kesaktian Pancasila. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dan Mutiara Pagi kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

0: 5:29, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini tausiah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Halim. Topiknya mengenai meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri. Kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, sehat pagi hari ini ya Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
2: Topik kita mengenai ibadah meningkatkan kualitas diri. Sambil juga kita menunggu pertanyaan yang masuk di 081-5x4200. Pak Ustadz, silahkan untuk pemaparan awalnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina ayyahdihillah falamudilla lahu mayudillhu falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mubadah amma ba'du. Dengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita ingin memahami tentang bagaimana ibadah meningkatkan kualitas pribadi. Sebab ini harus menjadi catatan ya. Diawali dari bersyukur pada Allah dan bersalat pada Nabi, mari kita kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sangat terkenal ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah mengatakan tidaklah kami aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dari ayat ini jelas bahwa eksistensi manusia menurut kadar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam, dia merupakan catatan bahwa salah satu eksistensinya adalah beribadah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak mau beribadah, ya bangsa manusia yang tidak mau beribadah, maka sebenarnya dia dipertanyakan eksistensinya. Jadi untuk menjadi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu yang menjadi pengenalnya adalah dia mau beribadah. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi bagi orang yang mengerti, paham bahwa beribadah merupakan ciri dia sebagai manusia. Dan bahkan di dalam ayat ini, aslinya jin pun akan disebut sebagai jin kalau dia mau beribadah. Nah, nanti kalau kita mau ya mengambil di ayat lain ya, walaqad zara'na fi jahannam katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah ini sampai walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ini menunjukkan bahwa eksistensi jin dan manusia itu nanti akan dianggap bermasalah ketika dia punya hati tidak mau ya memahami, punya telinga yang tidak mau mendengar, mata yang tidak mau melihat, sehingga dia layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini kan salah satunya penggunaan ini menunjukkan bahwa ibadah yang tidak dilakukan oleh seseorang manusia ataupun jin akan membawanya untuk layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dengan kalian rahimakumullah, kalau kita ambil ya ibadah secara khusus saja di dalam Islam itu paling tidak yang disebutkan di dalam rukun Islam misalnya ya. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji, itu ibadah-ibadah yang besar ya. Nah, dari sini saya jelas ya. Kalau kita membedah misalnya sholat saja, itu sholat itu berisi ya, kalau kita mau menyebut sholat dari isinya, isi dari sholat itu dengan kita lihat dari apa yang dibaca saja ya, apa yang diungkapkan seorang di dalam sholat saja, itu menunjukkan bahwa peningkatan-peningkatan kualitas pribadi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin misalnya, bahwa dia menyatakan di dalam ibadahnya tiap hari sesungguhnya ya, sholatku, ibadahku, ya, bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah ya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, catatan tersendiri, bahwa ternyata harusnya ya, orang yang melakukan ibadah-ibadah itu harus benar-benar menjadikan dirinya ya, orang-orang yang tadi ya, secara pribadi itu adalah berkualitas. Kenapa? Karena di dalam kaidah ya, hadis misalnya itu menyatakan idza saluhat, kalau ya sholatnya itu beres gitu ya, itu amal-amal yang lain itu akan diterima ya. Ini kan berarti ibadah itu seperti jantungnya dari badan. Kalau di dalam badan itu kan inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad ada ya, tadi ya, mudghah, segumpal darah ya. Jika segumpal darah itu beres, maka beres seluruh anggota badan ya. Ini sama nanti kalau sholat itu seperti tadi, jantungnya perbuatan. Jika sholatnya itu aslinya benar-benar beres, maka kata ya hadis, amal-amal yang lain kebaikannya juga akan dianggap beres, akan diterima oleh Allah. Baliknya ketika sholatnya nanti tidak diterima, maka seluruh amalan yang lain tidak diterima. Ini dari sholat yang disebut sebagai tiang agama. Nah, orang-orang yang benar sholatnya disebut orang-orang yang khusyuk. Nah, makanya kalau dalam surat ya Al-Mu'minun misalnya ya, ketika bicara tentang khusyukan ini merembet kepada ya kualitas diri. Pada aslahal mu'minun alladina fi sholatihim khasi'un walladina hum anillahi mu'ridun. Yani diharapkannya ya orang-orang yang mukmin yang sholatnya khusyuk itu dirangkai dengan yaitu orang-orang yang meninggalkan ya segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dia walladzina hum lizakati fa'ilun. Ini zakat ya, zakat itu berarti secara makna sosial dia adalah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan sosial ya. Walladzina hum lifurujihim hafidun. Orang-orang ini juga akan menjadi orang-orang yang menjaga kemaluannya ya. Ini menjaga kemaluannya itu tidak melakukan ya dosa dengan kemaluannya. Makanya disebut illa ala azwajihim di sini ya. Sampai akhir ayatnya. Kemudian walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan amanat dan janjinya dia akan benar-benar memelihara. Ya, ini kan kalau amanat dan janjinya ditunaikan, maka insya Allah orang-orang yang memegang amanat di negeri kita, kemudian juga yang pernah berjanji itu benar-benar menjaga amanat dan janji tersebut. Ya, di Indonesia tidak ada yang korupsi, di Indonesia tidak ada yang menggunakan di dalam sumpah dan janjinya itu saat dilantik tuh kan luar biasa itu ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa ketika pribadi-pribadi itu ya, bermasalah, ya, integritas pribadi bermasalah, tidak amanat misalnya, kemudian dia tidak menepati janji, bahkan dia mengkhianati dengan korupsi dan sebagainya, itu di dalam Islam ada hubungan dengan kualitas sholatnya. Makanya di sini ditutup dengan walladinahum ala salawatihim yuhafizun. Itulah orang-orang yang disebut menjaga sholatnya, gitu ya. Jadi yang menjaga sholat itu bukan dia kerjakan lima waktu, tapi di dalam ayat ini ya, yang menjaga semua rangkaian tadi, rangkaian akhlak-akhlak mulia dari kehidupannya, itu baru disebut orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah, jadi orang-orang yang tadi ya integritas pribadinya masalah, itu berarti orang yang mengerjakan ibadah tapi tidak menjaga ibadah itu. Nah, belum lagi yang dari ya ibadah puasa misalnya, sudah jelas ya, puasa itu kan ya mencetak orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita cari apa itu orang yang bertakwa, itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang bertakwa di dalam Islam merupakan orang-orang yang paling mulia. Nah, dari kemuliaan ini akan terlihat dari integritas pribadinya, terlihat ya, kualitas pribadinya itu pasti ya mulia. Kenapa? Ya karena dia merupakan pancaran kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Jadi di sini Islam ini dengan ibadah diharapkan, karena ayat inna akramakum indallahi atqakum itu ujung dari ayat ya orang-orang ya yunas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika Allah menyebut bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda, itu Allah menyebut tapi yang paling mulia di antara semuanya adalah orang yang bertakwa. Nah, salah satu jalan takwa yang pintas itu disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah dengan beribadah. Baik ayat yang berhubungan dengan puasa misalnya yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ataupun ya ayat ibadah secara menyeluruh, ya ayyuhannasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini rangkaian-rangkaian yang harus dipahami dari sebuah ibadah untuk benar-benar berbicara kualitas pribadi. Nanti zakat, arti zakat sendiri adalah mensucikan. Dan harapan dari ayat Al-Quran itu suci harta juga suci pribadi. Ya. Nah, baru kemudian misalnya haji, apalagi haji ya. Jadi haji, kalau memang benar haji itu menjadi haji yang mabrur, maka dia menjadi catatan khusus ya, bahwa haji mabrur itu adalah orang-orang yang akan menjadi lebih baik dari kehidupan sebelum hajinya ya, kualitas pribadinya meningkat, integritas pribadinya juga meningkat ya. Sehingga kalau dari lima yang disebut rukun Islam ya, kemudian al-Islamu ala niyah, kata hadis bahwa Islam itu harusnya tampak. Jadi kalau ibadah itu harus tampak, tapi tampaknya ibadah itu harus diiringi dengan yang rahasia. Yang rahasia adalah keimanan, ketakwaan. Sehingga kalau benar ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dipahami sesuai dengan pemahaman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi jaminan kualitas pribadi, integritas pribadi yang menjadi pribadi-pribadi yang tentu lebih baik. Dan ketika pribadi itu menjadi baik, ya harapannya dalam sosial kemasyarakatan itu merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi yang baik, maka insya Allah akan menjadi sosial yang baik. Kalau sosial yang baik, maka berarti secara bangsa dan negara ini juga baik. Jadi harapannya ibadah itu secara runutan dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis itu akan menjadi proses ya peningkatan kualitas pribadi. Artinya seharusnya orang yang beribadah lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Maka kalau saat ini orang ya rajin ibadah kemudian ternyata dia misalnya korupsi, itu ucapannya tidak benar, itu ngapain sholat tapi korupsi ya. Itu harus dikatakan bahwa dia parah sekali penyakitnya, sudah sholat aja masih korupsi. Nah itu akan lebih pribadi orang itu akan lebih hancur lagi kalau dia tidak sholat, berarti mungkin korupsinya lebih banyak ya. Itu kalau secara makna aslinya bahwa sesungguhnya harusnya ibadah itu sudah meningkatkan kualitas pribadinya, sehingga dia ibadah aja pribadinya masih belum ya, kualitasnya masih segitu, sehingga kan apalagi kalau dia tidak ibadah, itu harusnya maknanya gitu ya. Nah kalau ada orang-orang yang dia tidak ibadah aja sebagusnya, apalagi kalau dia tambah dengan beribadah ya kemungkinan akan lebih bagus. Itu yang harus diyakini sebagai orang yang beriman, bahwa ibadah itu akan kalau ditempelkan kepada pribadi maka dia menjadi lebih baik daripada tidak beribadah. Wallahualam sholawat ya.
2: Baik, demikian. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim untuk pemaparan awalnya. Kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin Pak Ustadz membacakan yang pertama. Dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Halim. Semoga sehat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hubungan antara ibadah yang khusyuk dengan pengendalian diri dan etika nih dalam kehidupan sosial atau di masyarakat? Karena banyak yang ibadahnya baik namun tidak bisa mengendalikan diri, misalnya emosian gitu dan gampang tersinggung, dan juga etikanya kurang baik Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Silahkan Pak Ustadz.
1: Ya. Bagaimanapun kalau kita tadi ya, kata kalimat penutup yang saya sampaikan, orang yang beribadah terlihat baik kan? Terlihat baik itu baru sisi luarnya, sedangkan ibadah itu salah satunya efeknya akan didapat ketika dia memahami ya, ibadah tersebut. Ini yang harus menjadi catatan terlebih dahulu, karena begini, di dalam Islam misalnya datang ke majelis taklim, misalnya itu datang ke majelis taklim itu ibadahnya baru berupa prestasi. Tapi orang yang rajin ke majelis taklim itu dia baru berprestasi, belum praktek gitu ya. Ibaratnya kayak sekolah, dia masih sekolah, prestasinya masih prestasi sekolah. Nah, bagaimana prestasi sekolah itu akan nyata kalau ketika dia diuji dalam kehidupannya, maka ilmu itu dipakai. Ya. Ilmu itu dipakai. Artinya, ilmu yang dipelajari di sekolah, kemudian dia bekerja, dalam pekerjaan memberi solusi. Ya. Sesuai yang dia pahami itu. Nah saat ini kan banyak ya ibadah itu ya baru sekolah saja. Asalnya kan ibadah kalau dia pahami, di ibadah kalau dia benar-benar lakukan akan menciptakan lulusan pribadi yang baik. Nah dia saat ini ketika dia masih beribadah, orang menyebutnya ibadahnya bagus tapi secara integritas pribadi tadi masalah, maka kita tunggu prosesnya gitu. Tapi kalau prosesnya kok nggak berubah, berarti dia ya berprestasi di sekolah tapi setelah selesai sekolah ilmunya nggak dipakai gitu. Itu yang menjadi catatan kalau dia mengerti. Kalau nggak mengerti, karena banyak sekali orang beribadah tapi sebenarnya bagaimana mau tumbuh integritas pribadinya, akhlaknya, orang ngerti aja enggak gitu. Jadi seolah-olah dia cuman saya yang penting sekolah lah gitu. tapi dia nggak paham apa-apa dari sekolah sana. Tadi orang rajin ke majelis taklim, pertanyaannya sekarang itu bagi yang rajin ke majelis taklim, tanyakan paham nggak gitu ya. Karena setelah paham, tanda paham apa? Sesuai dengan zikir pagi dari Nabi kita adalah, salah satu zikir pagi itu adalah berupa doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian waris pentaiban, ilmu yang bermanfaat harapannya akan mempengaruhi cara kerja, cara mencari rezeki, maka dia akan menjadi orang yang cara mencari rezekinya dengan thayyib, dengan tidak asal-asalan tapi dengan baik, ya, bekerja yang halal, kemudian bekerjanya juga serius, sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Ya, baru kemudian wa'amalan mutakabbala, ya, juga disuruh meminta amal yang Allah terima. Ya, jadi kalau amal yang Allah terima itu kira-kira yang baik-baik, yang berakhlak tadi atau yang bukan. Ya, makanya kalau dia benar secara ya ilmunya bermanfaat, ilmu ibadahnya bermanfaat, maka ibadahnya akan juga mempengaruhi ya amalnya, perbuatannya. Jadi amal itu kan perbuatannya. Jadi kalau ada orang melakukan salah satu tapi masalah di yang lain, berarti dia sebenarnya kelihatannya bagus ya, tapi belum. Walaupun kalau dia benar, oh tapi benar sholatnya, maka Nabi pernah ditanya itu, kalau memang benar sungguh-sungguh sholatnya, tunggu aja. Kalau ada perubahan, maka berarti benar sholatnya. Berarti kan kalau Nabi mengatakan itu, kalau tidak ada perubahan, berarti bisa jadi sholatnya saya tidak benar, gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh kita.
2: Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak Ustadz, ini dari Ibu Reni di Cilebut. Pak Ustadz, ada pribadi yang terbuka dan tertutup. Misalnya seseorang semakin ditingkatkan ibadahnya, ini semakin tertutup dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Namun ada juga yang semakin baik ibadahnya, semakin terbuka orangnya, semakin mudah bergaul juga dan mudah bersosialisasi. Lalu yang baik yang seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Sebenarnya kalaulah urusan bergaul itu kan nggak langsung ya, tidak langsung urusan dengan beribadah kan gitu ya. Jadi makanya orang yang tidak beribadah aja ada dua, ada yang tadi ya, ada yang bisa terbuka mudah bergaul, ada yang tidak. Nah, harapannya gitu ya, kalau yang mudah bergaul, ibadah itu menjadi filter gitu ya. Jadi dia bisa memilih ya, tidak sembarangan bergaul gitu ya. Atau kalau dia kelihatan bergaul kepada orang yang kurang tadi, niatnya adalah untuk memperbaiki gitu ya. Itu yang harus dicatat. Jadi bukan ibadahnya yang dijadikan tadi alat mana yang lebih baik, tetapi semua kita, apalagi pergaulan sekarang kan luar biasa gitu ya. Jadi memang harus ada kendali. Nah, kalau yang dimaksud tertutup itu mengendalikan, ya bagus. Tapi kalau beribadah lama-lama secara sosial nggak mau peduli dan sebagainya, ya itu ibadahnya masalah jadinya nanti. Ya gitu ya, karena ujung-ujung tadi kan semuanya diperbaiki. Ya, jadi proses perbaikan melalui ibadah itu sebenarnya adalah perbaikan yang benar-benar perbaikan pada pribadi, yang sehingga kalau nanti dia berada di tengah sosial, dia tidak mempunyai penyakit sosial. Jadi yang bukan terbuka tertutup gitu ya, ibadah itu harapannya penyakitnya hilang gitu. Yang tadinya dia gaulnya kata orang sekarang toksik karena ibadahnya bagus, jadi nggak toksik lagi gitu kan. Jadi
2: lebih ya, bermanfaat gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya gitu.
2: Oke ya. Baik. Jadi tidak ada yang mana yang lebih baik antara tertutup atau terbuka yang
1: ya,
2: baik.
1: Kalau tertutup-terbuka kan nanti menjadi tadi latihan ya. Iya. Kalau tertutup harus latihan bergaul kan. Bergaul beda dengan itu. Tapi bergaul pun kan ada yang bebas banget nggak tanpa filter tuh juga nggak benar kan gitu ya.
2: Oke. baik. Harus ada kendali dari diri masing-masing gitu ya, Pak Ustadz.
1: Nah, ibadah harapannya jadi kendali itu, bukan jadi di pergaulannya gitu.
2: Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ramai Pak Ustadz pagi hari ini. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai, mau bertanya, bagaimana kalau seorang udah haji nih tapi masih senang melihat atau menonton kaum hawa yang pakaiannya kurang baik lah gitu, seperti di iklan-iklan lalu juga di media sosial, itu seperti apa Pak Kiai? Mohon penjelasannya, silahkan.
1: Ya, secara ya kalau tadi ya laki-laki melihat yang tadi iklan-iklan itu secara naluri dia ya berarti normal gitu ya. Di zaman sekarang ada yang nggak normal kalau melihat-lihat yang tidak benar, tapi ternyata tidak normal juga. Ada kalimat normal tidak normal dalam pandangan Islam gitu ya. Kalau di luar Islam kita nggak tahu kan itu ya. Kalau bilang oh itu sama itu rah, kan dalam Islam disebutkan hal-hal seperti itu tidak normal. Misalnya kalau malah ya laki-laki melihat yang berotot laki-laki ya, kalau dengan lihat berotot itu dia mau apa, kata istilah anak sekarang WO gitu ya, ya nggak ada masalah dengan mau WO gitu ya. Nah tapi tetap tadi ya, kalau hubungannya dengan ibadah, dia ibadahnya masalah gitu. Tadi jangankan yang gitu, yang melakukan yang tidak bermanfaat saja gitu ya, itu tadi harusnya sudah mulai dikurangi gitu. Nah, apalagi yang sifatnya kan berdosa gitu. Nah makanya ketika dia ibadah sampai titik tertentu tapi dosanya tidak dihentikan, itu ya akan menghancurkan ibadah itu sendiri, mengurangi nilai dari ibadah itu sendiri gitu ya. Artinya kita menyatakan bahwa ya dia harus paham kendali diri. Makanya harus dipahami betul, kadang-kadang seseorang itu oleh Allah itu dititipi kelemahan-kelemahan gitu ya. Jadi kalau misalnya dunia ini isinya ada, kalau dari sudut pandang laki-laki ya, itu kan ada harta, ada tahta, ada wanita, ada ya walaupun harta juga disebut Toyota, tapi ya, maksudnya Toyota itu kadang-kadang bahasanya itu maksudnya hobi, yang kadang-kadang dengan kendaraan itu dia sudah hartanya bagus tapi habis misalnya hanya untuk koleksi gitu kan. Harusnya kan ya itu namanya nggak bermanfaat juga kan, hanya koleksi aja banyak-banyak gitu ya. Mobil padahal pas saat jalan kira-kira dipakai semua apa cuma satu yang dipakai untuk perkendaraan, kan cuma satu walaupun mobilnya 20 gitu ya. Kalau sekali jalan 20 sih mungkin bagi saya nggak masalah lah, berarti dia punya 20 gitu ya, karena sekali berangkat dia 20-nya berangkat. Kalau cuma satu kan itu berarti sudah berlebihan. Karena artinya di sini, nah dalam kehidupan bisa diamati, ada orang yang ternyata dia kelemahannya dalam harta gitu ya. Dia kalau udah ketemu harta buta tuh udah, walaupun udah kaya dia punya orang lain diambil, itu dia pribadi seseorang harus ngerti, saya kelemahannya di harta ini. Nah orang yang kelemahannya di harta, digoda wanita, digoda ini, dia gak mempan gitu, digoda jabatan gak mempan gitu. Nah ada juga yang kelemahannya di jabatan, jadi dia kalau udah jabatan segala cara dia pokoknya itu prestis betul yang harus dia pertahankan, mau halal mau haram dia sikat, yang penting punya jabatan. Nah orang harus sadar kalau ujiannya jabatan, kadang-kadang harta nggak terlalu nggak mudah di, walaupun sekarang udah jabatan harta tata semuanya di berpenyakit gitu. Jadi lemahannya nanti ada yang kelemahannya wanita, dia disokok harta nggak pengaruh ini nggak perlu, tapi di wanita. Nah ada yang kelemahannya di koleksi, ini tiga-tiganya enggak. Tapi kalau melihat barang yang dia suka, dia beli walaupun sudah apa, sudah keras. Jadi masing-masing kita itu akan diuji dari empat itu misalnya, ya mana yang dominan tuh yang hati-hati gitu ya. Ketika ternyata kok saya kacaunya di wanita, ya tadi harus ngerti kelemahan diri, karena semua kita bukan manusia yang sempurna, tapi dari ujian itu diharapkan menambah pahala gitu ya. Kalau saya kalau ujiannya wanita ya jangan malah misalnya jadi dosen, jangan jadi dosen kebidanan misalnya, karena kalau kebidanan kan perempuan semua. Jadi ini ada kelemahannya wanita di kebidanan, kacau.
2: Baik, Masa mohon izin karena waktu yang terbatas, mungkin boleh satu menit terakhir untuk kesimpulannya pada topik kita pagi hari ini, Pak Ustadz, izin.
1: Ya, mari kita husnudzan. Kalau ada orang beribadah, yakinlah itu lebih baik dia, ya, walaupun ternyata pribadinya masih tadi dinilai buruk, karena kita harus punya pikiran, ya apalagi dia nggak ibadah ya, mungkin lebih parah gitu ya. Atau sebaliknya, kalau ada orang pribadinya baik, ketika dia tidak mau ibadah, itu kita harus bilang, seharusnya kalau dia ibadah akan menjadi lebih baik lagi. Jadi mari kita posisikan ibadah itu tetap bermanfaat gitu ya. Walaupun ditentang orang buruk, apalagi dia nggak ibadah, mungkin lebih buruk lagi gitu. Misalnya kosat dia rajin sholat tapi korupsi, ya kalau dia rajin sholat aja korupsi, apalagi dia nggak sholat, mungkin dia bukan korupsi lagi gitu ya. Lu ambil semuanya punya orang gitu ya, jadi rampok jadinya gitu ya, mungkin bukan korupsi. Itu mungkin yang harus kita lihat. Nah, mari kita gunakan ibadah ini benar-benar untuk memperbaiki kualitas pribadi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim atas ilmunya pagi hari ini, mengingatkan kita untuk pentingnya mengendalikan diri gitu ya Pak Ustadz. Ya, ini ibadah untuk menjadi pengendali diri, untuk menjauhkan perilaku yang kurang bermanfaat, kurang baik dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Salam untuk keluarga juga.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Oleh karena itu, pada rapat dengar pendapat kemarin ada juga keputusan kami, Pak. Nanti kita sepakati supaya ini bisa kita eksekusi hari ini. Itu dibongkar pada hari ini.
2: Kemarin itu sudah ada pendataan dari Dinas UMKM. Dia akan menjembatani, akan bisa berjualan kembali di lokasi ini. Karena ini program pemerintah, kita harus dukung penuh hal ini.
3: Ya, kan sudah ada program mandiri ya, dari anggota yang sudah program mandiri. Beberapa bangunan, 4 bangunan yang sudah program mandiri.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Komisi 13 DPR RI melakukan sidak ke lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor terkait pengelolaan aset dan fasilitas di lingkungan lapas. Pemerintah Kota Bogor menata kawasan Nyi Raja Permas di sekitar stasiun Bogor. Satpol PP Kabupaten Bogor tertibkan 6 bangunan liar di simpang Masjid Megamendung Kabupaten Bogor. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait Komisi 13 DPR RI melakukan sidak ke lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait pengelolaan aset dan fasilitas di lingkungan lapas. Komisi 13 mendesak penertiban dan pembongkaran bangunan yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI melakukan sidak bersama perwakilan dari Dirjen Imipas ke Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti temuan sebelumnya oleh Ombudsman RI pada Jumat 25 September 2026. Wakil Ketua Komisi 13 DPR Sugiat Santoso mengatakan kedatangan mereka untuk melakukan cek keberadaan CCTV figura warga binaan di rumah dinas hingga 16 bangunan yang berada di sekitar area lapas.
6: Untuk mengkonfirmasi temuan-temuan di RDP kemarin, mulai dari keberadaan CCTV, keberadaan figura warga binaan yang ada di rumah dinas, dan tentu ada 16 bangunan yang ada di sekitar lapas, yang hanya tiga yang merupakan barang milik negara. Kita akan telusuri, kita akan dalami, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah memberikan saran, masukan, informasi yang sangat berharga untuk mengungkap masalah ini dengan seterang-terangnya, dan tentu rasa keadilan di tengah publik yang harus kita hadirkan.
5: Dalam pemeriksaan yang dilakukan tersebut, Komisi 13 DPR RI juga mendesak pembongkaran bangunan di lapas kelas 2A Cibinong.
1: Tadi ada satu fakta yang sudah kita sepakati bersama berdasarkan informasi dari Pak Irjen, dan sebetulnya juga sudah disampaikan oleh Pak Irjen ketika rapat dengar pendapat bahwa status bangunan dari 13 ini 10 ya Pak ya. Ada 10 bangunan yang itu bukan aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan yang paling berbahaya itu dibangun di bantaran sungai yang sesungguhnya melanggar aturan. Oleh karena itu, pada rapat dengar pendapat kemarin ada juga keputusan kami, Pak. Nanti kita sepakati supaya ini bisa dieksekusi hari ini. Itu dibongkar pada hari ini supaya clear dan jelas, karena tidak bagian dari aset Kementerian Imigrasi dan pembangunannya di bantaran sungai.
5: Tidak hanya bangunan rumah klaster, di dalam lapas juga rencananya akan dibangun fasilitas gym dan mini golf. Sugiat menambahkan terdapat 10 bangunan yang menyalahi aturan karena berada di bantaran sungai, dan bangunan itu pun diduga tidak dibangun dari alokasi anggaran dari negara sesuai peruntukannya. Temuan lainnya dari Komisi 13 DPR RI adalah adanya minuman keras di dalam kawasan lapas. Anggota Komisi 13 DPR lainnya, Yan Permenas Mandenas, menegaskan tidak boleh ada minuman keras di dalam area lapas.
7: Tidak dibenarkan karena dalam kawasan lapas yang merupakan bagian daripada tugas pengawasan yang seharusnya berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, sehingga tidak dibenarkan ada minuman ini, apalagi kalau minuman ini merupakan bagian daripada fasilitas yang diberikan kepada narapidana. Tidak dibenarkan.
5: Dari hasil sidak itu pun menjadi rujukan bagi seluruh lapas yang ada di Indonesia untuk menertibkan aset dan fasilitas yang ada di lingkungan lapas. Keberadaan fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan berpotensi terjadinya pelanggaran dan perlakuan yang tidak adil bagi seluruh warga binaan.
4: Saudara, sebanyak 16 bangunan di lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor dibongkar menggunakan alat berat. Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, sementara pemeriksaan internal juga menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait. Laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Sebanyak 16 bangunan yang diantaranya adalah bangunan klaster mewah di lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan dengan menerjunkan sebuah alat berat berupa beko pada Rabu 30 September siang. Dari informasi sebelumnya, terdapat 16 bangunan yang menjadi target pembongkaran dan hanya 3 bangunan yang berstatus sebagai barang milik negara atau BMN. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso meminta klaster mewah yang ada dibongkar hari ini juga. Bangunan itu pun ditengarai dibuat di luar dari anggaran lapas itu sendiri dan lokasinya berada di area bantaran sungai.
1: Bongkar hari ini, kalau memang bisa kita tunggu supaya kita bisa menjadi saksi atas pembongkaran ini. Kalau nanti tidak dibongkar lalu kemudian kita pulang, kita tidak bisa awasi sampai day per day, hari per hari, ini akan menjadi bumerang bagi kita semua. Tapi tetap Pak, secara teknis pelaksanaan pembongkaran itu adalah Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kami akan menunggu sampai sore pun, kami akan menunggu apakah nanti ada persiapan alat berat dari Kementerian dan lain sebagainya. Yang penting kami akan tunggu bahwa sudah menjadi temuan atau fakta yang kita sepakati bersama.
5: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Irjen IMIPAS Komjen Rudi Setiawan menambahkan hasil sementara pemeriksaan terkait temuan di Lapas Cibinong. Dari hasil pemeriksaan itu pun menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang.
8: Ada peristiwa penyalahgunaan wewenang. Saya ulangi lagi, ada peristiwa penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam PP tadi pasal 5 dan diancam di pasal 8. Ini termasuk pelanggaran berat, ancamannya ada 3 dari mulai demosi, pengaktifan, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kami sudah mengidentifikasi dan sudah meriksa tadi malam terakhir Pak Wakil Ketua kepada Kalapas. Memang pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya itu kami konfrontir. Insya Allah ini semua akan kami sampaikan setelah kami analisa. Kenapa saya mohon waktu? Karena saya tidak bisa memutuskan cuma dari satu keterangan saja.
5: Penyalahgunaan wewenang tersebut mengacu pada ketentuan dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sementara itu, mantan Kalapas dan pejabat terkait yang kini sedang menjalani pemeriksaan internal berpotensi menghadapi sanksi yang lebih berat atau sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang.
4: Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bogor menata kawasan Nyi Raja Permas di sekitar Stasiun Bogor menyusul kondisi kawasan yang dinilai kumuh dan mengganggu ketertiban umum. Penataan dilakukan dengan membongkar sejumlah bangunan pedagang sekaligus menyiapkan lokasi berjualan sementara bagi pedagang yang terdampak. Berikut laporan disampaikan Sony Agung Saputra.
9: Kondisi kawasan Nyi Raja Permas yang kumuh, kotor, dan mengganggu ketertiban umum menjadi perhatian pemerintah Kota Bogor melalui penataan kawasan di sekitar Stasiun Bogor. Pembongkaran bangunan pedagang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menata aktivitas perdagangan agar tidak mengganggu aktivitas kepentingan umum. Salah seorang pedagang Nyi Raja Permas, Mahyudin, berharap kawasan dapat memberikan lingkungan usaha yang lebih baik tanpa menghilangkan kesempatan berdagang untuk mencari nafkah. Ia berharap pedagang yang telah terdata dapat kembali berjualan di lokasi yang disediakan sehingga keberlangsungan ekonomi keluarga tetap terjaga selama proses penataan.
10: Yang dijalani sama UMKM sama Full PP itu yakin tertampung. Intinya kita bisa berjualan kembali di sepanjang Nyi Raja Permas. Kalau pembangunan udah selesai, kita berharap itu bisa kembali berjualan ke lokasi biasa. Kalau kebutuhan hidup bahkan pembangunan kita dukung gitu.
11: Pengen balik lagi.
9: Ketua Koperasi Pedagang Pasar Kopas Pasar Kebon Kembang Suherman menyatakan pihaknya akan terus memperjuangkan kepentingan pedagang agar tetap mendapatkan kepastian lokasi berjualan setelah pembongkaran. Menurutnya, revitalisasi kawasan perlu memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pedagang melalui tempat usaha yang tertib, aman, dan nyaman, serta mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kota Bogor menyiapkan sejumlah lokasi berjualan sementara di area Pasar Kebon Kembang, termasuk Blok A, B, dan F. Rencana pembangunan hanggar juga disiapkan untuk menampung pedagang secara bergantian dengan kapasitas yang pernah disampaikan mencapai 800 pedagang. Sedangkan sekitar 65 kios atau pedagang berada di kawasan Nyi Raja Permas yang ditertibkan.
2: Yang sudah berjualan selama ini, kita sangat berharap ke dinas terkait untuk bisa berjualan kembali di lokasi tersebut. Nah, kemarin itu sudah ada pendataan dari dinas UMKM. Dia akan menjembatani, akan bisa berjualan kembali di lokasi ini. Karena ini program pemerintah, kita harus dukung penuh hal ini. Semoga lokasi Nyi Raja Permas ini bisa lebih baik lagi. Sentral kuliner yang direncanakan oleh Pemda bisa berjalan dengan baik. Tidak ada lagi kemacetan, biar ada nyaman. Orang berkunjung ke sini kelihatannya bisa ramai dan berdampak juga ke Pasar Kebon Kembang. Terkait yang berusaha di wilayah ini sudah difasilitasi oleh PD Pasar Pakuan Jaya. Kayak parkir, kayak bongkar muat, dia sudah diarahkan oleh PD Pasar Pakuan Jaya. Contohnya beberapa parkir nanti kalau sudah tidak ada lahan buat dia, petugas parkirnya kita rekrut.
9: Penataan Nyi Raja Permas menjadi bagian dari pengembangan kawasan sekitar Stasiun Bogor yang mencakup Jalan MA Samun, Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Dewi Sartika melalui kerjasama Pemkot Bogor dan PT Kereta Api Indonesia.
4: Saudara, Satpol PP Kabupaten Bogor tertibkan 6 bangunan liar di simpang Masjid Megamendung di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada Rabu 30 September 2026. Penertiban tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Pemerintah Kecamatan Megamendung, Dinas Perhubungan Dishub, serta jajaran Satlantas Polres Bogor. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi atau Dalop Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, mengatakan terdapat 6 bangunan yang menjadi sasaran penertiban karena berdiri di atas lahan drainase. Selain itu, petugas juga melakukan penertiban terhadap 11 keramba ikan yang berada di lokasi tersebut.
11: Kami melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin di wilayah Megamendung, Desa Cipayung Girang. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan dalam penertiban yang berdiri di atas lahan drainase dan ada keramba ikan, jumlah 11 keramba ikan yang akan kita tertibkan. Yang bangunan yang kita tertibkan itu ada 6 dan sudah ada bongkar mandiri ya, dan 6 itu ada yang sudah bongkar mandiri, beberapa bangunan, 4 bangunan yang sudah bongkar mandiri, yang bongkar ada 2 kita bongkar. Pembongkaran ini nanti akan normalisasi untuk saluran drainase. Memang banyak ini ya, banyak sumber sampah ya, saluran tersebut agar nanti tidak menimbulkan kemacetan ya, berarti rapikan drainase.
4: Rama menjelaskan sebelum pelaksanaan penertiban, pemilik bangunan telah diberikan peringatan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Dari 6 bangunan tersebut, 4 diantaranya telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Sementara 2 bangunan lainnya dibongkar oleh petugas gabungan. Pasca penertiban, nantinya areal tersebut akan dikembalikan sesuai fungsi awal sebagai saluran drainase sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya informasi di media sosial. Masyarakat dan generasi muda didorong lebih kritis dalam menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh isu yang dapat mengganggu persatuan. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
12: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Masyarakat perlu memiliki kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruhi oleh isu yang dapat mengganggu persatuan. Media sosial juga menjadi ruang yang banyak digunakan generasi muda, sehingga nilai-nilai Pancasila perlu terus dihadirkan dalam ekosistem digital. Hal ini membutuhkan peran pemerintah, masyarakat, serta generasi muda. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan informasi yang beredar di media sosial dapat tersaring dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
13: Sudah menjadi satu realita ya, media sosial itu menjadi satu proksi ya. Harus hati-hati loh ini ya, media sosial kita yang diproduk oleh pihak luar itu menjadi salah satu alat proksi untuk memecah belah bangsa kita. Justru yang menjadi pokok tentang keindonesiaan kita dan apapun ya tentang Pancasila, sebetulnya pemerintah sebagai regulator ya, tapi kalau kelompok masyarakat dia hanya sebagai penerima saja. Pemerintah harus bertanggung jawab di sini untuk kemudian bagaimana informasi dari media sosial itu tersebut.

0: kita lihat dari algoritma yang berkembang, ya isu-isu kepancasilaan itu mungkin menjadi isu pinggiran. Nah itu yang mungkin kita cemaskan, dan juga kita juga perlu pikirkan treatmentnya khususnya buat generasi muda agar nilai-nilai Pancasila itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan media sosial, kondisi media sosial kita hari ini.
1: Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat pengamalan Pancasila termasuk dalam menggunakan ruang digital. Masyarakat diharapkan dapat bermedia sosial secara bijak sekaligus menjaga persatuan dan kebersamaan.
2: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemantapan rencana tersebut turut mencangkup pelibatan masyarakat agar warga memahami teknologi dan mekanisme pengolahan sampah yang akan diterapkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengatakan, pelibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pematangan program PSEL. Sosialisasi dinilai penting agar informasi mengenai teknologi yang digunakan dapat dipahami masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sistem pengolahan sampah.
4: Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT, dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kayu Manis, Syahrial Bustamam, mengatakan sebagian warga sebelumnya telah diundang ke Balai Kota untuk mendapatkan pemahaman mengenai rencana PSEL. Ia menyebutkan pengolahan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Kota Bogor.
5: Untuk PSEL memang sebagian warga di lokasi waktu itu pernah diundang sebanyak 20 orang ke Balai Kota untuk pemahaman dengan adanya PSEL ini, yaitu kan nantinya pengolahan sampah yang nantinya untuk pembangkit tenaga listrik ya. Sangat bagus sekali saya rasa, karena kan itu perburuan ya, habis sampah tuh seperti itu. Nggak bisa sampah itu dibuang sebegitu aja dan ditimbun, nantinya bakal menggunung ya kan, bakal banyak seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menjadikan PSEL ini menjadi suatu solusi buat Kota Bogor, khususnya yang pembangunannya ada di wilayah Kayu Manis di RW 11. Nantinya dibakar habis dan dijadikan uap ya, tenaga listrik yang bermanfaat buat masyarakat.
3: Pembangunan PSEL di Kayu Manis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah bersama masyarakat perlu terus membangun komunikasi agar proses pematangan program dapat berjalan dengan baik.
2: Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. NPCI Kabupaten Bogor memperketat pengawasan kesehatan dan asupan gizi atlet yang tengah menjalani pelacap menjelang Peparda 2026. Berikutnya, tim para atletik Kabupaten Bogor menargetkan raihan medali emas pada Peparda Jawa Barat 2026 yang akan berlangsung di Kota Bandung November mendatang. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Gelagah Abiasa.
6: National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Bogor mengintensifkan pengawasan kesehatan dan asupan gizi para atlet yang tengah mengikuti pemusatan latihan daerah Latcap menjelang Pekan Paralimpik Daerah Peparda 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan fisik para atlet disabilitas tetap dalam kondisi prima di tengah tingginya intensitas program latihan harian. Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor yang meminta seluruh pengurus, pelatih, dan manajer cabur menjaga keseimbangan antara porsi latihan fisik dan pemenuhan gizi atlet. Langkah konkret di lapangan diwujudkan melalui monitoring dan

evaluasi oleh Satgas Pelacak NPCI bersama tim medis yang menyisir langsung sejumlah cabang olahraga seperti para renang, para badminton, dan para panahan guna melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Tim para atletik Kabupaten Bogor diproyeksikan menjadi salah satu cabang olahraga andalan untuk mendulang medali emas pada ajang Pekan Paralimpik Daerah Peparda Jawa Barat 2026. Saat ini para atlet fokus menjalani program pemusatan latihan cabang pelacap guna memantapkan persiapan menjelang kompetisi yang dijadwalkan berlangsung di Kota Bandung pada November 2026 mendatang. Salah satu atlet andalan yang ditargetkan menyumbang emas adalah Agung Haryadi yang siap turun di nomor 100 meter, 200 meter, 400 meter, dan lompat klasifikasi T12. Seluruh atlet menegaskan komitmennya untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah, sekaligus menjadikan raihan emas di tingkat Jawa Barat sebagai batu loncatan menuju tim nasional Indonesia pada ajang ASEAN Para

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ade Sri, dibantu penata teknik Noval Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuaca hari ini.
1: Pendengar, sebelum Anda mengawali aktivitas Anda hari ini, saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, ada rekan Alita Nur Aini.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Pada pagi hari, cerah berawan hingga berawan, menjelang siang hari berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi. Pada malam dan dini hari berawan. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat dan waspada hujan yang disertai kilat atau petir pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Mendengar demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor karena selepas ini kami hadirkan informasi lainnya di rangkaian Bogor pagi ini.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

0: Halo, Ma. Iya, nanti aku cepat pulang kok. Oh ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk. Halo. Hey, Sob. Apa kabar nih? Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, Sob. Oke?
1: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
0: Ah, kamu? Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
1: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
1: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
0: Nggak apa-apa kok, kakak kan udah mahir.
2: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda. Kendara, jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 6:57, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas pagi ya. Kali ini di simpang Pemda Kabupaten Bogor terpantau kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar, pendengar, juga kedua arah ya, dari arah Jakarta menuju Kota Bogor maupun dari arah Kota Bogor menuju ke arah Jakarta. Kita beralih ke simpang Sentul, pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak berangkat ke kantor ya. Dan untuk kondisi arus lalu lintas di simpang Ciawi, Kabupaten Bogor juga terpantau ramai lancar, cenderung padat ya. Jadi bagi Anda yang hendak bepergian atau berangkat ke kantor hari ini, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kita beralih ke Kota Bogor, pendengar. Kondisi arus lalu lintas di depan Tugu Kujang pagi hari ini sudah terpantau ramai lancar ya. Dan hal yang sama juga terpantau di Jalan Juanda, Kota Bogor, pendengar, kondisi arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas. Juga di arah depan Terminal Baranang Siang ya, pagi hari ini terpantau ramai, cukup lancar ya. Hanya ada beberapa antrean kendaraan yang sedang menunggu giliran untuk jalan di lampu merah depan Terminal Baranang Siang, pendengar. Itu dia tadi informasi kondisi arus lalu lintas pagi hari ini. Bagi Anda yang hendak bepergian dan memiliki agenda di luar ruangan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan, dan juga persiapkan segala sesuatunya, jangan sampai cuaca yang tidak terduga menghambat kegiatan Anda hari ini. Selamat beraktivitas, semoga Anda diberikan kesehatan selalu dan kelancaran hari ini. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor. Selepas ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta.
5: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
6: PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
7: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07, kemudian pada pukul 13.30 tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
8: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
6: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
9: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga, dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
6: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata yang tahun depan di